0: Okey, indai hari Kostilo Jawi yang tumu ngau kinai cerita ni si.
1: Ya, jadi topik tu apaan berkawan ngau indai maga lawan kemari. Itu hari indai, itu meri selamat hari indai maga ngakai kita ke apa nama yang ke kami Pak YFM SM.
0: Ya, semua ke udah bergelar indai meh. Yang kaum nuan po meh nesi. Selamat hari indai ngau semua bala indai-indai kita kemari. Tentu pelawak aku bisi aku mada sida ya kan post video nyambut hari indai kemari. Ya ke bisi awak menyatari.
1: Ya ke bisi awak ngintu ke ngau indai drimpo ke.
0: Ya ya ke nadai awak antari cukup meh kita ingat ke tangguh pengawak indai kita. Amai. Nani ingat ke sida ya. Nanti kita yang tadi gawa jauh di benua bukai. Kiro meh belanja nesi. Nyapan dah cukup ama.
1: Aman belanja tau ke hangirom ke pesan ke ngagai sida kena Sam.
0: Ya. Okey, jadi ngenang indai itu tadi ya macam-macam tanya indai kita itu ne si nak yang nak sama bisi indai kita ke sporting, bisi indai kita ke jenaka, bisi indai kita ke nak entu mayuh munyi, bisinya ke munyi kita yang tadi manga atau ke kumai kita nya strik meh nanti baca kuri bain tadi nya ya nak sama semua indai kita itu tadi.
1: Iya, nya meh munyi kurang tadi lain cara indai kalau kita lain maka kena ke ulah yang kita mega nasem baga ambil ke banding bisi inai ke kok ninga sebana nak yang bisi inai bukai ke ngani nga tang nyaman ke nya bisi penangguh ke bukai nasem
0: bisi utai ke patut di dinga di tusi yang ke ya bisi ke perkara ke nak patut di tusi yang ke ya sebedau ya kenya di singa mana kita anang nusi sekali ne tahan bisi inai tu tadi ya ninga semua sebana nanti kita ke berkongsi ngau ya tadi si tang siti utai ke baka topik tu ke pagi tu
1: ya
0: tu pelaba aku ndak semua orang ke nusi yang ke bala inai kita
1: amat ya bisinya tadi nalban nangi ke inai yang kebuah sida yang nusui cerita sida ya lebih lagi berkawal ngau sida ya ke bisik pangan buat sekolah kini sekali ke pangan abah andur gawok kini nyentuk ke dia tu kini nasem
0: laban lebih lagi maya buat sekolah tahun ti indai kita nemu meh sekolah undur buat sekolah ukai nur buat pangan ku ya lagi tang bisik indai kita ke sporting tadi alu kak bercerita ngok kita ini nanya kita nunik kita meh kadang tang tak semua sama ne
1: ya segi nak sama magang meh tu nguji mada apa Facebook Sam kan bisi tertemu ke inai ke kak ninga ke cerita sida ya.
0: Topik ke pagi tu nya berkawal ngau nanti perkara atau ke hal bepangan ba sekolah atau kalau nak kita nusi yang gi naik kita. Labo tai tu nak ganya ngobai sensitif dan kini ke kita yang tadi kadang takut ke berkongsi dengan bala inai kita ini si. Jadi tuan nanya bala peninggal kita siapa kini bisi nusi tau ke bisi nyak ke ngai nusi kini
1: tu bukan Serina Sendai Janang tu Sam selamat pagi selamat berjalan ke pengawal madah ke diri lagi sekolah subuh ke kalau ngai orang berpangan takut tu ku ya takut temu cikgu takut mega temu apa indai benar belalai ke surat cinta ku ya sikit nak madah kindai takut kena anu cinta monyet nyak tadi dah ku ya
0: takut enosi kindai ni
1: ya
0: lawan ke indai itu orang ke strik ni si
1: ya gaman kini pada mangah gaman nangi ke sam enosi cerita dirimpu ke pepangan tadi jadi hari Juni band tu Sam mana ke lagi sekolah subuh ke nak nemu orang berpangan laban takut ke apa inai nganu
0: aman
1: ke
0: laban
1: dah pesan sida inai ya dulu anang berpangan maya sekolah berpandai gigak dulu anang gigak laki ku sida inai bisik saya bisik nama bisik gak nama apa yang ke mesan kenya
0: nama udah mesan dulu anang ya si anang gigak tanya menyukurang anang gigak penyarut nama yang dah dulu sida mesan anang nguji-nguji tang bisik kita ke belalai-belalai hari apa indai kita maya bersekola suba Arab kesida enak nemu aja meh ane si kita ke pangan maka sida isi mayo udah experience ne
1: kelalu
0: ni suba sing lu si aku nak kapai dengan indai ne si
1: tu macam macam dia orang dulu
0: okey Wilson na Will ke pagi tu hari miri ke pagi tu perenci yang mata panas kau ya nanti ya lagi sekolah subah kau ya berpangan sigi narai ya nak ditemu apa yang naik kau ya si laban ngira diri kena anu nanti nyemak sidak ya nemu nanti maya ujung minggu pulai ke budiang bertemu belah belah pasar kau ya tang bak belakang pasar ada di tiang ada kalau ba taman kuya laban takut orang keng lalau meh kuya lebih-lebih lagi orang ke sama rumah panjai tu mayuh CCTV ni si
1: CCTV
0: mulai ke rumah lagi dah tu si orang lagi apa inai ni kenyak maya lagi school sobat kuya nyak Ari Wilson Will ke pagi tu nama tu bisi pot dari empu
1: tadi segalanya Sam lepas main CCTV bunyi kau
0: nantinya yang ngai di tiang ba sebelah taman kau ya ba belakang pasar di tiang kau ya
1: belakang pasar temu orang banyak nanti
0: nanti orang beli barang nih
1: nanti orang beli barang nggak pakai belakangnya kini
0: engkau suba engkau nuarnya jarang di tengah orang kini sing
1: engkau mat kini
0: okay, nyari Wilson Will ke pagi tu nyadi tu ku ya dekat meri peluang dekat ambil peluang meri selamat hari gawai ku ya ke dekat atai lalu meri selamat hari indai ngagai indai yampu dia tu baru temu oh dia noro iga ada ku nyari tiang pasang belakang pasar harus buat ku ya ne dia tu baru berani ya mah dah ne
1: iya dah tua dah kita mata dah bisa pun marani juga nak tu hari Ian Will tu Sam mada ke maya sekolah subuh nanti berpangan sikit nak kalau nusui ngagai naik kalau ban cinta maya sekolah subuh cinta monyet kaya
0: cinta monyet
1: nak serius tambah megak jarang orang ingat pangan maya sekolah kira ke cintan cintun ke yang ukai keutamaan ke ya
0: amat nak kini ne lepas ke bawah Facebook ne
1: iya kita nak nemu ne hati siku-siku
0: kan amat kena kini si ne semina yang pun meh nemu ne okey Yen Will okey Mami RRS ke pagi tu nanti lagi sekolah subah aku ya tak nak ada nemu ngau rapa pangan aku ya habis sekolah baru nemu ngau rapa pangan aku ya nyak meh orang berpangan laban takut ke orang lelaki sobat aku ya si
1: tu kan takut ke inai tu
0: pun takut ke orang lelaki habis sekolah baru nemu berpangan aku ya engkanya ya narai berkongsi dengan inai ya sobat eh engka orang ngaca-ngaca nunda-nunda ya pun nama tu simpan adalah mati aja nak patut kita yang bersekolah narai orang ke nama tu kak ke kita ini si
1: ya nuan dah Sam
0: narai bisa
1: nama tu nak patut ke kita nanti pangan bos kulo.
0: Nuan deh sih.
1: Anak kulo ngaya ke kapan?
0: Tang ngai tanya ngai berkongsi ngau balai nai kita nya meh takut. Napa kita kaki bos kulo deh?
1: Ya.
0: Okey, jangan meh sekedar hari cerita bala kaban kita pagi tu.
1: Ya. Kena bisi pergi ingat sedak ya subok kini Sam atau kongsi ke muka ngau ke meduai atau jawapan Sam ngai berkongsi ke pergi ingat ya tang.
0: Udah tau lagi kini.
1: Udah tau.
0: Tinggal nama cerita aku lagi tinggal ke YFM dah tahu lagi ni ok topik kita ke pagi tu laban berkawal ngau Ari Indai pasal kita pangan sekolah sobat. Kan kita berkongsi dengan balai indai kita. Okey, kita berperinan dulu tu hari David Ilio menantu indai. Angka pangan kita sobat jadi menantu indai kita dia tahu ni si. Awak tu cium si.
1: Tu cium eh.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Milih Menantu Inai, Alexander Peter.
1: Ya, yeah, selamat pagi ngagai menantu-menantu Inai, pagi tu.
0: Ya, merik pagati meh ngagai bala Inai-Inai kita ika boleh menantu. Lebih lagi nyoka gawai, nyoka baka hari Christmas, kenyak mayuh bala orang ke nama tu Melah Pinang deh.
1: Melah si, Pinang, amal kan nyoka nerima menantu baru.
0: Harap ke cun ngomong menantu. Harap ke menantu ke dipilih tadi oleh namanya tadi oleh buku lain meh. Ngau apa indai. Okey, lalu harap ke mega lantang hati. Udah niri ke rumah tangga ngau orang ke dipilih kita ne. Okey, jadi lagi kenang senentang indai kita ke pagi tu. Lapan kemarin tadi hari indai tua topik tua ke pagi tu nesi. Lagi kenang berkawal ngau indai kita. Okey, jadi itu komen siku peninggal kita Nicholas Layau Tibu ke pagi tu. Nanti ya suba ko ya maya bersekolah suba ya nadai pangan ko ya si. Laban angka tanya menya tadi ngira diri bersekolah menya tadi. Nya kebuah ya ko ya nadai madah ke apa indai lembuh ke pangan bersekolah suba. Laban ti madah ko ya sigi gerinti kena berus orang ko ya. Okey, nanti udah baduk sekolah, baru berani nusi yang gaya bala pindai hal berpangan tu ko ya. Tu orang anak ke siko anak ke takut okey takut nama dari sini irau ke danau bala pindai. Laban orang sekolah ngasuh bersekolah, ngasuh belajar. Nya yang ngai nusi nanti hal orang ke bisi orang ke bapangan, bisi orang kak kia ngacau ya kini ya sigi ngai madah ginda ya.
1: Ya. Mayu agak pada aku komen-komen. Tua pagi tu saya mendang ya ngai madah tak kenusui sidak ya bapangan mayu gi sekolah. Engkau nya bisi tamunya ko sidak tadi. Ngai nusui lebang gai ke ngai kena anu.
0: Ngai kena anu, kena berua orang. Kita wah gila lagi tu orang uji ni ke siapa kini ke bisik kalak nusi yang gina ya nasi. Apa bisik gina kita itu sporting ne?
1: Ya bisik.
0: Nak ingat no. Ya kadang ka lagi yang nombi kita. Sepindah ya segi mesan kita ini. Maya bersekolah yang bersekolah mamat.
1: Ingat ke belajar gak ne?
0: Yang segi gina kita ini tadi ne. Nama tu aja ku ajar. Ya segi nak tinggal kianya. Bapangan tang anda nak belajar ke koya?
1: Ya, bisik ke bukanya. Jadi tu Roy Kuang tu Sam madah ke diri nyana ingat lagi ya ke ya. Kalau kelia mai bapangan, mai pangan pulai ke rumah. Asai nadai nai ngano mina bisik madah nadai anu apa inai orang no mai anak orang bukanya. Asai ke bukanya munyi inai ya subok madah ke ya. Roy Kuang atunya siku.
0: Baru siku ne. Panjai umur. Kutu hata dari nadai ne.
1: Ya, bisi. Lepas, sekedar indai tu tadi, Sam, ukaya nganu, ukaya kena kemangah nanti nemu anak sidak ya bisi pangan mai sekolah tang. Nyak tadi, nanti diberi green light muniko dia tu. Lalu, anda ingat ke tai ke di belajar, tai ke di kena ke di kerja sidak ibu sekolah tadi. Nyak rindang
0: berpangan
1: apa indai lebih lagi indai dangnya cukup teriat kenika ngintu balanak tadi kebenar SM
0: ya sida ya nang semampai pesan kita selalu meh tadi ngai ke kita yang tadi salah jalan ini si okay sida ya nak ngasuh kita nya pangan ne tangga kita salah jalai apan ke amayanya umur kita lagi biar bedau panjang rundi yang nyak mesti daya nang suah nama tu mesan kita
1: bisa gak mega hari kaban ku tu tersem ya anu suai nang inai tu nasigi ya kamat ya bercerita nak nadai utai ke kini kemudian
0: di pelalai
1: anak ada utai di pelalai ke ngau inai tanya mah tadi inai nang segi suruhan pesan ingat ke pelajar ingat ke utai ke di pelajar si dek sekolah nang lalu rindang ke bepangan nya segi bisik ke ke Bekenyak ke Sam.
0: Okey, Serina Sendai Janang ke pagi tu. Udah ne. Okey. Ang okey.
1: Tu Carol Dami tu Sam. Madah ke sida anak ya sigi nama ya pulai kerja sigi bakal kaban sida ya ko ya nusui pengawas sida ba sekolah. Laban mai ujo minggu aja ke bulai ngau sida ya ke Tegal. Nur gawa jauh hari rumah mai ujung minggu ninga sida nusui cerita sambil sambilnya indai jadi BFF sida ya mega. Ya punya ko aku tadi.
0: Sporting indai tu ne.
1: Bisi indai nang segi ke yang gay kena kita madah nese ia ke nyadi kaban
0: ngagai
1: anak sida ya nyadi yang gay utai nya tadi maka reti tadi ambil kebandian ke tadi bepangan mai sekolah sida yang gay utai tu tadi berupai ngasuh sida yang gau anak sida tadi bisi kini kita madan eh.
0: Mesti namanya
1: asal saya tak takut jadi nyo kini kita madan eh. Nyo bakal ngasuh saya tak ya ndak untuk gulai ngai indai saya tak ya.
0: Nyo jauh lah.
1: Nyo jauh lah. Ketegal ngai nusuk, ketegal takut nangi.
0: Nangi. Nanti halnya ne. Okey, itu ni jalani tu Sam kau isi ku ya hari KL. Ya suba sigi ba indai meh nur ya madah ke semua pengawak ke kerja ku ya. Sampai ke bepangan ngindo pan ya madah ke indai ya. Pu sporting mai indai tu ne. Tajak pan mayanya agi ba sekolah ku ya. Puji Tuhan. Dia tu udah 42 tahun hidup melaki bini. Terima kasih kenuan indai. Sporting. Lepas aku hari cerita, hari komen itu. Lepas aku bini yang pangan di sekolah sobat. Lepas aku ni si. Indai yang nadai namanya. Nadai nagang.
1: Nadai nagang, nadai mantah utai ke orang kedekat ya.
0: Tang nyak tadi meh pesan tetap pesan, ajar tetap ajar, sekolah tetap sekolah. Nyak jago inai kita ini, tak lari arinya ya.
1: Ya. Tuh, Siti lagi komen tu Sam sudah tua belalak. Atau Ari Alex Chanda itu dah tadi bedau.
0: Bedau.
1: Madah ke diri yang ada kalau berpangan main sekolah. Tajak abis si induk kerkak hati ya. Tang malu. Tak malu asai mansut ke asai hati ya nak bakal anak ya dia tu baru pum dua dah madah ke diri bisik pangan nyau madah ke diri S2 pangan yang ngigak baju kahwin bak sopi amat rusak anak kuku ya
0: rusak anak kuku ya
1: nyau meh hari Alex Chandai tu pagi tu okay tanya nyak Sam pelabak aku laban ya madah apa ya tak keindah itu tadi nya asai ke kaban
0: nya asai ke nya meh BFF bestie tadi ne siapa nak berani bestie ngoi nai ne nanti teh bukai bakal shopping nanti beli ke barang mah yo bestie ne si nanti hal berpangan-pangan ke tu
1: jarang
0: tak takut ne bestie ngoi nai ne siti ke laban bisi kita itu laban bisi malu ne si nanti hal berpangan tu bisi orang ke nak tu nak open deh nanti baka orang putih tu ya open mimin hal-hal ke berkata ni okey lagi tu macam komen kebukai komen sida Madam Rose Bedau Rico Juni sida Alistair Juin pan bisi berkomen Shasha Manda pan bisi berkomen pagi tu udah tu lagi tu macam ni si okey tang sebenarnya tu merindang peninggal tu lagu hari Alistair Julian Tosi Badu cemburu buta ke pagi tu

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6:30 lemai bak Christian Ecumenical Worship

0: 0818-7249. Arame kitai ngenak kain asal Jerimpu Manyamisa ngau makai gawai daya. Mulai ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kitai.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Okey, anak temuai Sylvia Banyi.
1: Gawai nyaka semak sesemak tu, Sam.
0: Ya, nyuka kari gawai tu, payuh orang ke ngambil indo nasi, melah Pinang, boleh menantu munyi ketua tadi.
1: Maya gawai tu, okay, berarti ke anak temuai kini.
0: Anak temuai, mudah-mudah anak temuai ke datai ni.
1: Tahu pandah-pandah ke rindah, ya, saya ku.
0: Tahu ni calon ke mana ni. Ke duduk keningnya.
1: Duduk berkening?
0: Keduduk keningnya.
1: Nomor-nomor.
0: Nyian ya, keduduk.

0: duduk kena ikutan saya say, duduk merti tahu nama tu calon
1: calon-calon
0: inai kita okey jadi nyus mayu katanya tu ne si komen yeah. Sida tu ne okey si
1: okey tu ana Peter tu Sam hana nintia pagi tu selalu belengau kita ba 2 pagi wai tau ke trio selalu pagi ana Peter jadi tu madah ke diri ia ada pangan maya sekolah subak ke kira ke merti meh ku ya madah. Ketih kan usui ngagi indai ne.
0: Amerti punya tarik nare pangan.
1: Nare pangan ya sebab
0: ya. Nare tete di tu si ngin nai bisi pelaba ko tang engkau ngai nusi ne si.
1: Ya. Okay. Jadi tu Syasha Amanda tu Sam madah ke 100% segi nganu serta besar nyawa ni yang indai ko sebab ke ya. Padahal ki menjadi lelaki ke laban ke siko aja indo segi tak buat sebab ke nanti ke gila tak ke berpangan maya sekolah padu sekolah lah kue munyi kau jakup nyadik ya lagi celap dunia sibuk kue ya madah ke gayari kena ke mambam
0: mambam ne okey Rico Juni bedau tarik ne
1: Rico Juni bedau
0: okey maya sekolah sebab bisi kan usui mali pula ke tindak usui kue ya tang nyak meh laban lelaki ku ya segi nusoi ku nama ka nemu sama ada induknya maneh atau kena laban kita ka nemu pemaneh hor induknya nak piak ya ku ya tajak lama pepangan nyau ka jadi ngorobukai ku ya tang nyak meh bercinta maya sekolah kita empu dunia sigi baka cinta monyet ku ya nyak ari Rico Joni ke pagi tau ne Alex Candai udah ne
1: Alex Candai dah
0: udah tadi ya capok kira pan udah
1: bedau
0: ne okey capok kira ke pagi tau Maya lagi sekolah keliak sikit nak kiruh dengan orang bercinta munyit kau ya tajak pan bisi orang nyeli-nyeli yang kau ya udah boleh berlatih pengacar ba college pan agi bekenya kau ya tang udah habis college nyak baru belabuh ngacar udah belabuh ngacar nyak baru bisi indo sila semenua nginak ke diri punya kau ya nulis surat mai berpangan tang indah ya nak asuh sebenarnya si ditangkap temu ya suratnya lalu diperujan ke ya suratnya nyak meh udah kerja ngacar seduai ta apa ta nuku lalu nanya kindo ke kaban sida empu lalu datai jadi nyentuk ke dia tau kau ya artinya orang ke dipilih apa indah yang pu ke jadi ngoya ke dia tau ditagang pinai minyak subak ne okey kau pernah udah nasib punya ne si
1: ya okey tu hari kerelan Jimin tu pagi tu Sam udah ke diri nanti bah ke indah ya ndak yang anu laban seduai indah ya bakal kaban ke nanti bergulai asal nak ninggal ke pelajar nyok jaku indah ya subak jadi bakal sedap menjadi berkenyak meh kue nadai jaku mayu nanti nyemak sedap nusui diri bisik pangan maya sekolah subak nyok Caroline Jimin madah ke indah ya bakal kaban ya
0: besties doa indah ini
1: besties tu sikuk gitu Sam Madam Rose madah ke maya sekolah cinta monyet lembau ke nusui ngagai apa indah udah tertemu kepangan ti sanggup belanja dirimpu lalu baduk ya nyadi cinta monyet ke ya hari pempat nyentuk ngagai pemlima tertemu kepangan ti meruan kak melanja hari sekolah nyentuk baduk sekolah baru asai bisi berani ke nusui ngagai apa yang ngainai laban ditemu tertemu ke orang ke sanggup melanja hari sekolah nyentuk ke dia tu ke ya
0: dah udah tanya udah habis sekolah baru berani nusui ni okey inai mayang jang ke pagi tu indah ke pangan ngabang ke rumah maya gawai pan udah kena lica udah kena ceramah ku ya si nanti ke sekolah sekolah aja ngai sekolah ngasuh belaki ngawai ku ya alun tak berani meh udahnya ngasuh pangan ke rumah tajak diri nemu lepas dirimpu dan tetap meh orang tua ingai ko ya. Sekian dari sembarahan mamba mu hari ko ya. Lama tu tadi udah udu kena licau ra nyungai tu dah ne. Takut menyatu dah. Nya hari indai bang jang ke pagi tu.
1: Oh, jadi kena gujung Sam.
0: Okay.
1: Topik tu kata dia Sam.
0: Okay.
1: Nama rundi yang tadi.
0: Rundi yang tadi bisi orang keberani nusing indai laban indai ya besti ya BFF ya. Indai ya nama tu kak ninga cerita ya pasal bepangan bas sekolah tang bisi sekedar indai ya baru ke muka cerita lalu dah kena baru seorang sekolah korang ok undur kita pangan ya tarik korang nanti kai sekolah belaki bini kau si nyok tu kepansut ni
1: yang sebab nang segi jaku berkenyak kena apa indai tertarik merangsang kita itu
0: betul.
1: Sekolah bukannya bepangan
0: iya ok ketegal indai kita yang tadi nak ibu ke kita tang sida ya kak mendak kita yang tadi mujur bak sekolah kita nyak ketegal maya sekolah sida ya nak ngasuh kita yang tadi pepangan gai ke rindang menyukunuan tadi si
1: ya rindang hanya nak ingat ke pelajar
0: betul ok nyak meh sekedar hari pengingat bergolai ngau indai kita ok laban nyerombak hari indai kemari ok jadi hari kebukai mai topik kebukai selamat pagi semua.
1: Sama kerja pengawak ngagai kita ke benong baru ke berengkah gawak pagi tu.
0: Ya, okey lagu ke penudi kita pagi tu Ari Abang Kaya Bisik Undang Selepak Batu. Selamat pagi, bye-bye.

0: ke semua bala peningah arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: tu rumah Patricia Augustin ex-pula program ba YFM.
2: Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan. Semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
3: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
2: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
4: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
2: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Sementara itu, ini reaksi masyarakat India berhubung penambahan dana RM50 juta ringgit kepada mitra.
5: Sebab semakin lama, semakin ramai generasi yang akan datang. So, kalau jumlah yang besar akan membantu lebih ramai generasi muda yang akan datang. So, saya rasa satu benda yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat India di Malaysia ini dan juga untuk pembangunan negara.
6: Pertambahan RM50 juta ni mereka akan menambahkan pelbagai inisiatif kepada pelajar-pelajar IPT dan juga ini akan membantu kepada generasi-generasi akan datang iaitu pelajar IPT untuk membangunkan diorang punya pengajian dan juga akan mengurangkan beban mereka.
5: Tambahan peruntukan ini saya rasa dapat membantu lebih ramai masyarakat India yang tidak dapat bantuan-bantuan sebelum ini. Jadi dengan penambahan bantuan ini saya harap ramai pelajar masyarakat India yang berada di universiti awam ataupun universiti swasta melanjutkan pelajaran mereka dan juga meningkatkan taraf hidup mereka pada masa hadapan.
2: Dalam perkembangan berkaitan, hampir 2,000 usahawan India di seluruh negara menerima pembiayaan RM70 juta ringgit menerusi pakej modal usahawan dan rangsangan ekonomi India 2026 MUDRA. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada peruntukan keseluruhan RM220 juta ringgit yang diperkenal tahun ini.
7: Setakat hari ini kita telah berjaya daripada 220 juta ini telah meluluskan pembiayaan sebanyak 70 juta ringgit kepada hampir 2,000 orang usahawan India di seluruh negara. Jadi saya harap lebih ramai lagi usahawan India akan tampil untuk mengambil bahagian dalam program kami MUDRA iaitu program di bawah Power Up 10,000 untuk merancakkan ataupun membantu perniagaan-perniagaan rakyat Malaysia.
2: Steven Sim. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rapasan lebih 23 juta ringgit. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam memaklumkan, jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
8: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak 5.9 juta ringgit.
2: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah kes tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan sebagai makmal pemikir bangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan masyarakat Melayu. Platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa.
9: Namun, apabila kita berbicara tentang keresahan Melayu Islam, jangan sesekali ia disalahartikan sebagai penolakan terhadap perpaduan. Ini bukan soal perkauman. Ini soal pertanggungjawaban terhadap bangsa teras yang menjadi salah satu tunjang kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara.
2: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Mengenai keputusan kerajaan untuk meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan ia tidak sepatutnya mencetuskan persepsi negatif, memandangkan langkah itu bertujuan memperkasa institusi berkenaan. Jelas beliau, pindaan akta tersebut telah dipersetujui ahli majlis MARA.
9: Perlumpuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya, dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menjadikan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
2: Beliau turut mengesahkan draf pindaan akta terbabit akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam 2 minggu lagi. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
10: Ustaz, untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
2: Dato' Seri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut. Sementara itu, 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas, manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Pemindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menambahkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Sementara itu, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan musuh tradisi Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan dua musim berturut-turut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta Mara. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita pian kita.
1: Why? Milan 12. Why?

Okey, Linda, lagu kedibat ya pagi terbawai 9.12 ngai berkunci anuan. Terima kasih ngai guys, Sam, ngau isi dah mulai ngau kita bawa apa ngerak pagi. Ya, pukul 9 pagi tu tadi megak kita baru aja udah ningat ke berita Hari Kota Media di Kuala Lumpur. Ha, mulai baru ngagai kami Wi-Fi di Kuching. Ha, kita mulai ngaku men. Hari dia tu nyentukkan ngai pukul 12 tengah hari tu lagi. Ya, hari itu hari 1/11/5/2026. Sekali lagi, Emri selamat pagi ngagai semua bala peninggal kita ke Benuang ningal ke kami ke pagi tu RTM Click tau ke Bisik Ngabas Porter Hawaii FM baka ke pagi tu. Ya, nama berita kita ke pagi tu peningan, nama teka bisi di langgur kita ada malam, katiasai, uliah di kerja kini bakal ke pagi tu. Ya, nak berasai mega ni, kita nyu kat datai bak tengan bulan lima, kalai nur kita itu nyedia kediri, nyikap kediri dekat ngintu pengrami hari gawai, ya kita kenang yang ngintu pengrami hari gawai. Nanti disebut, nanti dikenang ni, mayuah pengerami tau ke aktiviti ni, kau udah di perambu hari pun tahun tu tadi, yang kanya udah berengkah. Diatur jam ke diatur, kelebih lagi bapengawak ngatur pekit kumang, pekit keliang yang kaum pengelandi, pekit pengelandi main asal bangsa kita. Nah, tinggal mega kita ke udah ngatur pengawak makai serumpu dinner ku kita ini makai meja ku kita ana. Okey, peningat sebenar terus ke segmen Y9 12 kita ke pagi tu jadi bakal selama mega pukul 10 pagi tu lagi. Mai kita ningat ke program menuju pengerai siti program ke di keluar ke Melati Badi. Siapa nda temui ke bisik di Kangau ke ya sama mai kita berarti ke tak berat ke pengerai kita ini buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Jadi terus gula sejalan dengan aku lagi pengundah mendiang ke programnya nyentuh hingga pukul 12 tengah hari tu lagi. Terus merindang kita bawa 9.12 kita berdanduk dulu ke pagi tu ni. Saung Van udah hingga lagi.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengalami kami bersaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah, kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanuk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD

lagu Rami Gawai ke di by Ricky L ni. Harap ke semua kita sudah terperindang dengan lagu ke di by Ricky L nya tadi. Lebih lagi ana lama lagi kita kak ngintu pengrami Ari Gawai. Sekedar kita nya tadi sudah tumu ngabas bubu. Ya, ngabas bubu tu okay, kita tu tadi alu nembu kenyak tadi nak ne habis in tadi nya udah kira ko udah hanyo ngirik ngage butul ai ke dipandu kita nya ne ai dipandu kaku tu tadi kita ko udah mandu ari pun bulan 5 mandu ai tua anya kebenaran ne okay mandu ai ke dipandu kita besari-sari ne pelaba aku udah tumu kita ngiriknya lebih lagi kita kenang bisi berdaja ke ai tua Nur kita nambah ke penatai pemisik lebih lagi nyerumak pengrami hari gawai ke dekat datai. Nanti kita ngenang maya pengrami itu megak peninga tentu habala kita itu tadi ABC dekat berengkah minta permisi dekat mulai ke diri pulai ke menua derempu pulai ke rumah panjai kita ke diau di negeri hangka sikit tentu ya kita itu tadi ningga ke rumah nada orang bak rumah kita nya ngarap ke kita itu udah bersedia mega madah ngagai polis atau ke ngagai balai polis ke Semak ngambi kita uliah madah ke ningga ke rumah kita minta bantu ari raban MPV atau ke unit peronda tu tadi berjalai matau genturung pendiau kita lebih maya kita permisi pulai gawai. Jadi sekedar perkara ke bukai ke patut diperhati ke kita yang megak peningan nanti maya kita ke adakah permisi pulai gawai atau ke permisi ke bukai kini rawun kini lebih maya permisi itu ilak kita yang patut berhati ke megak perengkap pengangkut ke dikenak kita lebih lagi perengkap pengangkut ke disebut kita kereta. Ya, kita ke hendang berkena ke kereta okay semina maya kita nurun kerja aja atau maya kita ke adriba berjalai jauh ne tentu kita itu tadi semina berarti ke oh kereta patut diservis nyak segi nomor satu ne peningatan engka kita nak berarti ke perkara kebukai ke patut di kemerat ke kita lebih lagi lebih maya kita ke mindah jauh. Angka bisi kita tu tadi nyawut tentu kaku nak lelak oleh deriba tinduk tumu. Ya Siti Ari cara kita mega atang jadi utai kuaku tu tadi peninga tentu ke kita bisi nyimpan kerban kebukai lebih agi ba perkara penglikun kita lebih mai kita ke driba jauh tu tadi ke bandiang kita tu tadi driba ari kucing nikik ke miri atau kari miri deka nurun ke sibu atau ke pulai ngagai Seriaman kini ne hanya contoh ne peninga dalam kereta kita mega patut disimpan perengka ke bukai ke penglikun rempu nanyalah baka fire extinguisher jadi fire extinguisher tu atau ke kini kena tengah madah ni perengka kena madam kapi nyamai daripada kebekenya ne jadi perengka kena madam kapi tu bisik dijual bak kedai kalai bisi perengka madam kapi tu ia kemitnya ni peningan jadi ia kemit tu uliah ditepuk kita ba dalam kereta kita lebih lagi ba bonek kereta kita ni laban tu berguna benar lebih maya kita ke driba berjalai jauh. Jadi guna perengka madam kapi tu ya ukai dikena kita madam kapi ke nang ya balat mau atau kapi ke besai tang kena kita tu tadi nyedia ke diri ngambil ndur kita madam kapi kemit bak jam ke terubah buah maya kereta kita tadi bisik dituntun penusah nak muka-mukai angkanya bisik pansut api mimit kini percik api mimit atau ke bisik angus mimit kini angka boleh mantuk megak nanti maya kita itu tadi bisik nyimpan nanti kita tadi bisik nyimpan perengka madam ke api bak dalam kereta kita.
Jadi perengkah kebukai ke patut megak di baik kita lebih maya kita ke mindah berjalan jauh hanya fire blanket. Disebut bajaku kita puak api. Ngan jadi ya berkenyaan ya peninga. Sigi udah nama ya fire blanket ya ne bajaku orang putih. Nah, jadi fire blanket tu sigi nyak me tuju ya kena nur kita itu tadi madam kapi megak lebih maya apinya tadi baru aja mau tau ke lebih maya kita nganti orang ke datai mantuk kita lebih maya kita dituntung penusa abah tengah-tengah jalai kelebih lagi maya kereta kita yang kelalu angan enjin kini nak muka-mukai ukai dipinta kita ini ukai disadang kita yang kanya bisi pansut api mimin jadi fire blanket tu nyak meh gunanya kena kita mantuk kita empu seraya kita kenganti orang datai mantuk kita itu kengesah kita lebih maya kita dituntung penusah lebih maya kereta kita yang tadi bisi angus nyak meh guna fire blanket. Jadi perengkah ketiga kepatut megak di baik kita lebih banyak kita ke mindah berjalan jauh atau ke dribah ianya seat belt cutter. Nama kebuah guna kita patut ngemai seat belt cutter tu ne. Uji perhati ke dalam kereta kita peningang ke kita itu tadi teruna-runda kapak ngemainya baik pisau baik dukuk sekali ke kita ne. Tang lebih maya kita dituntung penusah tentu kita panik korane. Panik tu utai kena disadang kita kita nyau kelalu balak kesalati kita nak nemu nama utai gede gagak kita ne lebih maya kita ke panik ne. Jadi maya kita ke nak nemu dirimpu lalu balat kesalati mayanya tadi atau ke balat amat ngasai ke drempu nak nemu nama utai digagak jadi seat belt cutter tu patut megak disimpan kita laban guna seat belt cutter tu ianya dikena kita nguntin seat belt kita seat belt sikit temu kita ianya tali belulang pengelikun jadi tu guntin atau ke pisau kemitnya lunga kemitnya nang bisi dijual mega boleh digigak kita ba online tayap aja seat belt kata ne boleh dibaik kita mindah kini-kini tang patut disimpan ba dalam kereta kita ne laban seat belt

toko peringkat keempat kepatut di baik kita lebih baik kita mindah mega inya window breaker. Ah selalu kita ninga windbreaker. Windbreaker tu baju selalu dikena atau ke dipasuk ke lebih baik kita ke hiking, jogging, selalu hiking mana. Tang window breaker tu inya siti perengkah mega aku nak mau berkeni kat madah ne tang aku pun sigi bisik window breaker tu ya siti ya luncung lalu ba ujung ngainya ya bisik kini baka stainless steel tanya tadi peningan ne nanti kita ngentak ke ngage cermin entak ke kau tu ne lalu nekang ke kita ne entak ke cermin cermin sigi pecah nyak meguna window breaker tau ke citi ari cara kita itu tadi nur muka pintu kereta kita nanti pintu kereta nya nak boleh dibuka kita laban kita nemu nanti kita udah accident kurang tau ke benung di tinggal penusah mayanya angka bisi nak siko-siko kini agi ngeleda udah dijingkau kita window breaker tu aluntak kan ke cermin cermin segi pecahnya meguna window breaker. Ya tadi perengkah keempat kepatut disimpan dalam kereta. Jadi kebukai ianya LED flare dan enggau vest pantul cahaya. Kalau ne, jadi LED flare tu berkena kira ke utai ke uliah ngasuh kita itu tadi ditemu orang. Nanti kita itu tadi bisik labuh kini dalam laruang kini belanjalah baka baju ke dikena orang ke ngena motosikalnya baka baju ke selalu dikena kita lebih maya kita deriba malam ia bisi mantu ke cahaya kerana jadi lebih maya orang medak kita orang nemu kita bisi dituntung penusah atau ke siti lagi enyak lampu LED flare tu boleh nulung kita megak mantu kita lebih maya kita minta bantu ada orang maya kita ke accident atau ke dituntung penusah bak jalai. Nanti di pedak kita bakal orang ke Belanda, orang ke Run ke kita nya, lebih sila eh Belanda maya malam hari, tau ke Belanda tumu dini hari, tentu bisi ngena itu LED nya. Nya pun siti perengkah kuliah mantu kita megak lebih kita dituntut penusah, bak jalai alun. Hanya di perengkah ke enam, engau ke tujuh, ianya siti trauma kit, jadi ketujuh atau rescue bag. Rescue bag tu patut dibaik. Rescue bag tu bakal ketemu kita ya patut disimpan kita ngau take lepok dalam dalamnya enya bakal picit lampu picit power bank sarung jari ketebal cita lagi ianya pita keselamatan pun patut dibaik kita pita keselamatan kita nemu ne okey semina di pedak kita buat TV aja buat drama aja buat movie aja tang di pedak kita maya bisik penusah berjalan jadi bisik raban polis kini raban pengesah penusah tu sidak ya bisik narit pitanya tadi ne jadi bakal selutip ko kita ne jako kita sigi de puntang ke bekenya aja jadi utai tu megak oleh mantuk lebuh maya kita dituntung penusah ba jalai alun yang kaum trauma kit trauma kit tu aku nemu kita sikit nemu nama tersebut trauma kit tu dalam bi emergency kita nya tadi sikit patut disedia kita ambil hanadai pun penadul ubat teliah yang kaum plaster handy plus sarung jari adanya utai kena nuci telih nyak me utai ke basic korane nyak megak patut di baik kita mindah kini-kini nak ngira baik kita nyak nepuk dalam perengkap pengangkut tau kemaya kita mindah berjalai ke bukai. Ok nyak sekedar utai kuliah dikunci kaku gulai dengan kita bak segmen Y9-12 jam keterubah tu peninga jam kedua lagi kita dekat ninga ke program nuju pengerai. Okey, berperinan kita ke sekali itu lagu Ari Roslina Bilong kemari ngejang pergi.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.

0: Ya, jadi yang beri selamat pagi dengan kaya semua bala peninggal kita ke pagi tu bisa bergulai dengan kami buat Y9-12 kita pagi tu. Jadi sekali lagi kita bergulai buat program menuju pengerai lalu bakal selama megak buat program menuju pengerai kita. Kita bisa temui ke datai dengan kaya konti YFM kita bergulai dengan kita buat program menuju pengerai kita sehari tu. Jalai pagi tu aku ngelalu ke penatai Dr. Awang Emir ianya mic ke kita lagi topik berkawal dengan psikosis. Jadi lalu ke Nuan Atai, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Aku, selamat pagi semua pendengar. Aku Dr. Awang Emir dari Hospital Sentosa, pegawai perubatan berdawagi pakar. InsyaAllah dalam 2 bulan jadi pakar psikiatri lah. Aku kalak kerja abak kapit. Walaupun dengan nama aku Awang Imian, aku actually setengah Iban.
0: Oh, indai ke Iban
1: mana? Indai ku Iban dari Kapit.
0: Oh, dari Kapit.
1: Yang main ke Iban.
0: Oh, iya. Jadi nanti dari Kapit tu tempat lagi nang ketika kita hanya tadi yang pun jakuk yang tadi dalamnya ni. Dalam. Awak jakuk Iban. Nyalah aku kenyit dengan tuan madah ke recording bak kami YFM Iban. Sekali aku mendak nama Melayu. Oh, lanjut nak jakuk Iban. Kau kau nih.
1: Setengah Iban.
0: Ya, setengah Iban. Okay, topik kita ke Sarito doktor. Nama topik?
1: Namanya psikosis. Pelik mimik lah pada kenakala dengar perkataan tu. Ejaannya P-S-I-K-O-S-I-S, psikosis. Selalunya nanti orang nama ya layman's term lah, orang awam nanti mendak orang gila kasusnya, orang jakuk ke diri. Selalunya tu lah terfikir orang orang gila.
0: Oh, tu lekah jakuk psikosis tu nai. Oh, jadi ngambil ke balap ninga tu hanya nemu gi ngau siliak tu doktor nai. Nuan terang terus nama utai ke dia sebut kita psikosis tu. Laban aku pun jarang tu ninga jakuk tu.
1: Ya. Pertama kali aku ke Madalah. Nanti kita ninga orang sakit mental, kita perlu faham sidak ayo kai gila lah. Kita nak rindu lang nak perkataan gila tu. So kita sidak ayo sakit lah. So selalunya orang sakit tu ya bisa penyakit nama tu psikosis. Psikosis maksudnya ni bisa masalah ngau nama reality bukan itu badan eh. Yang maka hidup dalam dunia rempu ataupun nama reality ya jadi pecah lah. Makanya ya bisa macam penyakit psikosis tu ya bisa dua gejala besar lah. Pertama kali ya halusinasi. Halusinasi tu ya ninga, selalunya ya ninga suara ninga orang berjakuk tapi nari orang. Misalnya kita alam tak sedap ya berjakuk ke diri, sedap ya bisa ninga suara lah.
0: Nyalai sedap berjakuk ke diri nai. Laban kita itu nak boleh mendak orang kenggau yang berjakuk yang kenyok-kenyok nai.
1: Okay, tapi tu kita perlu faham tu bukan ya yalah kita semua mesti kepercayaan sihir, hantu, jin, banyak-banyak mayuh kepercayaan lah. Okay, tapi itu aku nak megainya just come ada halusinasi tu ya datang dari otak sidak ya. So bila orang mesti penyakit psikosis tu mesti masalah keseimbangan dalam otak, apa bahan kimia dalam otak ya. Soalnya ya mereka ulah alah ke ulah ninga utai mesti kuria mesti ke sakit lain ulah medak utai utai dari pedak ulah pedak ya. Okay, tu definisi halusinasi lah. Okay, yang kedua delusion. Tu delusion tu nya kepercayaan. Ya percaya sesuatu yang utai kena betul lah. So selalunya pesakit kami psikosis tu ya percaya bakal orang kak ngadu jahit ngoya. Bakal orang mesti orang kak nyihir, kak ngadu jahit ya, kak munuh ya kak.
0: Nyak baru undiang ya jahatnya doktor nai.
1: Nyak kepercayaannya lah. So laban bahan kimia dalam otak yang nak seimbang. So ya jadi namanya jadi mayuh kepercayaan lah dalam otak lah. Okay, so untuk maksudnya delusi. So nanti orang sakit psikosis tu ya bisa halusinasi, ya bisa delusi. So ya jadi kacau lah, jadi ganggu lah. So bisa orang tu yang ngadu teh pelik, kita yang nak faham nama teh adu ya tu. Bisa ikalah ya ke merayau-rayau. Okay, nanti sakit, nanti penyakit tu nak dirawat ya jadi teruk ya jadi maka orang tepi jalan pernah kita nyak jadi orang gila lah. Tapi kita yang gak sampai bakal nyak lah.
0: Okay,
1: so tu lah nama psikosis. So selain daripada perangai ya jakuk ya. Jakuk pun nak jadi nak teratur. Jakuk ya jadi ya jakuk tapi kita nak faham nama teko ya.
0: Okay. Kira ya baka jakuk kediri banyak doktor ne.
1: Jakuk kediri tapi nanti kita cuba jakuk ngoya, kita pun nak faham nama
0: oh, utai. Lain utai di ke jakuk tu ngoya, lain ke sawut ya ne.
1: Betul. Oh, okay, oh. Selalu ni makanya lah.
0: Oh, jadi hari ni punca atau ke pun utai ke disebut kita psikosis tu deh.
1: Okay, so psikosis tu ya mayuh mayuh punca lah. Okay, so selalunya paling common, paling mayuh no, punca yang selalu kami pedak bah hospital penyakit mental lah. So penyakit mental tu namanya skizofrenia. Susah kat sebut. Skizofrenia. So penyakit skizofrenia tu apakah aku pada tadi ya bisik tu bisik mayuh faktor lah, faktor biologi, faktor genetik. Maksudnya minta bisik keluarga kita bisik penyakit skizofrenia tu ya bisik risiko untuk nanti ada besar yang boleh penyakit tu kak. Okay, so penyakit skizofrenia tu bahan kimia dalam otak ya nak seimbang. So nyak mea apa boleh gejala-gejala tu. Selalunya nanti orang apa skizofrenia tu ya nak tai maya rimit. Selalunya maya sudah besar.
0: Dah tua.
1: Kada bestuai. Umur 17, 18, 20. 20-an makanya lah. Selalunya maya kita stres lah. Selalunya kita nama tak sakit yang aku pedak bawa hospital, maka orang baru habis SPM, orang yang kengigak kerja, so mayu stres dalam hidup ya, ngigak kerja ke baru kau kawin ke, so mayu stres yang boleh tahan, otak ya pun jadi bakat sakit, ya develop boleh penyakit skizofrenia tu. Okay, so itu penyakit faktor biologi, faktor genetik lah. So bisik tekanan hidup, okay, ni tu penyakit mental skizofrenia. Si tidak penyebab psikosis yang selalu kita pedak bah hospital, temu bah hospital tu penyalahguna dadah lah.
0: Okay,
1: bah Sarawak tu paling mayuh dadah bah Sarawak tu kita orang nyebut dia batu ataupun ice ataupun syabu. Okay, ataupun dalam nama medicalnya methamphetamine. So dadah tu ya merangsangkan otak. So merangsangkan otak, so bila otak tu jadi terangsang ataupun nanti orangnya kena dadah dah bertahun-tahun nak berhenti, otak jadi rosak. So otak jadi rosak, so otak jadi makanya ningau suara, asai kurang kat ngadu jahit moya. Senyap ya sometimes bertindak agresif.
0: Nya sebut kita bakal hayal ko kita ni.
1: Okay hayal.
0: Okay ni.
1: Selalunya nanti hayal orang nak dadah ya asai high, asai happy. Nya hayal. Tapi hayal tu nya ya berapa hari first time kita guna lah, bakal first time kita guna kita hayal. Dan ya kita jadi ketagih. Tapi nanti kita guna setiap hari bertahun-tahun otak kita jadi rusak. Bila otak kita rusak tu mia boleh jadi psikosis, bakal psikosis. So penyalahguna dadah lah. Selain daripadanya mas penyakit otak bisa selalu contohnya bisa kanser bak pala eka, okay, bisa pertumbuhan dalam bak otak, bisa pertumbuhan ataupun bisa jangkitan kuman bak otak, jangkitan virus ka, so nyak pun boleh merik otak kita rosak, boleh merik jadi psikosis lah. So nyak kala nanti orang nanti apa bilang psikosis, kita kembali ke hospital, kita isi kita meriksa semua tai lah, ambil darah, ngecek otak semua.
0: Awaknya namanya tadi punca atau ke kebuah psikosis tu namanya tadi nyadi ne doktor ne. Nanti kita berarti ke bak tanda-tanda keterubah ya orangnya ditemu kita namanya tadi bisik psikosis tu. Begini kita akan ngelala ya.
1: Kan ngelala ne. So sebelum kita nama sebelum penyakit tu jadi teruk, kita akan mendak tanda-tanda awal lah. So nanti kita bisik mendak tanda-tanda awal tu nanti ulah kita yang kemaknya ke hospital ataupun klinik yang damping lah doktor lah merawat dia lah. So selalunya kita mendak orang tu selalunya orang tu nemu berkawan ramah mesra, tapi tiba-tiba ia menyendiri nak berkawan jarai berjakuk jarai keluar bilik. So tapi bukan berapa hari je nya berbulan bertahun. So selalu selama tu kita merdaya
0: happy
1: okay, nemu berkawan, tapi tiba-tiba ya menyendiri dalam bilik aja nak keluar.
0: Enggak berkabar dengan orang.
1: So tu kita perlu risau lah. Dapat sama ya berkata. Kita biasalah kan hidup tu kita bisa stres, sekarang kita belayak dengan orang. Kita pun enggak bercakap dengan orang kan. Okay, tapi kitnya nak lama aja berapa jam, berapa hari.
0: Tapi kita pulai nama baru kan
1: Baru. Tapi nanti tapi tu berminggu, berbulan, bertahun, tu kita perlu risau lah.
0: Okay.
1: Ataupun ya jadi tinduk ya pun jadi kacau. Susah tinduk malam, selalu tu pukul 10 dah tinduk, tapi tu pukul 1, pukul 2 lagi dah merayau-rayau buat rumah. Nanti kita nanya nama tai, nama pengawak, nak nombor, nak
0: boleh tinduk. Nama tai dia ada pun eh. Awalnya Siti hari uliah di pedak kita ganti semak sedang tadi, ngai tinduk, aneh Siti hari penusah, tusah ke tinduk?
1: Susah ke tinduk, betul.
0: Awalnya kira ke Siti hari tanda ayam ni?
1: Betul. Tanda-tanda awal uliah jadi, nanti dia jadi penyakit psikosis tu pun uliah susah tinduk.
0: Ya. Awalnya lainnya utai ke patut dia perhati ke kita lebih ke kita empu biar megak ngau orang ke ngelingik kita itu ne doktor yang ke bisik tanda ke berketuknya tadi atau ke kita mai kaban kita nya tadi berubat ke hospital ne. Jadi buat cara kita ke merubat begini ne.
1: Okay, selalunya nanti kita medaklah nanti orang sakit berketuk dengar suara medak utai asal kurang kan rujai selalunya orang kita yang mai kini mai gay traditional healer lah bomo rawatan iban okey kan selalunya makannya lah tapi doktor ngai ngacau lah kepercayaan kita kan tapi uliah nanti kak ngang mai gay rawatan tradisional rawatan iban nale ngawa asalkan dia selamat tapi dengan syarat baik lagi hospital kak. So nanti kak rawatan iban ambil lah rawatan iban tapi rawatan doktor pun perlu gak lah. So bila kita yang ngang gay hospital so doktor si kita memberi ubat lah. So ubat tu namanya antipsikotik. So melawan psikosis tu lah. So ubat tu ya berkesan. Okay, si kita nanti orang semua penyelidikan kami, research kami nanti kita ambil pesakit ubat tu pada yang berkesan lah.
0: Tapi, sikit ngasih man.
1: Tapi dengan syarat yang perlu empat setiap hari. Ya bakal ubat nama ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Ubat darah tinggi kencing manis sikit perlu empat setiap hari lah. Walaupun kita darah kita okey, nak perlu kita saya dah okey nak perlu makan ubat lagi, nak tak makannya.
0: Tetap gadimpa.
1: Tetap gadimpa.
0: Bekerja ke ubat kena kita nyuman ke psikosis tu ni ya. Ya diimpak kita tiap hari, sekali sarinya.
1: Ini tergantung ubat nama. Kami mayuh jenis ubat.
0: Ya nitiah ke begini tahap psikosis ya ni ya.
1: Nama tahap psikosis ya, pesakit kami bakal ni, so kami beri ubat tergantung kau individu ya lah. So kai semua pesakit kami beri ubat yang sama lah. So tapi ubatnya mesti ambil setiap hari lah. Mesti ini tiada nama terpada doktor lah. Atau stop kediri. So nanti alai siapa pendengar atau bisik keluarga ke temu dengan doktor, bisik penyakit skizofrenia. So ubat mesti empat lah. Kita minta tolong.
0: Nak tinggal menyenai.
1: Nak tinggal lah. Kecuali doktor mada, doktor pun mada
0: stop.
1: Stop baru kita stop. Tapi nanti nak mesti empat setiap hari.
0: Jadi bisik follow up dinti yang bulan kebegini ke sedak ke psikosis tu doktor ne?
1: Tergantung kau ke
0: tahap ya.
1: Tahap ya lah. Selalunya nanti pertama kali itu mengadu doktor, doktor mendak ya dampiang lah setiap minggu, setiap dua minggu. Tapi nanti dah nanti sakit tu dah okey. Ubat yang empat dah lagi gejalanya ulah 6 bulan ulah setiap tahun. Ulah maintain walaupun ya sakit tu ya ulah bekerja ulah berkeluarga bakal biasa. Yang malah kita ngai doktor ngai label sidak tu gila leban ya ulah dirawat. Okey ulah kita ulah nolong sidak ya.
0: Iya. Jadi ba kita ke diri sebilik atau doktor ne Siti ari tanggung pengawak ke berat ba kita yang tadi kita itu mere sukung support betul, sidak ya.
1: Betul.
0: Ambil ke sidak yang ngasai ke sidaknya tadi di kesaya ukuran eh. Jadi ba kita mensiap ayu atau kesebut kita masyarakat sekeliling ko kita ada doktor nama peranan kita untuk balas sidak ke bisik penyakit psikosis tu nah.
1: So nya meh stigma ya lah. Stigma tu maksudnya kita nanti kita melihat orang gila tu kita kita ngai berlampir ngoya kita ngai jakuk ngoya kita asai orang tu kita nulah tolong agak dah gila dah nadaik ya. Tapi stigma tu perlu hilang lah. Kita perlu faham sakit mental tu ukai maksudnya orang untuk gila. Ya sakit mental ya udah dirawat kita udah temu doktor, doktor lah beri ubat. And then kita, bila kita beri ubat kita udah ya orang sakit tu udah jadi bakal orang biasa.
0: Tajak pandi anak terkala nyak suman eh selalu udah ke ya
1: udah suman. Okay. Tapi nyanya pada mata pada aku tadi lah ubat perlu pakai perlu temu doktor. Mesti ge dadah tu lah sementara kita cakap secara rawatan tu. So masalah dadah tu kita susah lah. So kita mah orang muda nembiak-nembiak Datuk kan. Mm-hmm. So dah ada Datuk pun masalah vape Datuk kan.
0: Yeah, yeah.
1: Kita pun nak nemu dalam vape-nya kita, nama tak kasih dah ya.
0: Yeah.
1: Bisa tu vape tu bisa kah utai bakal mushroom, cannabis. Tok pun ulah mereka otak kita rusak, ulah menjadi psikosis.
0: Mm-hmm.
1: Dan nanti lama-lama ulah menjadi sakit skizofrenia kak.
0: Yeah.
1: So salah satu peranan kita sebagai masyarakat dadah tu lah.
0: Mm-hmm.
1: So nanti kita nemu siapa-siapa bisa menak apa nak ada minta tolong lah asal tidak badut nanti nolah minta tolong kita bisa negara kita tu bisa ADK.
0: Yeah.
1: Kalau ni dengan ADK boleh memang mendak internet ke semua bukan ni kita ke konten dengan ADK.
0: Iya, no kita yang tadi kena tai ke pedusahnya ne.
1: Betul.
0: Jadi nanti buat kita nuan pu tu doktor ne lah banda. Berapa tahun ne udah buat bidang psikosis tu ne?
1: Bidang psikiatri tu kah?
0: Iya, psikiatri tu berapa?
1: Bidang psikiatri tu dah kak 10 tahun
0: dah. 10 tahun dah. Udah tentu macam ragam bala pesakit ya ke bisik di tapik nuan ne. Jadi pelabak kaku mana nanti semak nuan uliah berkongsi ke area ke terubah yang ditemu nuan bisik ngembuan sakit tu denyak ke dia tu nyudah suman.
1: Bisik mayuh.
0: Bisik ne.
1: Mayuh sakit especially apa nanti ya temu aku tumu.
0: Mm-hmm.
1: Masuk ya umur ya gilo bia ya dah start sakit tapi kita nak nganti. Kita terus ngemai ke hospital.
0: Oh.
1: Kita rawat, kita beri ubat and then nama ya setiap hari makai nak tinggal nak miss Datuk kita mendak ya okey dah.
0: Mm-hmm.
1: Dah boleh kerja dah sambung belajar.
0: Oh.
1: Maya pedak aku kanya.
0: Oh.
1: Tapi kita aku risau nanti kita nak rawat.
0: Nanti
1: kita elak ya dia bakanya aja.
0: Oh.
1: Nak main gelutur bertahun-tahun ada makan ubat.
0: Ya,
1: nanti makin lama makanya makin susah kita kak ngerawat sidak ya.
0: Iya, nasi gamat. Laban. Nanti kita medak ni ya. Munyi ko nuan tadi doktor deh. Nanti kita medak orangnya. Bila ko kediri. Udahnya nama ko kita. Utai kedi kerjanya. Sebut kita nanti kita itu. Suah nanti nanti kita medak orang bila ko kediri. Lalu sebut tu gilanya tadi ne.
1: Ya,
0: udahnya tu alungai damping ya. Awnyu ada mere sokongan moral ko ko kita ini agak ya. Ditejok ketua pi aja nak berubat. Nya ke ngujong kianya amat-amat gila nape ya.
1: Betul.
0: Ya, jadinya ke patut diperhati ke bala peningat kita yang ke bisik sekedar bala kita bakih kita diri sebilik kini ke bekenya anan di jok ya terus
1: betul.
0: Baik berubat ne.
1: Betul.
0: Ya, jadi ke penudi tu di kena ngujung ke randau tua ke sekali tu doktor simpul jakuk rinduan.
1: So ya meh stigma kita perlu buai lah.
0: Mm-hmm.
1: So walaupun orang tu bisik sakit mental jauh kaya gila, so sakit mental tu semua boleh dirawat.
0: Oh.
1: Okay, kita perlu beri sokongan, perlu makan ubat, perlu temu doktor lah, and then last kali dadah lah perlu jauhi.
0: Oh.
1: So I think nyajak lah nanti kita temu siapa bakih bala kita sakit perlu tolong anda malu lah ngemai ke hospital. Okay, so cuma ujung cerita ya sakit psikosis tu ulah rawat.
0: Oh.
1: Anang takut kan ingat minta tolong.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Kira ya simpul hari yang nuan tu doktor orang kesakit tu tadi ia ulah suman. Laban hari nuan pu pan bisi penelebak atau ke pengalaman dan merubat sidak tu ngujung ke sidaknya suman ia udah nyambung belajar ia udah gawak mega jadi nyak meh topik di kerandau ke kita buat program menuju pengerai kita ungkup sari tu nyalai terima kasih peninga kita kudah pukulai engkau kami dua doktor ke pagi tu lalu terima kasih mega dengan tuan doktor. Oh, laban udah ngelimpang ke diri bergulai dengan kami bawa FM berkongsi ke topik berkawal dengan psikosis. Jadi bertemu baru kita bawa awak ke bukai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih banyak rawan.
0: Nyamai-nyamai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku berpesan ke semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung si tak yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku gulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau gulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
3: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Okey, lagu kedua baik Pretty Nina Sulu Amanga. Ya, mangah tahu ne hatang belebas ngau pemangah kita ini. Mangah tu kebenar ya manah mega peningau kai nama mangah tu Siti Aricara andur kita itu ngelindung derempu kelebih lagi kita ke Indo. Ya, okay tak mangah nganu orang sengapa tang kita mangah andur kita nyaga diri ngetan ke derempu pia mega ngetan ke hak kita nya ketegal kita patut mangah tang tentu kenya perkara ke betul. Ya, badunya ke Maya hari dia tu kita sigi kira ke nyudah berkena ke pemansang teknologi. Hari sidak kemit ke baru ada nyentuk ke besai tuai sigi nak tinggal hari arus pemansang kelebih lagi bab perkara berkena ke teknologi. Nanti kita semina ngenang bab perkara berkena ke teknologi tu peninga kita mega patut mansang serta maju mega kelebih lagi bab daya fikir kita, kreativiti kita, kira ke kita tadi basic kreativiti, kira ke inovatif korone ngembuan rundi yang ke kreatif bah siti-siti pengawak di kerja kita besari-sari ngambil kita anda semina kerja siti kerjanya aja bertanduk belama tang bak tahun ke baru utainya tadi anda diubah kita meruan berkenyak belama kita dekat tinggal hari orang abukai. Yang ngembuan pikir tau ke pengelandia ke kreatif hanya Siti hari penglebih andur kita mansang ke dirimpu. Okay, semina ba andur kita kerja aja tang ba gaya penghidup kita bersari-sari. Hati kita itu abisi ngebuan penglandia ke kreatif. Nanyalah kita abisi buah rundiang ke kreatif, inovatif, korang tau ke lain hari orang bukai dia kita uliah ngemai derempu nak nyalah kita boleh ngagak siti perkara ke baru dalam penghidup kita kelimparannya mega kita boleh nambah kaki penatai pemisi kita. Mayuah kebenar ya perkara ke kreatif kepatut digagak kita nanyalah buka kita itu tadi rindu bak siti pengawal ambil ke banding kita rindu bak pengawal berapi kini tentang kita ABC kreativiti atau ke pengelandia ke nyelai giari orang bukai contoh kita itu tadi mandu asik semina mandu asik ngena periwak tentang kita ABC kreativiti ke bukai mandu asik ngena cara ke bukai kini tentang oleh narit hati orang bukai utanya mega oleh dijajak kita serta nambah kagi penatai pemisi bak ruang bilik kita. Dia berkongsi megak ngau kita ke pagi tu bawah 9.12 sebekawa ngau semangat innovation habak raban dan biak nang yang patut ditegap kagi serta diterus ke ngagai renggat ke tinggi agi. Jadi Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat ianya Datuk Seri Roland Sagawiin bisi madah ke Raban Nebiak ti engau ngambil bagi berpekit robot antara bangsa Borneo 2026 hanya ngayan ke pengerindu sida kena nampak penghidup dunia rela dengan kreativiti engau teknologi tu meutai ke disebut aku kalau kita ukai semina berkena ke teknologi ke udah bisi dan kita patut ngagak agi tau ke kreat agi kurang ne setiap hari kita bisik ngembuan runding ngembuan cara ke kreatif agi hari orang bukai jadi ia megak bisik madah ke ti pengawak tindak ngetu bab bidang innovation berguna benar dikena ngamat ke juluhati sidak bab strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 Sarawak tu kira ke semangat inovasi tu ne peninga jadi ya madah ke munyito lebuh ke berjadi pengawak nutup ngau nyuak ke prize pekit robot antarabangsa Borneo 2026 di Miri ke Mari tu sekedar program kebisik dia tu di Miri kalai kira ke ngigak pengelandia orang ngigak kreativiti orang ngigak
pemintar, pemandai orang, aku lebih lagi buat nebiak rebak baru, buat pemansang bakat atau ke pengelandian ni. Jadi buat pekir tu tadi apa ni bisi dia pasu nebiak kari menua tu enggak menua luar yang kaum Myanmar, Jepun, China, Taipei, Meksiko, enggau Vietnam. Ha, nyak meh utai ke cukup narit hati inti nyemak kita itu tadi bisi anak ke kreatif, ke inovatif, ke ngebuan pengelandia ke lebih lagi ari orang bukai kita patut maju ke sidak ya. Lebih lagi bak pengawak bak aku dah disebut aku tadi ianya pekiat robot antarabangsa Borneo. Laban semua utai dia tu ukai seminak kita banyak ke mesin basuh berkena ke penyapu ke robotnya dan kita megak tentu ya bisik kreativiti diri mansal anak kita yang ngagak robot kebuka ini nemu utai bukai boleh digagak bala nebiak ke maya hari kita berperinang tu lagu Ari Karen Libau Sulu Dua Menua.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah. Begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

lagu Kedibai Angela Latajua Katiko Engau. Sebenarnya tadi Megah aku dah merindang kita Engau Siti lagu Dusun eh, lagu dari Sabah Ben Simon Ika Paruli. Selamat pagi Megah ke bala peninggal kita ke ulih ninga ke kita ke pagi tu peninggal dari Kalimantan Barat Indonesia. Terima kasih halaman milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Nak tinggal megak dengan kepala peninggal kita. Kesama megak oleh mendeng ke kita yang nak radio online kita jama ke dia tu. Kita ke dia Melaya, gawak di menua tasik. Yang kau kita ke benuang kerja hari rumah jama ke dia tu. Laban dia tu ne habis kita ya diberi awak nur milih ya. Baiknya kita tadi nurun kerja ke upis atau ke kita itu tadi milih kerja hari rumah aja. Tinggal megang kepala peninggal kita ke benuang bak kebun kini jam ke dia tu laba rindu dia bak sebelah tanah nembo ke pengawak bak tanah kita kenang rindu ngemeran ke pengawak bertanam betupe baiknya nupe itiat kini nupe manu bak sebelah langkau mai angka ngai nupenya bak rumah panjai apa mega kita kenang rindu bertanam ke sayur ke derempu halaban hari kita nanam sayur tu mega peninggal Siti pemanah ya kita nak ibu hamli sayur bak sebelah tamu atau ke bak sebelah pasar ne nanti kita itu tadi rindu bertanam ke cabai cabai kelalu mayu hanya kaum buah-buah ke nang ya dimpak kita besari-sari tajak kita nak uliah maksud kasihnya dijual ngagai menua luar tang uliah dijual kita bak genturong pendiau tau ke bak rumah panjai nyapen udah cukup menurut kita itu tadi nambah ke penatai permisi. Kira ke merangsang bala kita ke dang ya ngemeran ke pengawak atau ke bedaja ke mit-mitnya tadi kira ke hari mit-mitnya tadi meh ya ulianya di mayu api mega hari kita ke berbudi ke tanah tu tadi berbudi yang ke tanah kita mega uliah diberi ya hasil yang kaum kita tu tadi nak ibu apa beli ke pemakai ke bukai ni contoh ya atau kami ke bandi yang kita bertanam ke sayur kita ini membeli nanti kita itu nupi manu kita megak ni beli neh laban dia tu semua utainya tadi uliah di kerja kita empu asal aja kita itu tadi bisik pengerans yang ati dekat ngereja Siti Siti pengawak lebih lagi bawa pengawak betupi ke jelu bertanam ke sayur yang kau menginang anak mayau pun mayu hadi pada aku bahawa media ramah anti anak mayaunya kelalu mayu mega boleh mega dijual. Okey, reti kita tadi enyua anak mayaunya tadi kita nak sayau, nak rindu tang ketegahnya meh angkanya kelalu mayu hatam bisi orang bukai kini akan melihat anak mayau nak salah mega ne kita enyua anak mayau kita ngagai orang bukai. Lagi terus merindang kita ke sekali itu kalau nak berasa ini 48 minit lepas pukul 10 pagi tentu kita sudah nurun kini dia tu berambil kerana nurun pulai ke sekolah tak ke beranjung ke pemakai dengan bala anak kita ke bisik pengawak buat sekolah kini muak ke ngalih hari itu lagi ngai kiruh 2-3 kali kita ke diau di negeri-negeri kebesai. Kita sama nemu neh apa menyawa tengah hari sigi skut ba jalalun nyama lagi kita tadi napau kita ini tau ke nganjung bekal pemakai ngagai anak kita ke nyambung agi pengawak ke bukai atau ke aktiviti ke bukai ba sekolah sedaya lagu kita ke sekali tu lagu hari Joshua Josh Praja Mata.

Nemu kita 6 juta hektar pemasai kampung di menua Sarawak merik peluang bekerja ba 80 ngagai 100 ribu ikut peranak menua Sarawak ba industri kayu ramu. Arinya 1 juta hektar udah ditagak kenyadi kampung galau nol julu sigak beridup. Belalau ke perkara tu, perintah menua Sarawak netap ke atur di mana dikena nyaga kampung tu di berakup ngau gerempong kayu dunia, ngau gerempong kayu tropika antara bangsa. Betati ke pemasai guna, ngalau kampung ke guna orang terbat dudi ilak, dia perintah menua Sarawak mengganjaga kampung di menua tu. Saya Umi ke kampung kita. Pesan tu dari RTM Kuching.

Des Marcus, lagu kedi baik ya hangun tiang. Jadi dia tu kita lekat ke dulu berita kebisi di pedak kita iba media rama atau ke berita kebisi nyadi kemayari. Jadi mai kita ngenang Siti tu openinga kita nanya AI. Kita pelabak aku bisik meh baka aku tau ke bisik megak kita tu tadi nanya ati dirimpu anjing kaum nak uliah tersawut ku tanya tadi atang terus kita nanya AI. AI tu Siti pemansang buat dunia kemayari mega kalai buat WhatsApp kita pun bisi AI. Jadi nanti kita mendak WhatsApp kita tanya tadi, oh nak nemu kat berandau dengan siapa. Terus tag ngage AI ne. Tagnya tadi ya bisi A aliasnya ne. Bisi kita bekenya pelabak aku ne. Angka nama ayu tan bisi mi hari 10 angkanya bisi 9 niko atau 8 niko. Jadi perkara kedekat di kenang aku, dekat dikunci kaku ke sekali tu, kita selalu ninga ni, selalu ninga. Orang induk tu baji ketegal ya tadi, dekat merangsang rempuh, ngambil di pedak orang mana belama, mandi yang di pedak, kemas ke kita bersih gamat. Tak ke Siti hari cara atau ke personality yang Nur ya tadi ngambil nyamai Nur orangnya tadi medak ya orangnya alu berasai confident medak ya neh nanti hari medak gaya atau ke pendia orangnya tadi baji atau ke mandi yang manah di pedak mata. Dan kita nguji nyelam ati AI tu neh. Kalai aku bisi terbaca ke sekedar buat mega kelebih lagi nama kebuah lelaki tu kak amat nyadi playboy. Ya bisi pemanah yang mega lelaki tu nyadi playboy. Bisi nak setuju ne apa DJ ko kita ne. Bisi nama pemanah bala sidak ke nyadi playboy. Ukai gaku tu merangsang tu ke ngasuh bala kita lelaki tu tadi nyadi playboy. Tak, okay berkenyak ni, anang saruk penemu, anang mega alu nyalah ni. Kita nanya AI atau kenyelam ati AI nama guna teknologi kemayari nanti kita nak berkenak kenyak ni. Kita berarti ketuk ni peninga manfaat korang tau ke pemanah yang lelaki tu nyadi playboy. Nanti kita medak buat berita, bisi agik ke sangkut engkau berita kemayari dia tu ni. Kalai lelaki tu tadi bisi nak ulian nerima, nanti sidak ya tu tadi kelebih lagi abak pengerindu sidak ya tadi nak diterima sidak ke Indo. Ya, nyadi abak senentang tu abisi pemanah yang lelaki nyadi playboy. Aku nak madah aku nyukung tang abisi mega pemanah ya neh ari pengurangnya lelaki tu nyadi playboy. Jadi ba utai ke di pedak kita ke mayari kes ke suah amat nyadi lelaki kan ulian terima. Nanti pengerindu ya tadi nak diterima siku induknya tadi ya deka amunua diri nyeng kaum ya tadi lalu ngagak pengawak ke nang yang nak uliah diterima mensia mayu atau kena uliah diterima netizen yang kaum yang pupa nak berasai kalai uliah munuah induknya tadi neh. Jadi bak pemanah jadi playboy tu ya uliah nambah kagi penau ya kira ke ya tu tadi uliah nerima antinya mak pengerinduk ya ditolak tau ke nak diterima siku induk ya uliah ngagai siku induk anyak gak pemanah ya nyadi playboy. Kunci endor ya tadi nak mudah putus pengarap, nak mudah stres, nak mudah tu serundeng, udah siko tadi nulak ya tau ke enggai ke ya, ya terus ngagai induk ke siko. Jadi perkara kebukai pemanah siku lelaki tu playboy ku kitai ianya enti disebut bajaku bahasa kemahiran komunikasi dan sosial yang tinggi. Enti bajaku kitai ianya ia uliah mati ada rempu kelebih agi lebih ia bertemu ngau siku-siku induk cara ia berjaku serta ia mati ada rempu cara yang ngau begulai ngau sekedar induk berarti ke ulah siku-siku induk ukai semina induk aja tang ulah siku-siku mensia nyak meh pemanah yang megak ia nyadi siku playboy ia bisik kira ke bisik pengeransi yang hati kalai tadi oh aku tu tadi siku lelaki kenang ia diperbut ke
mayuh balai induk, retinya tadi ia bisik siti confident level ke cukup tinggi. Jadi perkara kedua, pengawal lelaki kendang yang playboy tu, ia boleh berhati ke gaya siku-siku lebuh maya yang dekat milih ni bagi ke cukup manah jadi pangan, jadi kaban, jadi bini ya. Dat bulai sejalai ngua datai ke nyawa lesi ni mayanya ya gi a playboy. Anya siti ari cara nur ya berhati mega apa manah ya nyadi playboy. Jadi perkara kebukai ianya tentu ya nambah kagi penau teko pengalaman ko kitai dalam ya milih ni bagi ke uliah engau ya beri duop adu diari. Nya me ba senentang pemanah sikok laki-laki tu tadi nyadi playboy. Kelimparannya mega ya uliah nyaga personality empu yang kaum ari gamal ya ari peniau ya ari disiplin ya mega ya nyaga pembersih laban anti ya kak nyadi sikup playboy ya patut bersih ya ya patut sigat ya mega patut nyaga semua sukut anti ya kak nyadi sikup playboy kebejaya ko kita ini. Nya meh sekedar pemanah sikut lelakinya nyadi playboy bak suku pembersih ya gamal ya anti sikut lelakinya tadi ya anda entu bergamal tang ya bersih kini pian mega ya manah kini ya nemu belakon kini nya sekira ke kunci ya ndur ya tadi ngiga pengrangsi yang hati itu tadi dekat ngelala siku-siku induk yang kaum ndur ya tadi dekat boleh ke siti-siti pengawal hanya megak siti manfaat tau ke penguntung tau ke penglebih siku lelakinya nyadi playboy. Okeynya sekedar perkara kuliah hadi kunci kaku angkanya bisi kira ke nyadi info ke kita kini nanti kita berhati ke siku lelakinya tajak ya kemas tangka yang nak playboy megak ne. Okey lagu kita ke pagi terbawai 9.12 jam ketiga kita Melissa Francis Bayar Pantai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Okey, lagu Cardi B, Michelle, Matthew, Bujang Kerasa Dunia. Sebenarnya tadi kita sudah diperindah aku dengan lagu Cardi B, Fabi, Chloe, Ahmad Sigan. Lagi berkongsi ke ngau kita ke sekali tu peninga. Hamai kita medak baru telefon bincang kita atau ke smartphone. Bakal selama ni kita patut berhati ke aplikasi ke patut dikena kita patut di simpan kita ba telefon kita lebih lagi nanti kita ke bisik bala nak ke baru aja udah habis atau ke nembok ke pelajar batikas ke tinggi angkanya belum gigak ke pengawak banyak sektor perintah atau ke sektor swasta kini. Kita patut ngansak sidak ya tau kemadah ngau sidak ya nyimpan siti aplikasi kemaya dia tu ianya aplikasi Sarawak Jobs. Sarawak Job tu nang diungkup ke ngagai semua orang kelebih lagi kita rakyat Sarawak anak-anak Sarawak ngambil nyamai andur bergigak ke pengawak ba aplikasi Sarawak Job tu ne. Jadi perintah Sarawak nang ya udah ngemun ke platform digital Job Sarawak atau ke Sarawak Job tu nyadi ke cara dalam ngedegap ke sistem ngigak pengawak serta nyedia ke data pengerja pengawak dalam maya nyata setipat ngau guna ekonomi kemayari ngau agenda transition ekonomi negeri. Nyadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Openg madah ke tu peningah ianya platform ke dikemansang ke berindia ari penambah ke nyata peluang gawak ngau pengawak puang hasil pengerembai ekonomi Sarawak dia tu. Dia tu nangnya bisik bisik aplikasi Job Sarawak tu kita tahu medak ne baiknya ngena smartphone tahu ke kita medak ngena laptop kita tahu ke PC kita ne tahu pedak serta download simpan dikena kita empu tahu ke bala menyadi bala dari sebilik bala anak kita ke benua bergigak ke pengawak jam ke dia tu jadi penyampau tediayan ke tu mantai ke pemayuh pengawak puan di Sarawak lalu untuk reti ekonomi kita ngayan ketika seti mana serta majak ngerembai nyak meh kebuah job aplikasi Job Sarawak tu disediakah kena ngemudah kagik pengawak kita tu tadi hari kita search buat Google ku kita toko bergigak kenyak buat sebelah Google nama pengawak puang tang ngena aplikasi Sarawak Job tu kita boleh medak ni bagi pengawak ke bisik disediakan atau pengawak puang ke disediakan yang kaum nitih ke tikas pengelandia kita. Jadi kita dia tu nang yang berguna ke raban pekerja engkau bermacam pengelandia yang kaum sidak ke nang ngembuan latih kedikumbai upscaling ngau tikas pengulih ketinggi nyentuk ke datai ngagai renggat PhD. Jadi perkara tu bisik disebut serta dipansut ke Premier Sarawak ne lebuh ya ke berjadi ke siti pengerami ngintu ari pengerja pengawak ba api lama ke udah ba BCCK ari minggu tu tadi nya bekau ngau aplikasi kepatut di kemuan kita kepatut di download kita disimpan kita ba telefon bincang kita peninggal ne kita suah berarti ke utai ke bukai hanya di utai ke bangsa tu patut di kemuan kita patut ditepuk ba handphone kita hari kita bersimpan ke utai ke dak tentu di kena kita ne. Okey lagi terus berperinang ke sekali tu lagu udah kalak sangkai pati hari Sandai Liong.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau dah pasta. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sida lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamanya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Okeynya lagu kedai Jones Mikian terlebak ke diri. Cukup nyamai nih nanti kita udah terlebak ke diri. Kebih lagi bak ngatur jam kita, ngatur awak kita, nyeng kaum ngatur pengawak kita ke dirimpo. Pemanah ya kita itu tadi terlebak ke diri, kita kira ke uliah ngatur penghidup kita yang tadi meruan lagi serta nak dikacau, nak ditangguh dari orang bukai. Reti ku aku tu tadi peninga, nanti kita itu tadi dekat ngagak pemutus bak siti-siti perkara, nanti hati kita udah kak atau ke udah ngemeran ke siti pengawaknya kita sikit maju kajak. Tang nanti kita nak terlebak ke diri serta suah amat ninga jaku orang ketega jaku orang atau ke majak nerima penemu orang bukai aja jadi kita sikit dekat mantul nangkanya aja ne ketegal ari jaku orang. Ya, ketelebak ke diri itu mega ngajar kita ngambil kita tu tadi jampat belajar ba siti-siti pengawak kelebih lagi maya kita bertempuh ngau penguji dalam penghidup yang kaum penguji ke ditempuh kita bersari-sari baiknya penguji ke miet atau ke penguji ke besai. Nanti kita itu tadi ke diri kini driba ke diri tak nak muka-muka ini cerita kita tadi nya terpadam bertengah-tengah jalan. Jadi hari kediri itu mega kita belajar oh nama te patut digagak kita siapa patut digigak kita mantuk kita cara kita berpikir merangsang untuk kita tadi ngambil jampat agi berpikir ngau cara ke betulnya agak pemanah terlebak ke diri. Perkara kebukai bak terlebak ke diri itu tadi makai-makai ke diri. Makai-makai ke diri itu siti ari terapi mega aneh. Nemu kita aneh nama kemadahnya terapi tau ke bak jaku kita siti ari cara mega cara ke berpengerai kebenaran ne nur kita bejaku ngau dirimpu bejaku ngau untak kita bejaku ngau utai ke dekat di kerja kita kira ke ngatur rundi yang ati jari kaki kita nanti kita terlebak makai ke diri tang makai ke diri ukai berpedak ke telefon nak ukai berkenya tang kita makai tang kita bisik rundiang kebenarnya benung berundiang me kita makainya tadi ne kita lalu tulih ke rundiang oh aku dekat ngereja sitik tu oh aku udah nembuk ke sitik tu erti aku patut ngejagi sitik tu ne berkenya pemanah yang nanti kita itu makai ke diri yang kaum kita itu tadi tinduk-tinduk ke diri mega kita bisik me time kita empu kita nak dikacau siapa-siapa kita nak di kira ke nada orang ngacau kita meh telefon yang tadi udah dipadam kita di meh kita ikak nindok ke dirinya gak pemanah kita itu tadi terlebak ke diri bak dalam semua pengawak di kerja kita bersari-sari kena kita ngeriang ke dirimpu kena nambah kagi pemerani kita bak siti-siti perkara atau ke pengawak lagu kita ke sekali tu apa ninga lagu ke pengingat tua Aritiara Francisca.

0: Pagi rewind. Ya, selamat pagi. Okay. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
1: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan urun ne tuan.
0: Tahu. Lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu. Nah Breeze Walk ke kebun.
1: Utai yang sama kenyana ne tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Okey, lagu ke dibai Anderson ngalai rahsia ati. Kira ke nak kat dulu aku merindang kita gulai ngau kita ba segmen Y912. Jadi udah tau lagi aku dah kena abur ke berita hari YFM Iban di Kuching. Pemegat terus mai kita gulai ngau YFM Sibu ba awak ngela tengah hari ungkup ke Sarito ianya hari 1. Jadi lagu ha kena aku ngujung ke Y912 kita ke Sarito 11/5/2026 lagu hari Rem Jana pulai ke Sarang. Ngonyak mumpul aku. Selamat merarau ngagai semua bala kita.

Selamat tengah hari peningam gulai ngaku min Melizar Ryan bab berita tengah hari hari 1/11/2026. Pengerami berjadi awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak tiga 19 bak komplek Kaunsel Negeri Saritok Tadik udah lancar diatur. Pengeraminya dipenyadi Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi bak dataran pebarisan Kaunsel Negeri. Sama bisik datai ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg seduai anaknya Dayang Nur Jihan ngau Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar serta Bala Pemesai ke Bukai. Pengerami muka awam tu dipun ke ngau pengerami baris Mai Menira ngau baris basa ari 105 ekor orang ti mungkur orang ari lain-lain pangkat polis PGA ngau polis di Raja Malaysia ti dulu ke DSP Amirul Mahathir Mohamad Khoiri. Berbangunnya awam Kaunsel Negeri Sarawak berlabuh diatur Sarito lalu dekat diatur 8 hari nyentuh ke 20 hari bulan tu. Berjakuk ba awam tu, Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar merik pengagati diri ngagai Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar kudan terima ijazah kehormat Doktor Pengurusan dari Universiti Tun Abdul Razak Maya Pengerami Convocation Universitinya. Pengagati megak sama bisik diberi ngagai Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg tiudah dipadu ke baru nyadi Pro Chancellor Universiti Malaysia Sarawak. Sama dikelalu ke datai ianya Speaker Kaunsel Negeri Sabah Datuk Seri Kazim M. Yahya ngaraban pengari ari Sabah ti sama bisik datai ngagai pengerami muka awamnya. Kaunsel Negeri Megak sempat diau jenuh kira seminit endur masa pemidang Kaban Kaunsel Negeri Belaga kedulu Subak niang Datuk Seri Botajang Layeng ngau niang Datin Patinggi Puan Seri Datuk Yung Saukan. Langkar rumah sekolah ngapalan mensia mayu aku dah tuai patut diperasa serta semampai diintu. Tuk dikena nentu ke penglikun ulia semampai dijaga lalu sebarang penusah kena ulia disadang nyadi mega ulia diseliahka. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusuf Abdul Wahab madahka ambik ke banding talikaran patut diperhatika kena nyeliah ke penusah titau nganu nyawa. Pengawak ngintu pemanah perengkal guna megak patut dikerembai ke ngagai palan mensia mayuah di nyengkaum klinik balai mensia mayuah nga upis-upis perintah ke bukai. Dato' Yusuf Abdul Wahab dilalunya di chairman upis pemansang industri ngagak projek Malaysia CIDB maksud kerja ketuk ngagai pengarang berita udaya kengulu pekit ngintik bak tebiang tasiak belawai. Sarawak mujur nyadi champion bak pekit terjun jemputan kumpulan umur Malaysia Milo PRM MIAG ke-61 kediatur bak palan akuatik Pandalela Renong di Petrajaya Kuching. Bak pekitnya Sarawak boleh 18 itik medium mas 17 pirak ngau 7 angkerajo. Tuk ditangkan ke Selangor ke boleh lumur 2 lalu konsel lumba ngau main Malaysia boleh lumur 3. Pekit tu diatur kenyau hari 5 tu tadi lalu tembok diatur kemari. Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pekitnya ngayan ke gerempung akuatik Malaysia ngau gerempung Lumba Nyemrai Amatur Sarawak udah naka uliah ngemansang ke pekitnya. Begitu megak dekat nyadi ke pelasar dikena mila orang masuk pekit besai tika datai toilak yang kaum Lumba Ngomain Asia 2026 di menua Jepun ngau pekit mumpulan umur Asia ke-12 2026 di Bangkok, Thailand. Sika orang berkebun ke udah tuai umur di Bau ti tinggang penusah bebadi ba jalai alun tu kau dah dibau udah nadai lemai kemari.
Kepala Polis Pilihan Menua Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman, mada ke dalam penusah bak kilometer 10 Jalai Bau Kuching kena 1 hari bulan 5 tu tadi, Wong Ji Hong 72 tahun dipelabak ke kena lantai hari belakang lebih ia ke depan basikal. Pansiak ngayan ke driba, ianya siko induk ke umur 23 tahun, dipelabak kena sempat nyeliah ke Wong Ji Hong, tingenyet pansut ari simpang muak ke kanan, lalu tamak ngagai lorong jalaya. Wong Ji Hong ti sebedau tu diperubat ke bak unit ICU Spital Besar Sarawak, lesi ketegal balat bakal bak pala. Bejaku ngagai pengarang berita, pemangku Superintendent Muhammad Haidi mada ke kesnya diatu dipansiak ngena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang di berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samshawi hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Amri, selamat tengah hari ngagai ya bala peninga kita, jadi kita terus gulai ngau WFM Sibu ba awak ngelah tengah hari.

Okay, WFM Sibu, mari selamat tengah hari, mari selamat bertemu baru dengan kepala kita ke bisik mending ke program kita lebih lagi. Sari itu peningan, sari hari 1 kena 11 hari bulan 5 tahun 2026. Dan dia tu Maya Nur kita dekat Abgulango kami. Lebih lagi aku pengelola program kita hari WFM Sibu, pemegak kami di WFM Sibu. Dekat merinang kita dalam timpuah 3 jam ke tengah hari tu berlabuh hari jam 12 tengah hari nyentuh angkai pukul 3 ngalih hari tu lagi Nur kami megak dekat ngeluar ke sekedar program ya ke bisik udah diungkup ngagai bala peningah kita api yang megak merinang kita ngau sekedar lagu ke bisik udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari tu ya.

Ianya lagu dia kena mongkar program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu opening lah. Siti lagu ke dibai Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Ditujuk aku magak-ngagai bala orang Bujang ke tengah hari tu sekali ke Baulu Sungai, ba negeri tau ke benung berjalan ke pengawak. Ngarap ke bala kita sama bala gerai. Oh, jadi kedia Baulu Sungai, bala orang Bujang yang katnya baru pulai bergigak kini, baru sangkai ba penaik tengah hari tu. Lalu masa yang RTM klik boleh didengar kita ngena telepon wai Bujang Sigat au ada ngai mendiang ke kami mbak wai FM udahnya ke angkanya bisa barokah nurun ngupak pantok kini ngupak-upak lali ya kini tau ke nama pengawak kita ke dia ba Ulu Sungai ngarap ke bala Bujang kita sama bala gerai bala mana nanti kita meda dia tau na peninga. Aku nak nemu lah kita setuju kena ngau aku. Laban bala Bujang Sigat tu, dia tu aku mendak terbagi bala orang Bujang kita itu ngemaik direk ke negeri. Sekali kena nitiah ke pengawak ke dipangkuk sidak ya. Tau ke agak bersekolah, pihak megak nitiah ke apa inai kena sikit dia buat pasar ada. Ada mesubah lu dia buat pasar, apa inai yang tadi nyak malai. Mayuah bala Bujang pasar, yang katnya bisik pulai ke rumah panjai kini, rumah regawai tu. Pama meh 2-3 hari jadi Bujang Ulu Sungai yang menyak bisik puyen mimik. Nampi aku dah. Oh, jadi pening lah. Nanti nyemak kita bisik pesan berat dekat di kenatai ke bak awak ngelah tengah hari ke tengah hari tu. Kita tahu terus ngagai Facebook kami, page Sibu FM. Anjuan kita akhir awak pesan lagi. Udahnya setengah jam keterubah. Andur aku ngelatai ke berita berat kita sepedau ditampung ngau program Randau Temuai. Jadi bak program Randau Temuai itu kira ke kita yang ambil awak setengah jam lagi. Laban mayuh megak berita mana atau ke berita badas dekat di kenatai ke Temuai ke dikangau ke kita ke studio minggu tu berdalam program tu ya. Udahnya pukul 1 ngelih hari tu lagi dia kita tau mendiang ke program Squad Trio setiap hari program ti di sedia atau ke di keluar ke DJ Margareta Remeng. Sebenarnya kita bergulai ngau DJ kita hari kapit lagi au bergulai ngonti bak program Sada Tengah Sarawak ditampung ngau program peniau penghidup aku ruangnya pukul 2 ngelih hari udahnya pukul 2.45 minit bak jam ketiga program ke penudi sekali lagi ianya program secangkir kopi ti disedia ke DJ Nana bak YFM ya pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu lalu kita ke diau bak Kucing Seri Aman Sibu Bintulu dekat terus sebulan dengan pengari kita ya, hari YFM Kucing yang buat program rentak ngali hari lalu kita ke dia buat Miri atau ke Utara Sarawak dekat terus bergulai dengan pengelola program atau ke pengari kami hari bagi kayaan ya.

Baba ji amai ko ya sa sigat aman. Ho bala temuai ke bisik datai de. Au kate kena kita ke nyadi anak temuai mestilah kita ke misien dere empo de. Sekali ke kita ngena baju ke gap tau ke pisien kita tahun tu ka ngena buat nama. Oi bau nama pisien buat kita gawai tahun tu engkanya bisik nanya tu nanya nang anu. Engkanya bisik udang mupu ngadu ke buat kini ka meda pisien kita. Ana ngai ngepost di rempo bleh Facebook au ngamek ke kami tau boleh runde yang tau ke munyi ke jakok kami hari tu. Bisa idea kena kan nunak buat kita deh. Nanti orang nunak kita yang tak reti cukup mana yang kita nyanyi malai deh. Bisa orang nunak kita. Laba aku bisa balap peningat kita tahu udah namanya ngagai keseluan ngaran buat. Ngulurus ke buat, ngecat buat, ngagak bulu mata. Udahnya nama ngecat kukut. Nya boleh gagak kelekal lagunya. Utai ke di gagak bala kita ke ino nyana nyerah ke ibu ja utai ibu utai ibu anu kita madah ke ibu nganta sida ya nyai ibu nang gila sida kebiaknya bala ke nganta ah enggak ko aku me kita bersesuai pangan direk deh tang kebenarnya pesan ino nuju ino ane nak baji kita gawai tahun tu deh ane peduli kurang laki wai nang kiruah ke laki kita ngano uan yang nganta aku bola ya nya lakinya madok ke beda ino ke baji deh ya kamu dah ino baji enggak kita naso nganta ni si bakanya no jadi ngesiap di rempo me hantek ke uli ngesiap di rempo deh ya bisenya tadi engkau jadi awak jawa hari negeri tu saya agak tu dah nurun ke pasal ke ngadu ke buat tenang awak kena jam eh baju aku rejina gawai tu nak dah ngelue hari ni tapi ya aw jadi pulang agai sekedar berita ke dekat di kenatai ke sebab aku kenatai ke jaku pesan ya ke bisa diterima kami bak YFM ke tengah hari tu peningat dia bisa siti berita mana ya matau tunggak ke bagi menua di kenawin dia berkawan dengan pengawal ke ngagak loji rawatan air akut nur ya bak ni bon tadak dia tau. Nanti kita mendak berita ke bisa udah dipansut ke bak surat berita ungkup ke sehari tu madah ke pengawal bergagak ke loji rawatan air akut bak jalan ni bon tadak udah temu. Dulu lagi hari jadual ke patut nur ya temu. Jadi penerang hari Menteri Utiliti ngau telekomunikasi ianya Datuk Sri Julahi Narawi yang ada ke projeknya guna belanja ke penyampau 12 juta. Jadi belanjanya sudah diberi atau kaget belanjanya diberi perintah menua Sarawak Empu dikena ngemansang kaget menua pesisir ngambil ke bisi loji rawatan air ke bersih untuk bala ke diau ba menua pesisir ya. Jadi tu berita mana lah untuk bala ke bisi datai atau ke dituju di segang pemansang lebih agak bakal loji rawatan air yang kak ngelama tu lama kan ya nganti loji tu temu jadi dia tu ya udah temu hari jadual ke patut tentu ya tu ngelantang ke hati semua sidak ke nerima projek tu deh budinya peningah bak berita ke Bukai Menggak dia kita mendak perintah Sarawak dia tu sidak ya benua berbenar ngemansang ke nabiya dalam bidang sains, teknologi, ngau ke juruteraan, pemega matematik, tau ke STEM ya. Jadi penerang hari kaban kunci negeri Siti Meradua mega, ianya Datuk Ding Kuang Hing, dia ayam adah ke perintah Sarawak dia tu, benuang berjalan ke inisiatif pelajar atau ke inisiatif pendidikan tinggi percuma ngagai semua anak Sarawak ya. Nyadu itik berita ke terubah. Udah tu lagi aku nampung baru berkongsi ke berita Bukai biar megak ngenatai ke Jakob pesan. Terima kasih ya. Bala kita ke bisik udah medak live Facebook kita ke tengah hari tu Sibu FM anda malu why nanti bisik lagu ke dikerindok kita tahu minta media ni bagi lagu ke diasuh kita pasang aku biar megak nanti bisik Jakob pesan punya kuaku tadi kita tahu nganjung pesan kita ngagai page kami ba YFM.

Okey, jadi ya peningah kita dekat berengkah natai ke jakok pesan ke bisik diterima kita bak YFM ke tengah hari tu. Jadi pesan ke terubah tu dituju agai semua kabang belayan ya ke diau bak rantau di leng di Spasir, di Mapai, Lepan, Berjayit, Balengian serta kabang belayan ti ngelala bibi anek ngindang. Jadi pesan tu madah ke bibi anek ngindang udah nadai kena 10 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu niang tu di dekat di Sengai kena 11 hari bulan 5 2026 baru Masredin Sungai Sengayan Kenawit. Lalu dekat dianjung ke Pendam kena pergilah 12 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Jadi kunaduk baru pesan tu dituju ngagai semua kawan belayan ke dia barantau di Leng, di Spasir, di Mapai, Lepan, Berjayit, Balengian serta semua sidak ti ngelala bibi anak ngineng. Jadi pesan tu madah ke bibi anak ngineng udah nadai kemarin 10 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai kena lemai tu 11 hari bulan 5 2026 baru Masredin Sungai Sengayan di Kenawit lalu niang dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 12 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Ya penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai insangai anak minggu bak lumur 011-2029-662 011-2029-662.

0: Okey, selamat kita bertemu baru bak dalam program kita lebih ke bak dalam program Randau Temuai lah. Hari kami bak YFMC pun ke dia tok jam. Bakal selama tok ke dinti mai hari satu dia aku dekat mic kita mending ke sekedar randau aku boleh ngau temuai ke sigi bisik dekat ngau ke kami ngagai studio sekali kenya dekat berkenal berkawan ngau pengau pelajar pengerai atau program bak adab noa tengah kita di Sarawak pem baka sekedar hari pemesai ke bisik boleh datai lah dalam program kita ba Ranau Temuai tok ne. Jadi dia tok megak kita cukup beruntung alai kumadah ke bekenya peninga laban dia tok aku benung betunga ngau yang berhormat Encik Lidam Asan enyak kaban konsia negeri Sita N62 Akti Bahas ya bisi datai ke studio nyedi ngelalu kenuan sedatang berit selamat tengah hari tuan
1: selamat tengah hari
0: Asia nama berita ne
1: aman ya ya maka kesan itu
0: Oh, ini jadi tuan laban seberapa tau pun udah bisa penelebah bergulai dengan tuan ke lubuh maya minah dari YB ini sebenarnya di YB
1: ya amat
0: hanya di dia tau puji Tuhan saya ke bulak menyukur kita saya tau bertunga lalu beranau dengan tuan ke udah jadi yang berhormat tu deh jadi aku ngemai randau tua tu tadi YB kata kena asal aku nak salah kini berkongsi ke berkini pengasih hati dalam singka yang nuan ku dah jadi yang berhormat lebih lagi Pak Sita N62 ketibas kalau ke nuan terundian untuk ketemimpi dari empu bapak penduduk nuan kesari tu ne?
1: Terima kasih terubahna tu meri terima kasih ngagai YFM laban udah ngemai datai ke studio lalu berkongsi sekedar berita hari aku empu keterubahan data kita jadi pengasainya sebenarnya di wakil rakyat subak bisa gati gaget-gaget memikirkan jadi laban merak rindu merak orang jadi tuai rindu merak orang menanjang ke ngemanjang ke menua adanya nyo nasib berpilih ada beri orang peluang jadi wakil rakyat lalu udah jadi wakil rakyat tu si tidak gak pengasai bak kita ya dek nyo ngasai kena tanggungjawab menyelesaikannya tugas kita memansiang ke rakyat nyalai bisik berat bisik gak nuya nyamai ya nyamai nyatali laban kita bisik satisfaction apabila kita boleh mutal ke sekedar penusah rakyat ngenak cara ke amat ke nak sama hari ke dulu-dulu mungkin cara baru kita mutal ke penusah rakyat nyalai nyame pemuas hati kita bekerja lebih lagi maka kita wakil rakyat kita nemu menua kita empu rakyat kita empu malah kita nyebutnya kaban belayan kita empu nyalai nyame pengasai ya baku nasege bisik pemuas hati bisik ke pemerat tentang pemuas hati itu lebih tadi lebih kita nyak uliah ngatur masalah uliah ngemai menua kita sesinggang lagi nitiah ke pemasang bak menua bukai.
0: Au nya utai ke dia sainuan ke dia tau nah. YB. Au nyu pulai ngagai baka nak salah ke aku nanya seberapa tau nuan kalak mangkok ba pengawak ba opis ini tau ke nama kini tanggung pengawak ke dipegai nuan tau YB nah.
1: Au jadi sebenarnya jadi wakil rakyat sebab aku tu kerja Petronas. Au kerja minyak hari mayuh jabatan-jabatan bak nuar nguliah ke minyak nyana hari ngemai nguliah ke minyak dalam tanah sampai agi nyuar minyak awak ke penuh dinal bisi kurang lebih ya 27 tahun sebab bak corporate sector bak bahagian corporate jadi speku bisi gak diguna sekedar pengalamannya pengasai mainnya debaik ngagai kena kita ngintu rakyat cara kita lah cara corporate utip kenyala
0: tentu ya bakal duan kenya di pengari rakyat tok ke wakil rakyat lebih agak ba N62 aktibas tok engka bisik gue dan nemu lebih agak bala kita dulu tok ke rakyat ke depegain wan nemu asal duan jadi keninga tua tok di serata menua labak kukak gak nemu penatai nuan tok tadi nah YB
1: penatai kumpu tok nya aku ada di nangang karuh ketiba suang dia tok rumah kami nya disebut orang nangang tengah dak bab menua suang tu daerah ya daerah suang tang dun ya dun ketibas disebut orang lah jadi dun ketibas tu umat siapa pemesai bisik 3,935 square kilometer pemesai luduan bisik 23,24,000 mensia segi orang suang tu tau kita nyebut ya Iban suang besar ke menua tu
0: Awak ni sikit peranek menua bak suang dien labak ko hari menua kita ke agak tinggal sobat nyentuk ke depada nuan sarita pejalai ya sikit depada nuan magan ya.
1: Depada magan.
0: Awak bersekolah sobat ya?
1: Aku sekolah sobat primary school ko ba SRK nanga bangkit hari lek rumah panjai kami nya. Udahnya agak SMK suang pom 1 ngagai pom 3 udahnya pom 4 pom 5 agai SMK kapit pom 6 agai SMK binatang mainnya. Dia tu SMK Meraduang. Udahnya ngagai ITM ngambil diploma, ngambil degree. Udahnya besi nyambung dan juang Petronas ngambil master degree abak Scotland mainnya. So dia tu angka jauh-jauh meh. Perjalanan tu jauh ke perjalanan tu dia tu.
0: Tang abunya kutai antik bakal ke jakok semak kita orang madia. Udah nuntung bapa bapa lah uang. Udah amnya asai ko ban wa bi nah.
1: Cukup lah.
0: Cukup nah.
1: Ngelak kanak ka.
0: Jadi aku medak nuan nang adik kelala orang ngotek line aneh rindang. Nang aku buah aneh rindang ya tadi wa.
1: Jadi apa bila aku maksudnya di YB, aku medak bisa utai mesti ditukar bak bangsa kita lebih agak bangsa aku dia seorang lah nganya dia yang kuang orang bersaina lagi awak kebuah pihak mayu hamat penanggul bangsa kita nanti mulai ngagai ngereja pengawak kesatu kita itu kak kumai ambil ke contoh ambil kira ambil contoh akik aku lah nanti kan urun kumai yang ngabah bubu dulu yang ngabah sepukat dulu atai domai nye panas hari atai domai tadi nyunungkun api, nyemansu ikan kuliah dulu, ngetau jempainya. Nyu ngalih hari, nyu tengah hari, nyalai mehmat pengerindang kita. Jadi apa? Karena rindang tu, ya kita sebut aku, kan mestinya kita belanak 100 meter, 10.3 second bakal wasa nyame. Oke mesti kita belanak kalau laju. Dan kita tadi mesti menepati syarat. Nanti kita kat kumainya pukul 8, mesti kita nurun pukul 8. Tahu? Nyame menepati syarat, menepati janji kita empu. Aku kak boleh degree 5 tahun tu tadi. Nanti kita nyolak sekolah. Nyo kia-kia tadi nak kita boleh. Nyalai ana rindang tu okay mesti ya it's not about speed. It's about compliance. Nanti orang madah kena datai pukul 4 tu tadi. Datai pukul 4 lah. Malah nanti kita proaktif tadi. Kita datai 3.55 kini. Nanti laban kita itu bakal aku buat korporat sektor semua. Nanti kita datang meeting pukul 8 itu akan pada orangnya. Lawan korang. Nanti kita datang. Laban kita datang tadi, okey kita datang lebih jauh. Kita ini sedia kelirik muka komputer, muka laptop. Hanya mak buat kita lawan. Nyalai utikan hari ini atau tadi, menepati syarat, menepati masa. Hanya ke, ya kiamat. Awak ke bangsa kita belajar. Eh. Nyalai dia tu aku mendak ya. Bahasa itu mengerti aku. Laban mayuh bala rakyat udah nemu kena jako kena prinsip anak rindang tu. Abak menua kita dia nak. Malah abak menua bukai pan bisik bersebut anitiah ke kowebis sanu tu begitu.
0: Yang kau mah kumpul meh. Tengarap ke nitiah ke tagline one nya mau bima gau teh tok lalu mayuh lebih maya minda tok lebih maya gawat tok lalu mayuh teh ayam mata deh lalu mayuh teh ke kadado kamat entar deh nah ni mayuh teh ngerinda yang
1: karena dia toknya bisa handphone yang mendak tiktok dulu mendak posting Facebook mari siapa ada respon hari itu mayuh mau teh tok narik kita buka ya deh nyalah kita perlu kasih teh leka jako ke ulih ngelimpang ke kita hari ke nak mematuhi syarat, nak mematuhi masa berkenyak.
0: Ya, peningan ya. Nada agak salah kita berkena ke hashtag atau ke tagline WB atau aneh rindang. Awalnya pula yang agak bakal pangkuk pengawak Nuan Kenyadi yang berhormat bak N62 ketibas tadi WB. Kata ke bakal dia tahu antara progres pemahansi atau ke dokumen kita RTP bak Siti Nuan ya?
1: Terima kasih. Jadi, masuk aku hari pertamanya di wakil rakyat udah undi dikira menang. Nyu terpikir begini kang mansiang kayak menua ketibas. Kita sama nemu lah. Nanti dia mendak hari dosem statistik ketibas tu dari segi sebengkah hari daerah ke miskin. Tahu? Nanti disebut kita kena absolute figure dah. Kena persentase kalau kita kurang lebih 6% begini kita miskin. Nyalai ngatur pemansiang tu ngai menjadi datul kita sepiak. Sengapa bekerja ngai kita tadi nak menepati keperluan rakyat kita di dun ketibah macam contohnya lai uti ketubah mak datu lakuenya pemansiang kita batanah ni tanah ke di dempu kita rakyat di Ketibas. Contohlah kita ngerja ke tanah NCL. Udah kita nemu nih kawasan tanah menua kita, nih kawasan tanah ke dempu bangsa kita. Adia baru kita nama kita ngagak langgul, dia baru kita netap ke pemansel. Awak pemansel kita ngagak tu tadi, ya abak tanah rakyat, ya udah dasai ke rakyat, udah dempu ke rakyat, alulah nguntung ke rakyat. Nyak baru kita memansang ke rakyat, memansang ke menua. Banyak macara. Jadi setakat dia tu, kita tanah tadi kita benuh ngagak ya, bisik 80 lebih ribu hektar, nasi udah dilulus, tanah NCR kita, udah nyak kita nyimpan jalai dia. Jalai kita semua nesak tanah NCR magang. Ngamik kita bisik, uliah ngadu ke kumai kita pemansang roadside economy. Roadside ekonomi itu jalannya nengah tanah NCR. Roadside yang tadi pan ekonominya pan ya tisi jalan tanah NCR ke bala kita ya. Nya baru kita udah merayatkan ekonomi, merayatkan pendidikan kita, sekolah tisi jalan, klinik tisi jalan.
0: Aw bisa aku medak bawa Facebook resmi nuan po yang bawa mana? Maka wengau bagi menua Ketibas tau. Mayu jemata mansau ku nuan.
1: Aw,
0: aman. Aw kata kena nak ulah berkunci kene.
1: Kebuah happy ya. Nampak kita kat nemu lah. Laban munyi kalau kita ada. Nanti kita nak ulah nyukat pemansi yang gagak kita empu. Kita pernah ulah ngurus ya agak. Whatever you cannot measure, you cannot manage. Berdasar ke tagline-nya tadi, nyalai. Apabila aku masuk jadi wakil rakyat, ngagak pemansang, aku akan medak ya, besik tanda sukatan kita empu. Nyalai nanti kita medak, abang Ketibas, jeti besi kai, tau kejematan besi. Semua ya cat

0: ko ke mudi aku lu bangkit pa ko mayuh meda jembatan Mansau yang tadi web kirangan wan menya
1: au kirangan
0: au nya main ngelai kene au udenya web lekak ke kau nga RTP nya kira ke nyuka serap me ba bagi menua kita dia na ba ketibas nyu pulai ngakai aku suai meda nuan berkunci ke gambar ngau video nuan ke gulai ngau rakyat ba bagi menua ketibas nyu mudi datai ba ulu ketibas ba menua ke jauh-jauh merau nak sanggup ati ngau sidanya tu saya hendak pemperak jauh agak menua na WB.
1: Oh, jauh.
0: Kata ke pengerindu nya na.
1: Laban siti nya aku ngasai ke pengerindu dia mesti bisa ngerja pengawal tu. Awak tidak nak ada pengerindu tadi. Mayuh tengahnya di. Laban pengerindu tadi kita nya nak ngira diri lelak, nak ngira diri jauh. Laban sebagai wakil rakyat kita kat nemu. Kat nemu artinya kita kat mendak. Udah dia mendak dengan saya ke penusah sidanya. Barunya menjadi keperansian kita amat-amat kita akan ngadu ke rakyat. Jadi setakat kita tahu tadi, nanti aku berjalan, aku selalu kena zon pengulu. Tahu? Nanti kita ngadu ke pengawak bakal rawan pengulu. Tahu? Dan segi udah dihidup aku baru rawan pengulu itu. Ngamik, nyamai kita nyukat ini nak berjalan, deh. Kita pastikan nada siku atau kena ada siti menua kita tinggal hari lawatan kita, hari penemuan kita, hari jangkauan kita lah banyak korang deh. Ya, hari radar kita pun ngamik kita sama mendak penusah rakyat.
0: Ngau siti ga aku bisa berarti tau ke medak ga sebenar beranau ngonuan webi ngamik ke nyamai kaku nanya ni bagi kita ke diatur kita. Baka dia tau ku medak posting nuan kilen sanus deh. Baka wu ngau projek smart rural carbon monitoring tu nah. Kati bakalnya WB ulih nuan nerang ngamik ke rakyat tu nyemetek tau ke nemu ngau dalam nama utek ke dikumbai projek smart rural carbon monitoring tu nah.
1: Tu enya siti cara kita ngemansiang ke ekonomi menua kita. Kesatu menua kita bakal menua ketibas kita bisik NCL, besar NCL nyuka bisik 200 ribu ikal. Jadi menua NCL ke bisik abang ketibas tu ianya berdua kampung. Kita yang ada ladang sawit, kita yang ada ladang tu nya tak bisik utai tumbuh dia nyalai. Nanti subak kita merasa kita merasa kampung kita ingat balak nak.
0: Ya,
1: nya cara mungkin cara lama kita ngurus ekonomi ke bisik abang menua kita. Nyalai dia tu kita nya ingat cara lah. Subak punya kerja tadi asal dia merasa kampung merasa balak balak erti ya tebang kita kayu. Sungguh kita tanah ke jalai, lalu baik kita kayuk ke pasar jual kita. Udah pun balaknya nada lagi. Nyalai dia tu, kita ngenak teknologi, kita ngurus kampung. Nyalai, ngenak teknologi itu tadi, ya mayuh kita impai atai dia, agak sekedar. Ngenak teknologi itu tadi, dia tu dunia, Kyoto Protocol ke, Paris Agreement ke, ianya orang bersebut ke, menua kita makin panas, climate change sekarang. Jadi, cara climate change itu kurang gimana sekian menua ianya kita cara yang nak nyimpan kayu. Kayu kita ini buah ditebang dan kayu kita ini boleh nyerap sekedar karbon, carbon dioxide. Laban carbon dioxide itu ia boleh ngemanas ke dunia, laban ia bisa ngurang ke ozon layer kurang. Yang apabila ozon layer itu kurang, dia panas itu kat datai bagi kita bersangat. Nyak makin pengasai kita dia tu, dunia makin panas makin panas. Jadi siti cara ngurang ke pemanas tu tadi, ianya karbon ke dikeluar ke sidak penghilang barang tu, diserap oleh kayu kampung kita nyak empu. Cara nyerap ya, of course lah mungkin kita nyebutnya tadi, ya bisik fotosintesis, ya nyerap kayu tu nyerap karbon, udahnya yang keluar ke oksigen, nyalai menua kita tadi makin celap ge. Nyari nyak mek kita basung, kita sayau ke menua kita, naik ke kayu kita ditebang, kita boleh terlibat dalam kumai orang carbon absorption atau ke CCUS ke ataupun carbon sink kami term dikenal oleh dia tok lah. Nyalai abak kita ketibas, lepas kita bisik kampung bisik 200 lebih ribu ikal dia tok nyalai kita ngena kanopinya, ngena daun kayunya, nyak keulih nyedut ke karbonnya tadi. Tapi kita ngerjaya ngena teknologi satellite, ngena lidar, thermal inspection, nutup kenyak lah. Jadi, orang company kebesar itu, contohlah, sidak Petronas, sidak Shell, sidak ya akan nyewa kampung. Sidak ya nak ngasuh kita nebang kayu, sidak ya nyewa kayunya, atau kemunyik kejakunya, nyewa fotosintesis ke bisik abak kampung kita ini tadi. Sidak ya akan ngasuh kita nyimpan kampung kita empu tang sida yang mayal kita ngalau kampung kita nyala itu.

0: Citi cara ekonomi hijau, cara ekonomi baru ke dia tahu.
1: Au nya kata ke bakal baru berengkeh atau ke bukan niut
0: dia tu kita ini? Baru ngatul secara teknologi. Kita benung juga berkenit nama teknologi. Contoh kita kena satellite teknologi, kena kita mapping ambil kita areanya. Contoh bakal hari kita bisa ngambil image 25,000 hektar kampung di Ketibas Tengah. Ambil kita image area atasnya, ya bisa 11,000 pun kayu ke tinggi ya kurang lebih 26 meter. Au lalu mega ya uliah nyedut kaban tu kurang lebih ya 62,000 tan setahun. Jadi nanti ada convert kita ngagai kemayoran monetary value ya uliah ngeluar ke hasil kita bisi 7-8 juta. Au nanti ke market price kaban ke di dagang kurang lah. Au nyalai nya tadi nanti kita itu tadi amat betul ngaduk ya. Jadi sewa orang ke kampung tu tadi oleh diberi kita ngagai orang ke ngempu tanahnya, orang ke ngempu kampungnya.
1: Au nanti ke setuju sida ya.
0: Au nanti ke setuju. Au.
1: Au jadi terang ke labak aku tak kerikunsi ke yang berhormat berkawal ngau projek ke baru berengkeh bak bagi menua di Ketibas itu ne nuan nyebut Ketibas tengah tu tadi tuan udah tu ialah bisik peramu kulu agak kini tau ke bak dua bukai
0: udah tu ialah kita ngadu ke sistem ya. Laban kita tu tadi kita ngadu ke berkini kita ngagak imaging ya. Kita berguna ke drone teknologi, kita berguna ke satellite, kita ke integrate dengan teknologi bukai. Kita boleh kena kita memantau kampung nyampu. Satu kita memantau ngai kurang abang kayu. Kedua kita ke memantau berapa carbon diabsorb di sedut kayu kita kebisiknya tadi. Nyalai teknologi pemantaunya tu orang kemelinya berguna kena. Sidak ya kak pasti, sidak ya tadi nyawa kampung kita. Contohnya 25,000 hektarnya tadi, ia akan mudahnya tadi nyedut berapa ribu, berapa tan CO2 equivalent korang dah. Contohlah sida yang agak kilang di Johor Dien. Kilang sida yang ngeluar ke 100,000 tan karbon. Nyalai sida akan nyedut kenyak baru, 100,000 tan karbon ke keluar ke sida tadi, ke disedut abad kampung ke disuar sida nya. Kurang lebih kenyak mah.
1: Jadi rino gati ningau tak kerkunci tuan nanti bisa awak ialah kita nyamai ke medak batan tubuh kena kore. Bukan ni gaya projeknya di pejalai kene. Nangkan ketua pegawai B. Apa lagi ngagai baka projek ada by square nya. Kata ke nangka ke dia tahu
0: asal usul ya kita demo lah. Dabai tu. Dan segi ada suang. Dabai suang dan segi ada dini orang nyebut dabai suang tu nyamai mah. Walaupun dia kadang-kadang nak kita nyangka orangnya ukai hari suang tentang secara jenama ya branding ya sedikit dabai suang sebuat orang jadi maya aku kenyadi WB itu tadi kita minta lah perintah mengistihalkan di suang tu inya degagak kita dabai belmpu malah sarito pun sarito atau pergi lah bisik sida hari kementeriannya mesyuarat pasal dabai bel. Jadi kita di suang udah dilulus ke orang sebagai dabai bel. Dabai bel arti itu asal ya dabai di menua Sarawak itu ya ada suang. Banyak kerti. Ada suang tu mereka banjaran dabai di menua Sarawak.
1: Kira ke pun penatai dabai. Nanti semua air dabai bukai. Ngai menyadi sikit dabai suang nah.
0: Dabai suang.
1: Amat ke orang. Dini dia WB. Nanti kita ke namanya beli ke dabai sekali di kucing yang dimiri tak ke menua bukai. Mesti nulis tak ke madah dabai suang kau nah. Jadi nyak ngene yang dabai square nyu pulang ngagai tok ga utai ka ditemu asai kuna salah aku nanya to wabi laban bisi ga nuan udah nyebut nyamai ga ningari nuan po deh bakawa ga penjedamaan baru sebengkas sekolah secondary bak bagi benua kita di suang ne tok kati ke dia tok ne wabi.
0: Jadi kita asal usul kita ngagak penjedamaan sekolah tu rebranding sekolah kita lah. Kita bisi sitik sekolah SK Bak Ulu Bangkit SK Tan Sri Jugah. Jadi sekolahnya kak ditutup kita laban nadai demi agak dulu dia nyalai ngai ke nama Tan Sri Jugah tu tadi lupus lah ketika kita aja tadi nadai dikenak kita agak nyulenyau kenyak jadi kita pun ngai muda utai tu lenyau laban tu Jugah tu kita sama nemu Au ya so dari segi tuai asal kita eh nyala kita mengkang nyimpannya. Jadi tajak sekolah ba SK tadi juga to nada age tang kita dia to meramu ke ngaga SMK Sung 2. Au negaga kita SMK Panglima Balang. Nya satu udahnya kita sekolahnya kita tutup tadi abah SMK Suang 2 atau pan kita ngaga SK Suang baru dalam SMK Suang 2 atau jadi lah SK Suang to ialah akan diganti kita nama ya ngau SK Tan Sri juga au jadi abah Kapit kita juga mencadang Datuk Seri ngaku pegak mencadang SMK Kapit nomor 2 atau nyak jadi SMK Tun juga. Au nyak tekenya dia ba kawasan Kapit lah. Au jadi ba suang tadi kita lagi ngena nama SK Tan Sri juga. Au banyak segi baik kita arulu bangkit ya ke dua seduai nemuai soba.
1: Au ngendang kante SK suangnya di baik di tukang nama SK Tan Sri juga ya. Kati nama ke buah SMK Suang to SMK Ketibas tadi ne.
0: Suang 2.
1: Suang 2 ne. Jadi SMK Balang-Balangnya buang. Tentu orang nak nemu sekedar orang tu nak nemu siapa nya ne.
0: SMK Suang 2 to ila atau dia to kita sudah boleh satu peminta hari ketua ketua masyarakat kita empu, ketua kaum kita empu, kita merga sudah boleh surat persetujuan waris akumpu pengawasan dia kita minta SMK Suang nomor 2 tu diganti kita ngau SMK Balang Panglima Balang. Jadi Panglima Balang tu ianya siko ari tuai asal kita iban di Ketibas. Nanti kita maca sekedar utai dia tulis orang putih buat sejarah ianya tu metuai disebut orang putih, maya orang putih, maya brok keliak, bina brok. Empat kali nyerang ya abak Ketibas. Au Ketegal mungkin kita itu dukung maya orang putih tadi notorious. Au artinya mancalah. Orang berperang kita itu ada segi kaki potong kepala ke orang putih ada. Nyala kena ingat ke perjuangan bangsa kita ke ngepun. Kalau ngemai bangsa kita iban di Ketibas, nyala kita bersetuju ngagak nama sekolah tu tadi. Yangnya jadi ke SMK Panglima Balang. Jadi Balang tu ada yang pupan di Sungai Lirik di Nanga Ketibas. Udahnya sekedar peninggalan history ya nama tu ketika kita nyebutnya sedak pedang ya ilang ya pengaruh ya. Nah sikit bedau dibun turun yang pun dia sampai ke dia tu.
1: Ya memang puji Tuhan YB laban ketika aku pupu dan beda pedang yang utai kereta tinggal ke ya pemega bekau ke kalau dituju ya bakal damun keluar ya orang kalau meda esobar eh. Jadi ngarap ke utai tu muju apa ni YB?
0: Ya.
1: Pengarap hati kita ketibah lapak aku besar lagi libu yang kaum ke kami ke jauh atau ni sikit ngarap ku tanya nyadi mana YB? Nyu datai berujur randau tu ke sekali tu nanti nu nak mayuh mu tekak ditanya tu tadi YB nyu berkenan ke kak gawai ke tu nyu ke bulan lima deh. Kati ke bakal berita gawai kita bagi menua suang sekali kini bakal bermenua bukain yang sikit bisik udah peramu kini
0: gawai kita suang dan sikit udah ada peramu ke, kita udah ngagak site jawatan kuasa mantal gawai 2026 bertuai ke sida hari sebekas lalu udah sukuang bala persatuan tuai rumah bala pejabat daerah lu pengawal bala jabatan-jabatan kebukai ke debaik kita ngantua gawainya mah. Jadi untuk kedatuan kita gawainya biasalah kita bantu nak sah ke gawai nanti kita nak ngatul pekit kumang dah nyak pernah ada salah ngatul adat budaya kita adat secara oral kita berpantun nimang niti daun nasi bisik magai datul bala kita berpikir aitua ngajat berkuntau sikit bisik maganya datul mega gawai lah. Jadi kita minta lah bala belak medak walaupun dia tu kita masalah tiket meja kita yang nak cukup mayah ke bala sebana. Tapi ada ku ngau tahun baru ke gawai baru.
1: Nguji ke ngau gawai puluh dah. Jadi kepenulis kali tanya aku tu tadi WB ni. Laban wan ke nyadi wakil atau ke pengarih rakyat bak 62 Ketibas. Tentu ya bak nuan pobisik cara dia kena nuan ngempung bala rakyat ke dipegai nuan tu tadi. Kati WB?
0: Oh, ya, amat nasib si cara kita empu ngatul ngibun rakyat. Laban tuju kita ngai nade siko rakyat tu tertinggal hari arus pemansayang kebaik kita. Hanyalah aku mayuh ngagak pertubuhan persatuan tau ke lembaga amanah rakyat tetap kenya ngambil kita nyamai menyalur ke bantuan ulunya hari persatuan dari pertubuhan tu tadi nyamai ge sida yang natai kage ahli sida ya au bakap sat pertubuhan penduduk Ulu Katibas, pertubuhan penduduk Batarajang Hilir, lembaga amanah rakyat Katibas, dan segi bisik datua kita. Kelimpah hari persatuan-persatuan, bakal persatuan tuai rumah, atau nyamai kita kena tai ke sekedar hari penemu baik perintah, polisi perintah, nyamai kita kena tai ke bantuan ke patut yang diberi agar rakyat. Nganaknya kita pastikan ahli sidaya, nyamai ke orang igak sidaya, nyamage kita ngatai gage siko-siko leban tuju kita kanmu nade siko rakyat kita di Katibas tinga ari pemansan nya kita ngaga persatuan naka emayu nya dia ku minta lah bala kita di rumah panjai tau kita dia uli dini sekurang-kurangnya pan sekurang-kurangnya kita ngau persatuan ni ke uliah kita ngame kita ampit ngau pemansang perintah.
1: Nya ke cara nu antare no be nubuah ke sekedap persatuan-persatuan pak bagi menua. So antok ke Katibas tu tadi nah. Jadi ke penudi tu tadi WB aku ngari ke kami ba RTM Siburi tu mari terima kasih mayuh ke penatai nuan kita anen jera tajak petak line nuan anen rine. bere teja ari gawai ngagai ba rakyat nuan ba Katibas
0: aku, terbaik nak tumre selamat gawai ngagai semua raban kru RTM di YFM Sibu ngau Sarawak lah ngau lu megak tumre selamat gawai ngari ke kami sebilik tumre selamat gawai ngagai bala kita di Katibas bala kita di Sarawak kita dayak ke nyambut lupiah megak ngau bangsa kukai dayak nyambut gawai ngau sama adanya ketegal laki tegal bini ataupun ketegal pengerinuk kak bugulai raban bangsa kita kemayuh di Sarawak atau so simpan meh kawal kita ngau teguh bugulai bak kita ngadu ke menua kita orang Sarawak nang antap.
1: Terima kasih WB sekali lagi dengan Nuan. Jadi peningat nyak me randau ngerampas aku boleh ngau yang berhormat Encik Lidam ane asane nyak kaban kunci negeri CTN 62 aktifas kebisi udang natai ke direk ngakai studio kami ba RTM di Sibu ditok ngarap ke Nuan terus muju pemegak pegari bab ngawak ke di kerajaan Nuan yang berhormat ya.
0: Terima kasih.

0: Okay, pwede mat gay sa ko to spek ko. Kitaw gay. Katapay ko tau, kitaw. Wata na bau ko niya.
1: Ya, panam ko sekali. Dalagi. Tanya wari tadi, aku kongon tuas dia to. Kaya nama ko tayo mga ngaswa di pala isa yung nyanyadi niya?
2: Ne, sige ka, to na ya, di wai na bilay. Isa nyo baka bayas lo buat batra jayang dia. Liat mo de.
0: Lu buat bayo.
2: Nih mana hisek ni yang pada adanya. Nih nyu baka beli dah tayau.
0: Eh kalau dia mada beli dah tayau deh.
2: Nih apa nak
0: bayar? Bayar. Kalau nak gawe ya engkau.
2: Nih deh nyu mau bayar. Bayar ino minta untus.
0: Ya. Awan teh kuto bayar deh bayar. Ngaya na bayar sama bermulai kemana tu deh.
2: Kita rampe bayar.
0: Yo kota ika dah kau mana berdiau.
2: Nya kesakit, ingat tak kering na, wajar kuang lawan kita. Cita nya panam deh ya, ini bilai.
0: Iya, kuang ke dia. Tahu ke dia saya tu di tahu.
2: Yo serdeh aku, wai ini bilai. Udah pulai balau cok dek kemarai wai.
1: Aw, udah wai. Nee, dah deh sida. Bilai, nudeh belabuh gawa serito. Balau sida ucoknya, nu sekolah ke. Bedau berengkaf misi.
0: Eh, baiklah lah lah nak ke belau cok ke pulai maya tau. Nya, masih dah tau. Ah, saya dah sumpah yang. Kua jauh kemari. Kua merasa mari nai. Nanya kerdiah nama kau aku. Eh, ngai. Kua berai sedanya bungai-bungai kua aku. Hanya merai bungai. Meresin jauh kau aku. Meresin maya kekek kiru.
2: Milih, milih kua aku. Penemu nak sebakari nai orang bukai padunya inyau tau.
0: Ngai.
2: Cukup mia mereka kau selama hari ini yang gede nada yang luwe lebih harinya sampai ngake kita ke pina itu nyongoi lah minta bunga lah sin lah
0: kai nada minta bunga ya kau ya di nemu di hidung kau tau hidung kau tau nulis kena bunga tau
2: hidung bangsa kejai
0: kelinci mu deh
2: eh hidung sekehiannya
0: nyak mak kau naso mereka bunga je mereka sin bisa kena kita tiga ngirup bayu angkian
2: nada ini nyak ngemai kami ngirupnya ini bilai. Nih.
1: Hidung bangsa kecai, nya. Ya gede, nusi ke kami dua ya. Unyi ke gila duit nau. Nya nu sepena ko minta sin. Eh, tang wai nama ga mengkang mayu bungai jual orang bebelah pasal pada aku ne.
0: Katai gede.
2: Nya, engka de ungkup kenari pengajau to nya wai ne pilai.
0: Nama ari pengajau nya. Berapa bulan? 16 hari bulan 5 nya. Nih, sari to 1 2 3. Nah, ari 6 nya de. Nama, nak dah ini biar sekolah mainnya ilo.
1: Eh, ukainya mali nyamut hari pengajar hari lima nya deh. Nih, eh, bisa ikut mendapat berita lebohnya. Guru bitara, nadi negara, kok ramai jakoknya. Aku tu nyebut aja nama kertinya nak nemu aku deh. Maga jakok orang sekolah.
2: Nyak muka kau wai ni bilai. Aku tu nak menemu. Teng besai nak kempas. Munyi jakoknya ni yang deh.
0: Tau aku kena mau tau, tau aku kena mau tanya dua deh. Guru bitaro, reti ya, ya. Pengajar kembuan kualiti gua, bebenar kene ke? Bebenar berjalan ke tangguh pengawal, dedikasinya ini gua.
2: Tapi am aku katanya iya kenaran ku tamat
0: tak. Dek gak bisa dengar radio sayangnya
2: deh.
0: Mereka impak kebesai ngaji pengawal kerja kerja. Eh nadinya tau kedap tup kedap tau nadi negara kedap menua banyak.
2: Kedap seput ku kudara Helena.
0: Aw bisa apa tu ku saya keingat nama kedap.
2: Nya eh bat jengkelan lengannya kedap banyak. Padam tanya kedap banyak. Nadai mana lu muda balas bayan. Nih, nyak kedap ku.
0: Kan, bayar ni bisa kedap.
2: Nih, kak kena jadi bayar, wai.
0: Nggak.
2: Merak tak ada kering nak bantar ku, ngak jadi bayar ino. Nah.
0: Tamo, mewah.
2: Dengar dek, wai ni bilai. Kengkak ketemu ya, nyak. Nyak, ku mai. Nak bedak, ku yang macam telepon. Ku mai dempun mu. Tit.
0: Nih, tamo, menye nemu.
2: Nih, nadi dengaranya. Nemu, maku. Pengajarnya di pukuk ngagai. Tau ke dalam ngemansi, ngepengelikun menua. Nih. Kami nemu meh, dah aja. Nah.
1: Amat besar tanggung pawak pengajar wai, tapi ya. Ngada karaban bangsa nebiak ti berpenemu, serta ngirik penemu berguna keduduk hari lo.
0: Eh, mimi dah, aku tak kena jadi pengajar sebab wai ini gup, ini bilai.
2: Hei, lemah, aku jaga konten dan jadi pengajar saya ku tutup magai sekolah berdunia tau, amat ku.
0: Nah. Bayangan antang.
2: Lagi ente maya berjakok lagi nyebut utai ke mana kade. Nyu aku pulai ngajau seduai deh. Seduai deh ke sekolah aku kenan mutai. Aku gak ngebetul aku teke terang kade. Neh.
0: Bekanya me aumen tipe ya samari pengajar gini guap samari pengajar.
2: Yeah, aku
0: kian dalanya orang ingin tahu orang pengajar kian ngekai menua perak kian dia orang ingin tahu tika bangsa nala leang kian sekali.
1: Aw ah, aki sempatnya ini guap 15 ngekai 16 nyak ingin tahu nyak badian. Nune aja ini gup anak ringat wai.
2: Ya, aku mana kedai wai ini bilai sedua dia ngelesai kakau. Kebenar yang dia kukin. Sedua dia kan tutu yang buriat kau bayi put. Nih.
0: Kati ini
2: gantong. Isin gak sebab kukit. Kepatnya anak lati sedua dia dua ya. Kukun pun. Nih buah pun cukup makunya dia pengajar buat penghidup kumpul. Ngatu bala ucok ku bala anak aku nih. Ngatu sin. Ngatu nama? Sin. Kena ada beli duit pengantap lama.
0: Tid, nah, nak tak tua kutang. Ini gop, igok, gop. Eh, tu nama galah lah yang dah hari bulan, hari pengajar. Nyungai, ngkeh, satu hari bulan ke ujung bulan sekali. Kau nama apa ke nyok ni?
1: Eh, nyok ukai lah lah hari munyi kudek nyok, nyok.
2: Ya, amat munyi kudek wai ni bilai?
0: Amat, baru ku ingat dia tahu. Nya ya penumbuh hari pengajarnya laban lebu mainnya support sistem pelajar kebaru degaga nya kedikumbai laporan rasa dasar pendidikan kebangsaan nya lalu berengkeh ba tahun 1956
2: nya meh dikumbun nya ketrubeh lalu nya di keplasa sistem pelajar trubeh ba benua kita kumai de singapa orang milih 16 hari bulan ala yang lah tok lah nya lah Nih, bakal dia ada deh, bapa bulan dia ada 99, nama ada lah yang ada ngai 10-9, kan jadi ya.
0: Oh, wow, kau ke patut, kena 16 bulan 5 hari pengajar, mat kena ingat ke sidak pengajar, matuk kudah alu, kena kebede ya, menyona.
1: Ya, menyak. Ah, ngamai kedek nemu, ukai tersengapa hari nyak, nemu dek nya dipilih dikena ngeneng jasa bala pengajar kelimpah ke negut gagik kau raban bala pengajar pihak ya
2: bede pengajar ya nama teh bere dengan pengajar
0: ne sapa
2: kita SPK
0: de nai paso nyo me kulit
2: lorai cikum pare ke bere de paso kasih ya tu deh
0: nai buen paso
2: nyo nanti nya mas nya pelurut kanyo ke sekolah kan bere ngai bala cikgu
0: ini mah gede deh
2: nai ngun kami na tapade ngede nya uli ya ngede nya pelurut ke mana bulu mata ada nya nyong ke sekolah
0: bulu mata nyong ka ga ko
2: nya ngintau sida wai ngintau sida ari pengajau 16 nak ya rai
0: 16 hari 6 tau
2: ah de na tau ninga utai
0: kada orang mesti mai kita de
2: nai kita YPJ kene ke
0: YPJ ama
2: kita
0: tapi tua tu kai pai nai tua tu
2: nai jadi temuai me
0: amat ga marap ke sida sigo sapa tadi cikgu padai
2: ah cikgu padai
0: padai
2: ngau ketua ngaka surat ku deh
0: ngaka surat
2: no mo ne patu sida ngau
0: kita tua tu kai tua tu pia perintah ya suai
2: kai me kita pelakuan
0: pelakuan apa nyai au sapa bisa anjo surat tau
2: ga ah nujo ke pelakuan tege ko
0: nyai au pelakuan tege ko
2: nyai mari guru warep ngajar nu kure
0: ko ku ngau heda dia
2: de nemu ngai de de juga ngau ora rame de ngesau ke rempung ngesau ke tubuh bakal berita tayau
0: nge ya aku aja nya tege ko berita tayau kure tau ni kena ngidu kape
2: ketawa kure kita ente cium pare ni ngau kai te nya wai kita PIBJ salah sebut
0: PIBJ out.
2: PIBJ. Nama
0: kerempuan apa yang dah ngon dia?
2: Pi guna guntek deh. Mana mana guntek rasa
0: mana? Mana ya? Tahu nyu kau juang sikit patu mana? Ha? Yo, me.
2: Nama guntek tahu nyu bau telur matau tau.
0: Nama ni kun mong.
2: Karena nasi bayar mansa. Eh kelama dah tu meyak berbau ya.
1: Apo? Aman ya? Nama tu semak nau bau tu eh?
2: Oh, nama gede kentawat. Oh, ini tua itu.
0: Mayu angin, dia untuk ini bilai.
2: Ama ayo itu.
0: Nyama yang untuk wuru ini bilai, nama mai ini bilai.
2: Ya, ada ini itu nyaw. Ini sumpah yang agak berdau itu agak support agak dia baru dunia tau. Udah buat beliau dia.
0: Nih masuk ke kami kumana panai ini bilai nguntus ke dek.
1: Udah dek. Aduh, nguntus dek cide tau.
2: Karena sakit dia, kiki ada kena ibau. Orang ramai, kalau kira, dek, makan, ingin kenawi saya ingat dek, suang dek, kapit dek,
0: kapit, bedau kapit,
2: kenapa nama?
0: Apa, bisa aku ni?
2: Kena yang sudah datang dia,
0: sudah, okay.
2: Nah, tau kak sibuk ya di ni, wah orang bahasa kawainya apa?
0: Aw,
2: ya ke bisa tanya ulam kebesarnya.
0: Ulam besar tasi ya?
2: Al tasi ya, nama perempuan doya.
0: Nah, nama aku ni ingat, nama tasi.
2: Al
0: tasi
2: permai, aw dia,
0: tasi permai dia.
2: Aw dia bahasa kawai, kira dek?
0: Sibuk dia tahu.
2: Kau ya, betul. Makanya mana panjang pun selang, aku mesti mereka.
0: Kau
2: Kau deh. Wah, lu gini yang bulu.
0: Kadah.
2: Begilang udah. Lagi kia lagi muntah laki. Nama kau kemudah
0: orang lain. Sakit. Kau tak berdau mengantai minggu baru.
2: Ya apa nama ini bilai? Kentut. Mau deh ya. Ngai kami boleh ngerai.
0: Aku.
2: Hah.

0: Nya, nya lagu kena kumrenang kita tengah hari tu peninga lagu laki jai entu apa mana nanti?
1: Iya.
0: Apa mangkeh ke lagu nya kore nare nu ngayit kate nya belajai make ya.
1: Nada ai tani dua bekenya. Tanya tadi. Oh. Dalam cerita lagunya angka mah bisa nya jadi berhidup siko-siko ke belakang wai ni sia.
0: Oh, mayu nak belakang wai bisa mentai ane nu ma ke belakang wai ja de.
1: Pia ne ya ma ma ma. Au. Angka bayak ke kita dia tu ente supa orang ngewai ngewai ma ma nu nak pulai ke sia ne nu pulai ya tanu lama pia kaku.
0: Au nak bemaya baru nyenguak menua dire la ba orang munya supa sida ena de gawak kebukain yang sigi bumai bertahun de.
1: Ya.
0: Au. Mpai mpai ngetaunya mpai pulai meh nganyung ka pinai brau baru tahun-tahun mbak bile orang gore
1: ya au tat meh pemerintah
0: oke nama deh au pemerintah nya nada di asai laban di lamun ngau pengerindo
1: ente ne ente age tahun dua kamat
0: nyebut tahun nya deh
1: yang ilah harinya nanti berapa ya ente bakal namanya entua ya pama ipa ya mana ya mentas. Bisa gendong nganyet kati napi ya?
0: Oh, nanti ya, dua belak nganyadi deh.
1: Oh, susah caranya. Laki gede gak penyamai ya. Opo. Gaya, kak pulai itu tuh nganyadi deh.
0: Oh, nyak baru, nya baru amat hello polis.
1: Amat nyak hello polis. Tumpah nadai.
0: Nadai polis kore.
1: Nadai polis, tumpah jauh polis hari menua.
0: Tak ketul deh ya. Oh.
1: Tak ketul deh ya. Ya ame jalan cerita penghidup siko-siko lebih lagi tuk nu ke gawai. Aneh enggak dia nyebut. Dia boleh ngaku, lama dia ngubi kaku. Oh. Nah, ya, caranya berlama tiap tahun caranya. Ya ambil saya mah pinai. Nama aku mai dia guna pinai ya. Tak ada suhu ngubi.
0: Amat. Tak ada suhu. Namanya tanya lalu dibuai.
1: Oh. Aku mai kita. Tidak ya tupik orang meh. Pia. Entah deh. Nah ya oke pia. Bagi meh. Iban tu deh, mesti tu. Ni jalan dia memakai anak tu deh.
0: Oh, lu banyak, lu banyak. Kita ane ngerengkun ke siko aja. Ya, saya ketua ni. Nanti ane tu anyu nak pulai diri hari nak ngabeng sekali ngan ketua. Oh, atau mesti nanti bakal kerja bak senanyu ane ane entah deh. Belak lama nak pulai lah babini anyu ngau laki ke gawak kini.
1: Ya, ya.
0: Pulai ke Sarawak kita pergi mana tu? Aku lu ngokile. Ate utenya. Oh, ni dia kaumnya.
1: Ya, awak maku ngade. Awak tidak nengi, anda tidak nungira, tapi ke apa inai dek namanya masuk ada pulai dek rino kape inai dek, tapi kia nak rino kape inai ya, nak rino kiri ni ada ya.
0: Aman.
1: Boleh. Muda tu dah ya kongugi, nu macam dek muda kenakan tegaya kongugi kete. Nah, siapa caranya? Brunei ame, awak ngai ke kita itu maya rami. Nuo kita rino bertemu ngapangan diri, kan ngasuh carut napa ya?
0: Oh betul, siete dagingnya. Awam laki bini jadi apa indah nentu leh masuk nau ngagai awam orang nak kau
1: deh? Oh ketua, ketua, kumpul tubuh nak kau deh? Aw tanya meh, tak kau tu ngasuh ke carut? Apa mah urabu kai nu masuk campur? Kenyanya? Aw dah nanya pulai kelayak nau deh?
0: Aw,
1: nanti pakai runia aku tu karami dah tu sih, nah.
0: Munyo kode mantai nada ento berundang ku buka ari ratai pada ari nak pulai na nya jako de empai bisa menantu nya ku urang anu tua lawan uji me
1: na tang kita ente mindset de dah bekenya unte de dah ngurundang bekenya sige kaki ya betua ya bekenya ente de dah ngurundang ya yang we kaku nu nak pulai kaku anu nipu aku te caranya sud mende labanya
0: aman rundia meruan ya? Berundang kutai kena mana ya nanti
1: meruan fikir positif me nama ke buah ya awak iya ka me namanya pulai yang bilik apa ina ya ambil ke bani yang te anu ugi ba bilik de no pulai yang de semua apa aku ne au tok mayanya engka pulai pulai ga diri si bilik ke awak dulu ya tahun tok pia ku tua dah aja salah ngau de me ugi pulai kin
0: nu mai geisan
1: ini nya au nu mai geisan
0: berdurung nanti au
1: nya mak aku kata misan ke pulai nak nyamai nah
0: au utenya bapangai ngagai dirembo magai ngatu nyentai ne ante jurus rundiang tua jurus ma pejalait
1: antenya
0: bisa bingko liwa nya baka pakolawe yang udah dipalu ngutukun ada ento berapa
1: teh apa dia mangunyu ke nya baru au laban bisa kita orang ke tersebut ne sialnya me kami nyamai laban isan kami kuat kita iban kuat kita sepasal amat sentanya amat di sini dan sentanya bisa puin nya mai sebengkai mai kita sebab so nak kudeh. Oh. Untuk ke nya win sebengkai.
0: Bisa bisa pengelebih ngau pengurang deh.
1: Iya, au anak belayak kita isan ne. Nanti dia bisa ngaku, kagak dia jawab kui lo. Nana ya kau makai tes makai kita.
0: Aw oh, sampah kami kin makai.
1: Sampah.
0: Makai. Oh, tanya kita seru makai utai kita seru maya.
1: Ya, makai tu nama dia tu saya. Aw oh, nyame ngarap ke udah berperamu mana sih atau nu tinggal berapa minggu dah ke ini ya?
0: Aw oh, nanti di itu ngarai udah ngitung tadi nanti bangsa kena juga ya. Aku tahu. 20 hari dah gay, 20. Tari sari tahu ya. Dinira sampai 31 hari bulan deh. Ante ya 1 hari bulan 6 nyu hari nyari ini bos engkau menya dalam itu deh. Sari tu ga udah 11 hari bulannya. Ngagai 31 dini na 11 hari dah 20 hari dah gay.
1: Ya.
0: Nya nama pramu rempu dan teh.
1: Nah dai pramu tu ngira rempu udah ria semangat tengah berwai punya kudai. Aku yang aku mayu bala tu udah namanya nenek tuwek ni sih.
0: Aku ya mayu ada pada aku belah media rama sida serumah ya. Anyu belah pemenai, belah sungai, belah kerangan, manduak biasanya. Manduak ke dia apa pasalnya. Udah nenek pada aku.
1: Ya, ya ke benar-benar tahu dah bah bubunya. Suweh ke ke. Terlepas lah banyak ni.
0: Aku jangan aku. Aku untung nanti minggu tu tadi deh. Laban pemulai resuang nanti. Bisa diberi bala bakiannya deh. Puluh seruas. Ini pun mayu apa seruas. Aku.
1: Ama untung nanti dia.
0: Tanya macam kena empat aja. Nadai tanya. Nadai ke boleh gagak ke air tanya. Nampak aku nanti air tuwek kita deh. Aku pama mampir ke kau pulut ya. Ya, menya ni boleh kita ngiga air ngasuh pada pala belama. Pulut kena ngaga airnya. Ya, me.
1: Ya, ni nya nak ya. Aku de pulut padu ngala priwa lain ke ka saya. Nak ruas lain ke berkenan ke pulutnya. Aku nyentuh ke dia tahu. Nah, mau ke mana pada pulut ya.
0: Nah, ana kelalu de mana pada dia ni ngan tu.
1: Ya, me. Ningga ningga ya me.
0: Ha ya me ya. Ya menyangkung deh. No.
1: Ya ya seruan ya pelama. Ya. Tapi ko bai nai ko inai ke nyang ko nya me orang nyebut. Kita itu bekenya me apa mage di siapa inai ya. Kenya me ya ko ya nak deh.
0: Ah bekenya me. Au tang ante tu deh kena dainya. Biarnya mata. Ah manua me ya nak deh.
1: Betul. Au tan ya tu bisa ko orang nyua. Nya. Boleh kia ya.
0: Nya jako ngelusoknya.
1: Ya, jako orang udah kelalu nya ne sia.
0: Udah kelalu tu le nyerpuak dan bunyi ko naik ko.
1: Udah puak ja, puak ja.
0: Oh, bunyi ko ya pada de ko aku beranyam ke sampai aku berjuang ketika ko yang anak ko kurenti. Sida ni hari aku orang meli ko de ko ya. Kenyan ko lu kenyan kile manza ko ku beranyam ila dan te ku nadai ko meli de ketika ko yo ngano ko pe. Ah,
1: amat ya sia. Ujik kita berarti sama ne. Maka aku mula, isi murid ku dia, tu aku ke ngebat. Aku nak mu nare hati kak pelajar pengawaknya.
0: Ya, maka aku dah.
1: Saya ada anak. Orang boleh ke penemu belajar, maka inai dia pada siano beranyam semua. Apa tu saya orang-orang kak nemu.
0: Masuk kelas orang ku dah?
1: Kelas, berbayar orang kau. Nya nak, lingat aku tu saya boleh dia utai ke pangsa punya kena itu. Kenyang kulu, kenyang kila ya dia mangsa ya.
0: Kenyang aku dah. Sampai kata ada peningan, nemu aku. Bala anak kita pun nak jauh ya, hari aku berapa aku. Namanya aku ya, nanti dia miat aku ya. Namanya agak biak deh. Agak miat aku, belum sian aku ngau tok deh. Ngau wih, terbangat dengan bedak aku sekali. Ngagak utai ku ya, kan aku nanti. Aman ke dia tau, kebaru nak kita pergi mendak duga-duga, kamu nyikutai salah jakut selaka, bakal tu deh kasi ke udah nada pinai ke landik ngagak utai subak deh. Lebuh ke tanya denti, lebuh tu deh ke sebana aku ya, subak ku nak berajau semua aku ya, maju gau ke no. Namu kita tau, benung juga udah tu, nama ngai ke berajau.
1: Aku nemu mak aku dari aku juga, nemu mak aku tanya, bawa berjaku, nemu dulu ya aku dek. Tak lebih nak kurang aku ngau kita yang peningat bisa, harus bakal aku balua ada jaku.
0: Ya, aku dek. Kau lebih kurang kita itu.
1: Sama memang kebanyakan nak jawab nak punya mak ni apa itu sebab nemu mak berpantun aku dek sih.
0: Ya.
1: Angka dia tahu. Baik orang berjalan minyak, berpantun dek sana orang kapit. Wih, nak ke kak berpantun, nama tak semua aku.
0: Ya, melaban subah kita nak berarti kak belajar dan aku dah.
1: Oh, orang ni tak ada ke berpantun masuk kelas orang berpantun belajar.
0: Bengkel orang.
1: Ya, 2-3 hari belajar tak ke bekerja berpantun. Aku nanti boleh su. Tanya ai dua aku boleh ngapain ni apa aku sopan nak kati.
0: Ayo. Au cu anak dia ya deh.
1: Ya, me. Au saya au mengharap ke hati itu tu buka mana kau dah sia. Baru mede bopo tahun baru kini baru mede ke kenyan masa ini beranyam sikai.
0: Au nya ngora sampai urang mali tikai mali tenya ada sidan bayo ya, semua ada pengerawut yo ya. Mila ko orang talinya yo ya, mila dan te kadang urang nan bila aku do kena tenya ada
1: singiat ya deh ya. Kadang miat ya kadang besai
0: Dodo mansa kuna mo tenya au penglilihnya dan mo ente ngelilih wi nya Nah, dah masa aku punya panjang aku kenyak aja. Ya, yang ada aku pengelilih. Ya, mula yang ansai semua lunga. Ut, dia macam tak aku nganu.
1: Saya dah tiri nak boleh amat cai balan ni. Saya dah tahu nyak meh. Ngarap ke utai ke bagainya tahu di tan kita yang mana siang.
0: Oh, nyak meh. Ada maka kami dua ke kita peningan ya. Peperan saya yang dia lagi meh dia rempu kita. Oh,
1: betul. Aku ambil kawan yang ni saya aku bisa ya, subuh aku tu rindu ke nak yang nyangkung orang dia rempuh lihat ke biskut semua mai balam ade dia nemu ade mayo ino dia saya mai mengagak ki angga biskut nama sawat orang kau deh nak minat ko dek baik itu semuanya deh
0: aku nak minat
1: saya tu nak perlu ngante nak minat ko aku kanu ya
0: Kau gampir
1: siang,
0: kau mat
1: mesti minat
0: ngagau tay berkenaan siang. Ya, mungkin nanti ada pengrenok dan bo beriak. Kini dekang ngagaknya muni ke jako yang bohman tuan lidan lidam asan tadanya. Dia ngagak siti pengawal dia bisa pengrenok. Dia nanti ada pengrenok rina yang dia koyanya memang ada aneh rina yang koyah. Dia nak minat nanti, baka aku baik dia ngagak tanya nya tali hujan semua tay ke berkenaan. Aku nak minat ngagai. Ami aku kagau dari tuanya 2 hari, lama 2 harinya kaku.
1: Aku munye ko bala bala kabar-kabar bala ipa bersebut ni. Aku nengalah ngepun rempu ngakak tanggungnya nak aku ko ya. Tante ngau dek namanya migai-migai nak lama uliah ko nengalah ngepun rempu. Nak aku ko ya nade mina kamat ke ne.
0: Aman sikit guna ke pengrenok magi yang menya. Baka kita ke mulai ngau sama dire menyenti dai kita ke laki bini nya tadi. Ante dina de pengrenok. Nah dai ento bertan. Dan dia udah pengrino nyudah berserangan ya kemadah kede nyepulai ke lagu tua tadi jameh di saya hantu acai
1: lagu jai
0: dia mio
1: ya awalnya mai minya buat nai nanti madah nyam laki di saya nyam laki pulai me
0: kok deh
1: kok ya kok deh deh nak nemu deh kene kepingin asi aku nak aku ko ya ngepat dengan pu dia entah ya me tua nak nemu kene ke penuh dua ya anak deh
0: aman aw jadi lagu tu kena ni mau kena ni peng hati kita ke gesek atau nanti dengan lagu
1: laki
0: jai itu apa mari lihat dulu nurun ke temperature darahnya
1: ya
0: okey kita berperindah ya okey bah

0: Nah, nanti diri nak kada jame orang kita itu tak sanggup mak ayam.
1: Betul, kalau sanggup mak ayam. Ya, kita jame orang kita berjuang.
0: Kalau kau aku orangnya.
1: Ya. Nama kita selalu ingat nama tu orang tersebut. Merinsa lelaki ngawai. Nama sida lelakinya. Nama merinsa ada bini ngawai kini.
0: Ah, nada sebana. Nyamai mesti dah pelapak aku. Engkau nyebenun jadi CEO babilin tua.
1: Ya, mengaku. Saya sebama ada jadi namanya menantu ngawai ke tua. Lu jadi tu rumah ada kini.
0: Ya, muka aku. Nada ke kita ingat sida sebana. Nada.
1: Okay, nama sida nak berapi deh.
0: Nak berapi, nak manu lawan, nak nyemegare. Nama orang laki itu, si teh ada genti. Dan ni, lalu ngiru aku pi, enak agak aku pi, enak nemu gula aku pi, nak dah ya.
1: Ya, betul, nak dah ya. Ada yang ngira, bisa nak berau patah jauh dia, berau kenal. Ini ya, okay, berapi ya. Berapi ke kita aku deh, berjembi ke gare. Deh, enggak, saya entah deh deh. Oh, nak. Lu berkaraya, minum atau menjadi oh.
0: Kasih yang marah.
1: Kalau saya dah kelaki saja, saya rami begitu, saya kawai. Ini kemudian ini aku dah nyak buang, ya, saya yudi, ya, saya nyanya. Ini berarti kenyak pulai lagi, dah mau buah, ya, dah berjam, narai, itu orang anu, ya.
0: Narai, udah boleh.
1: Gerak,
0: udah boleh higat kok, ya.
1: Dan higat ku, ya.
0: Amat, gana ku dah. Nanti, no, begitu aja lah, hawam tu, nanti, yang ngemuas kaki semua orang, deh. Ngagak laku, lagu, tanya deh, laki bining wai. Tua. Nah, ada runiangnya, nyawa ada runiangnya sih ketemu jahai. Lagunya runiang ke dulu, bisa
1: kayaknya. Runiang kelekai.
0: Runiang kelekai, nanti itu berguna ke nyawa anda.
1: Betul ke? Anak kita peninggal mayuan, kan yang kita namanya meramu balan biar deh. Benar ke, jadi laki bini ini mau gawai itu deh ya.
0: Oh, mayuan tay jemputan ko bisa empat itay ngangau kaku nya.
1: Nya, nya.
0: Mayuah.
1: Nya kaku. Engka nya nu bisa nge udah bawa muka ngugi kinau tu ni ngau tua nu kota kota. Nu ngai ngugi lagi nya.
0: Nu na nya dei. Oh.
1: Anam pia kita ngugi ja ada aku tu nu ko mo ngugi kurang.
0: Cukup makai.
1: Sebab penyamai bila orang nama tu saya nama.
0: Nyo gemuk tu pen tu.
1: Nyo gemuk. Ayo nya ka tu nah lah dai nyamai nya pakai nya me baka bila tu tadi.
0: Nyaman. Nya nya tu nya nya tepulai ngaga di rempo nak kau dan tai.
1: Ya be pulai ngaga di rempo. Kau pulai ngaga dua ke ngau sibili. Pulai kia baru mana nemu me ngatu dunya tu mah nasib siko-siko nak sebaka tang kita bersampai mana aku deh.
0: Oh.
1: Ngarap kita belum boleh nasi ke mana ya. Boleh tua ke badas. Ipa nggak boleh mana ya.
0: Boleh jadi rezeki.
1: Betul. Makin murah rezeki deh. Mayu, mayu macam ke. Kita masuk baru wai deh nya.
0: Amat. Mayu
1: makin tak. Rino ke yang tua deh kita. Oh, tu saya tua deh kok. Ya, kurang lagi.
0: Pengujuai lah. Ngayu robisan ngetuai lenti.
1: Oh, mau dekat. Oh, yang ni peningah yang kanya kita tiga hari itu di kangaroo dia nama kini kue gawai ka di kawan. Kau dah siap?
0: Aman nanti. Aku tu tadi nak dia nanya aku madah ke di rempo maku deh. Ia kena ada orang buka yang tua beranau. Nemu kau peningah nyawa tua tu yang nah dah itu boleh ni ngau teko sida. Udah Brunei pun tadi ka tanya nya meli kue tu nyawa me. Amada mada orang ke udu begagak kenyam bela Facebook anyu dah mumpua ngudau kekak mage yang menyedia teng nya tadi me pilih me ni kekak te na boleh beli bagar regau te nya po
1: na boleh wai laban bakang kami deh terumah kami nantu kak ngau selama ya
0: au nya me pedih naon ko re
1: au kan dengan awak, ya, si teori cara kita support pangan diri. Ini aku dah siap, beli ke tengah-tengah, ya, anak ya.
0: Aku sudah bisa sudah mumpuk berjual ke cuan, dah ngagak kue sepit, kue ketan ke, deh.
1: Ya, aku kue sepit, punya kue yang kenal, aku siap, kenakal ke, ketabas tau ke.
0: Ya, kue sepit ni nyamai sebengkai amat daripada dia semedak orang agak, deh. Tanya, memang kaya bernyawa. Lelak ke diri, bakal kue ngasuh ke luput ni. Nama kue? Mamu.
1: Senat makan, wai.
0: Senatnya, maduk ngai kue lupa maya gawai deh. Maya bukai ka, aku lupa maya gawai tau. Baik dia ruap-ruap. Salah telan ke mana kere, padahal dia sebayan.
1: Kali-kali ke masa, wai. Tanya tadi, Nyamai ke tu dia yang tiba kasaran semua tu lelak sebengkai ke makai. Nyamai ya siya. Nuh redek, nuh kudek, nuh kameh yang penyau kita makai. Nama sedap kue tu. Aku leman lah, ngayak ti diri. Nah,
0: ya. Akhirnya ke kini ke tadi nanti. Pia-pia teng kue nyak gana tau nadai megawai ni kure?
1: Betul. Aku kaspek ke makai semua kue tanya. Nih siya. Nanti ada kue agak kue sana upe. Galak mati kue kanya peknya.
0: Aku kini nak siya jari ya kure?
1: Ya, untuk kue Cina tu. Namun agama ya ke pedawak dicur.

0: ko orang besar, orang tua, okay ke ngalu ke pengabeng tu semua. Das dia ngepan kita wai kita ngugi nyanyi ke me damat orangnya.
1: Ini dia ngepan.
0: Kalau ngepan ya pihak fatu sedar ne. Nanti ambek ke bani orang mampanyai yang itu pengawang lalu ke pengabeng. Siapa ngugi nya so nyadi pengabeng ko nyamai nau.
1: Kami ko ngumpul
0: bilia de.
1: Nggak so nyadi pengabeng enggak.
0: Ya lagi ya lo lawak dia ngai aku. Ana tu wae bakal nyawa cara nyap tukau me.
1: Ana kenya belamo. Au.
0: Oh.
1: Merinsa nah kau dah ngoke ya so kenya di pengabe yang pau.
0: Yo, ente kami jadi pengabe yang baik kami sekali orang panyai tan kita orang panyai. Ya. Oh, lainnya peringat berkenaan kaja. Tu sia sebab kita ke gawai tu ne. Mana kita derma darah dulu.
1: Ya. Amannya. Au dini pengawak derma darahnya dan teh.
0: Oh, jadi pengawak kempen drama darah bagaimana kami di kapit dekat dia tu bawa cerita besar bagaimana kita di kapit pergilah tu peninggal 12 dari bulan 5 2026 pukul 7 lemai ngagai pukul 9 lemai jadi tu cerita besar darah bagaimana kita di kapit mulai ngau upis sukarelawan Malaysia rela bagaimana kita di kapitnya. Ni gede gawai-gawai go drama ke dulu ne tadi ulih mendrama pihak aku.
1: Au, ane yang lalu nyebut lalu ngai.
0: Uji dulu.
1: Ane madeh oh aku kurang darah nak ulih. Ukai nak perasa orang dulu. Ni buah deh madeh nak ulih. Dutu ampo ngeri dia.
0: Dutu. Betau moyo kuda sang. Aku tu nak ulan drama darah tinggi darah. On kuai tinggi dutu madah ke dek ka den drama. Ang te den drama nak ulih ngai morang ne pia.
1: Ya, muka kau uteh nya bise atua magayang deh.
0: Ya, lama mayu namanya Rundi yang ke bekenya ni sih ya. Utai lumpai temu malu ada dari pulau uli ya. Ya.
1: Uji dulu. Jadi kita dulu drama darah yang kami dilihat terus bengkak kan teh pengawak ke dekat dia tu. Kau yang kami ngok kita he metau sebatang deh. Bisa program agenda nasional Malaysia sehat atau tau ke dikumai ANMS tu dekat dia tu kena hari 6 tu. 16 hari bulan 5 2026 hari pukul 9 ngagai pukul 5 lemai tu deh. Jadi kita gawai. Amat gai ke WhatsApp ku ngena nyebut gawai.
0: Lu berarti kenyang nak ku deh.
1: Nyanyu berarti nyanyu datai ya kita kap macam.
0: Iya, nu manso.
1: Jadi program Maya tu ila bisa meet and greet gulai ngau pala ke bisa datai ngagai Wisma Sanyan won tadi denti baruang lega bab baruh dia sekali deh ba paksa dia kurasi bu. Bisa games, bisa kuis, bisa kroke, berpadu nyawa ngebala pengeluar program ke dikerindok kita. Jadi kita akan datang milih ya, siapa baik kita berlagu. Anak jamai aku. Udah nyawa bisa randau bergulai ngebala temuai ke bisa datai mainnya bala agensi bukai deh. Sekali kena bisa dikeluar ke kita buat radio mainnya ilah bisa mega digagak kita secara live TikTok hari Sibu FM deh. Bisa mereka prize tau ke dikumai kita give dekat di break ne bala pengeluar program tu ngagai bala kita ke datai lalu ngau ngamik bagi ba bayin ke bisa udah disedia ke kami mainnya ila ba Wisma Sanyan kena 16 hari bulan 5 2026 ramai baru.
0: Ramai pasal.
1: Aku nyo narik pun. Munyi ente.
0: Iya, param ko ku kita ya ana nyame masih ada ubi teh nyedia ketuang. Kena ga kuwi na ko dah.
1: Au nyam ka ko bumpa umpan boleh WhatsApp na nyame na.
0: Na nyame na cara nyo na dai leman teh man ka kirim kita.
1: Au nemu ko tu dah kita ko ko cek ya ngaga nyuang lah.
0: Anyo lah, dek buat kenyang aja. Nada dah ngiru, nada buti, bulak lah.
1: Bulak lah, lapan nada pedak aku bawa upiah di tau.
0: Iya, nyak me. Aku tang seberapa mereka nanti ujung tadi suai mau dah agak kenawit. Kita tiga orang agak suang ramai wai.
1: Aku
0: nama agak suai dek ngau kubu baki ke kapit deh.
1: Eh lapa deh nama dek ngiran ti. Aku nyonya ingat deh.
0: Tiga kerjaan bu deh.
1: Aku sapu bersih sampai ulu Bali ya.
0: Iya.
1: Tahu si teh nanti nak ke hari 6 tu tadi peningan lah. Bisa sepak takraw bak ke niva gawai suan nanti.
0: Iya betul.
1: Jadi pemutus tu bisa danjung tanya bala komite pengatur tu ngagai aku di tu.
0: Tusi dulu.
1: Aku nombor satu tanya kumpulan cita STGKC. Nombor dua kumpulan kenama Kasilas. Udah nyambak penduduk keluar.

0: một tí cả STG kế đi ngào tình trạng STC nha pemutus tidak ke vena kemarin bak main sipa tokro tu tarenti ne mana yang kapan aku midu sida dia ngau gamau sida ya
1: au ya mayu ada mada 24 itu tiem ke ngau ne
0: ya oke okay, basuang
1: ya basuang ya
0: mayu
1: hari hari buka rancak sida ya.
0: Aku aku lama nak mendak main sepak takraw eh bola kerentinya nyu mendak baru nyu rino ke lama nak mendak hidak ya ngelipat deh.
1: Ya, munyi ke nuno deh. Aku lama mendak mendak orang mainnya.
0: Ya.
1: Rino derek
0: ke. Ya, nak baga kena dai ke mainnya belas ibu dia tapi ati kena rino ke mainnya. Nak ka nanda uten ari ati ku mendak ekien deh.
1: Iya. Tahu ngarap ku teh kebanyak tulis di baik mane.
0: Iya, uten mane. Tahu
1: kebukai. Ya. Au. Nampo maru ne bakawo ngau ke di bakaca ba bagi menua kita di ya, kapit. Nurun mes de wai de ba ari ni ti daun kan teh ngai mayu ah laban tu mayu hari de. Pilih ka sisi ari ngan ti daun ari bukai ko. Balak ma baik tu no, baik amat. Oh, alaban Kapit Cultural Festival bagi menua kita di Kapit tenitih ke namanya bansanya dia udah dibuka si ada pelabuhan eh pelabuhan dari 9 dari bulan tu tadi buat tangkwe dia kita ada namanya orang ke berjual ke pemakai pekayaan untuk kepunya si GBC tiap malam bisa artis kemerinang untuk kepunya deh
0: yeah.
1: Oh, jadi 17 dari bulan tu ilah dia majlis peresmian ke DCS dekat dia tu ngau megak tidak ke ngau Bukit Kumang dekat mantai ke Pengelandik Bukit Kumang tidak ke ngau Bukit Kumang lah deh. 17 nya Pengelandik tidak ya dekat di Bukit ke ya 17 udahnya 19 ke Bukit Bepantun udahnya 20 ribulan Bukit Poco-Poco 22 ribulan Bukit Ngepan Anak Mit udahnya 23 ribulan Better of the Band ngomong-ngomong pengawak Niti Daun bakal kesebut aku tadi deh siang lemainya dekat Niti Daun malamnya bisik Pekit Better of the Band lalu 24 hari bulan Pekit Kumang KDCF ngomong-ngomong Majlis Penangguhan Kapit Culture Festival 2026 buat bagi menua kita di Kapit 24 hari bulan pergi semai amat gawai wai saya merancau puai aku terima.
0: Ya, meh. Alaban sage kumang namanya KCF Kapi tempat pansur roti nyage panyai gawain tadi. Age itu.
1: Age itu. Age. Nemu deh no ambil cari delipat dia benar kira tadi 20 ah. Ambil kaki cari itu. Mama ya udah ambil bak kaki udah baru tekuk kaki berjari itu aja tekuk keluari. Semek ge dia. Tinggal sepiak jari. Nya.
0: Nya nyu semek amat nyu datai mari yo. Tahu?
1: Ya, banyak.
0: Bunyi korang. Pejam jelek nak berasa ingat tunai ya berasa sepai kau.
1: Oh, berasa ingat gila. Oh, berasa itu. Aku nyamih. Utai ke uliah dikunci ke kita bakal ngal Kapit Culture Festival berbagi menua kita di Kapit ngarap ke pengawal ke bisa dia tu tidak hari pejabat daerah bagi menua kita di Kapit berulai ngal upi-upis kau ke persatuan ke mantau ambil ke banding bakal sida kapitari SIDS kadiklau tak kena kenyang deh muncul ngatur bakal nak itu tukeran ke bisik dia tu bermaya Kapit Culture Festival rami-rami ke nanti suba uap perias kami nya udah berujuk tadi dia sia
0: oh dia tahu nadai puang dia, na.
1: Dia tahu nadai tahu nu puang suba ini dia kira petai ISTV mangku
0: sanu he
1: beri apa uap sanu reng kita ada perabuang preasnya ya magangnya keringnya.
0: Oh dia tahu mina dicerita kena mulai ke pengingat arek gawai kore
1: betul
0: bahkan kami di sibu dia memunyi ke ngelolok kedai uap sibu dia sebab orang ke mupuak berbeli ke tiket preas orang ke berjual teluk manu tuai dia dia tahu puang puji Tuhan lah bampit ngasai ke duite aduhnya kena sepakar nak sepakar mah aku punya kita zaman kena sama deh
1: betul betul
0: zaman ya. Sprayes ngawun zaman kita ke udah bisa data jalan itu
1: ya
0: tu pun nggak tahu kadang kita nanti sebentar udah balau badau aneh hilang udah dengar dulu tu
1: okay kan
0: aw
1: yang kita pun ingat yang kumpan baru dia sekali yang
0: aw laban di sibu kita pun bisa bazar gawai daya tu aw diatur ba permai like Garden Food Court di Permai dia nanti berengkai hari 8 hari bulan 5 2026 nyentuk angka 17 hari bulan 5 2026 buka hari pukul 10 pagi dia tak pun sudah berengkai dia buka angka 10.30 malam Mayuh program dia antinya ngabala peningah orang sibuk lai-lai datai bisa pekit keroke dia tu bala seberkas pampang bawasan pekit ngajar ngebetabuh dia tu sida SDNU pampang sibuk pekit pansuh manuk ngawai tu dia tu SIDS pampang sibuk bisa pengawal berjual ke Asia pengelanek jari berperindah ngebala local band ya kengelau dire di all village guys habis penyanyi bermula kita ditempu mereka ngau serta mayuh terbuka di jual di tontain ya ante dia udah ngagai permalek side dan mode duanya lalu dia pernah ya hari gawai mayuh ternyama nyamai dan tei ni bu sebut tu maya dah hari gawai ngau nya aku ngangau kedai kita meh ana mo yang kami berurut me kita
1: ya iya au maya program mati di ke dia tu bagenam itik nu genam itik dia ra lalu maya musim gawai tu nya gati rino na aku de sia nu kan
0: ngau nya me rino meda site aku tu lebu maya ngagai bazar tu ante sebut ke pemakai munya kota aku kurang tai aku kurang kak makai utai ke dijawa aku lebih ngagai meda asia penglandia jari
1: perenggong ngepan
0: yang bulu aku meda nya nang ada sian bia aku betunga lupuang aku ni ke hega ke uliah ko ante ya
1: boleh tanggup
0: boleh tak ante mega hinggir uliah ko
1: aku amat munya ko des ya ante ge pemakainya kak gapi ya
0: tak ada tapi keluit ko
1: ya, pengagi api meda utai ketika ke pelandek jari ngepan kita ibannya. Besai mat, ku dek pingin api kan ibai utai nyanya tadi me. Kadang-kadang dia di kegawai puna ke duit dia ke dek ke Malaysia ni alah ku dek.
0: Nyu dia amagi yang pengingin api yeah. datai dek. Nguma ku tek maneh nyayat meya tu aja ga.
1: Amat, kita nyadi ke. Ente ke Amerika band yang orang muka bangsa Ramadan nak patut ku tu dah tua ya. Menjual semayanya dia entah deh ya kita itu nyalahi guys ya nanti empai dekat Buna kempai dekat Bali ya empai dekat lagi lo
0: au ngai nengai bayar tau besar bayar ngau dekat Bali utai gawai dia Bali utai nya kapa nak ambil duit
1: au nyawe
0: buku nanti
1: buku apa au
0: rumah mah tu apa ya kau no
1: ya rumah mah nyai lah kita bertemu baru ba hari kebukai ngau berita kebukai au belum bayar dia merau ketua
0: sampai dah kai badan munyo ke lagu terlebah nanti
1: Baiklah,
0: sahut. Mungkin sahut terhati nak, nyetrum bah.
1: Terhati nak. Terima kasih ya, bye bye.
0: Okay, bye bye. Ya. Terima kasih Menteri Haziki, pengelola program kita hari kapit. Pihak terima kasih ya peningau kita kuda mendiar anau kami dua tadi Arab ke utek kemana? Pulai ke penemu ngaji kita kena mana? Iar ketisi mana ngamai ya minta ampun ngaji bisi aja kok kena nyamai kati kita ya. Jadi aku ngemai kita mendiang ke site lagu Ari Uliam Brawah, Semina Tinggal Dalam Mimpi. Sebenarnya kita bergulai pada dalam program Peniau Penghidup Aku.

ko duduk kerire ngingat kasi ke orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricih nyawan nuan di dinga aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngalari, seminar di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peningat serta meri selamat bergulang kita pada dalam program pendiau penghidup aku baka sebeda untuk mega ba dia tu jam dia aku datai dekat macam kenang untuk ke bergulang kita pada dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peningat kita ke meruan bisik bergulang aku pada dalam program tu lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri tau ke cerita penghidup dirimpu pada dalam program pendiau penghidup aku. Jadi ke minggu tu dia aku dekat maca site kenang hati ya ke bisik dianjung siko peninga kita ya madah ke dirimpu siko hari ya kenang udup golengo kita pada dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peninga dia aku dekat mic kita mendiang ke site lagu dia kenang pun ke program PPA kita. Lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi meri terima kasih hangai nuan pengeluar program peniau penghidup aku. Kudah nyawum aku maca kenang ke dikunci aku ngau bala peningan mayuah ke minggu tu. Minta ampun peningan yang kak kenang aku tok ke cerita penghidup ke dikunci aku tu jauh berbeda ari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi. Utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teto bisik nego ati kita keninga bakal keminggu to. Berengkah ngau kenang aku dekat mai kita ngenang siko orang ke bernama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun kudah lalu dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain ari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siko orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kenujuk ngakai aku, kini ke ku yang berjalai aku. Nyentuk kaku terengkah bersitik nur. Bak mua aku dia bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayuh macam bungai ke mayuh macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siko inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak mada sedatang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pen, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Tang aku merani ke diri, nitiah utai ku inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Pedak aku cukup mayuah ke bala dia. Sikok pen ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk basitik nur. Dia susidak ya duduk basitik sukut. Bak meja bisik disedia ke aik ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya, dini nur aku. Ini tuanya nyawut. Nama nuan nak ingat? Pihak ku ya. Lebih aku nanya baru. Daripada aku nurun si konemiak lelaki hari tangga rumah. Hari kedepada aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anemiknya berjalan menuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampo surat ke cukup besar. Nak jakok kan amit ni tadi. Aku berani yang agak ya. Tang anemiaknya seminat tucum. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayuh macam mainan. Ku anemiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu. Pihak ko ya. Aku agak nak merti peninga. Medak aku agak tertanya-tanya. Dia anemiaknya madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai kebisik nunggu aku nya tadi minat nunduk kepala aja baduk ke bermunyi. Anemiaknya tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya mayu bansa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunggu tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nembiaknya? Siapa nama nuan? Nak gak bermunyi nembiak tadi? Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngoinai nuan? Pihak ku aku gak? Nembiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peningah. Nanya baru kaku. Dini apa yang ngoinai nuan? Ku aku nanya nembiaknya. Aku medak yang angkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia yang nyebut leka jakok tu. Mak, kunuk ku ya. Sambil yang merenyang agai mua aku. Aku nak terpansut ke jakok. Dalam hati aku berjakok. Nama kebuah nemiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peninga nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup kecukup petang berdalam penghidup tubuh aku toksiko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jakok tu sobat. Kapak aku kang ibu anak tu. Anak tu sikit dibuai aku. Nak aku kang ibu pura pantih nuan kejaiknya. Pihak udah megak nuan jadi ngurang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku bergetuk. Seminak kang uliah ke tubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku sobat mujur megak peningah mayuah. Minta ampun ngakai kita keninga. Nyangka kenang tu bisik berbida ringa orang bukai sebedau tu. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun pura orang ti nak berani bertanggungjawab ngakai penghidup aku. Lutur ti ngaga operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup maga yang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutus sama ati muai kandung subak ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi nyo nak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anak aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat kedatainya bakal kegambar datai ngakai pikir aku bakal kitai kemedak cerita TV. Aku lalu merendah di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngagai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ku ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak metade, nyak seminak mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kedia saya ku nya tadi. Perasai nyata benar. Ngambil ke kita nemu. Bertahun ku dah lalu. Aku tuk peninga. Siko induk kekala udah telanjur bergulai ngu siko laki kecukup disayau aku. Penglamak ke bergulai aku lalu bertubuh bisik. Dan lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya ianya hari Minggu. Belalai aku meli semua kerban bakal bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Deriba aku dibaik aku ngenak muto ke pendam. Datai bersemek pendam, aku milih si Tek Nur. Pedak aku sepiak-sepiaknya pendam anak min. Tumek kaku semua utai ke dibeli aku nyata de. Ayam ngau mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun ke Nuhan. Nak sengaja aku muai nuan berdalam penghidup aku subak. Ukai reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke nuan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rerundi yang ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja diri empu aku muai nuan subak. Ngambil kenuan nemu, ngambil kenuan baduk agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama Nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke bangsa tu. Jadi aku minta Nuan lantai ambak dunia Nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang pendiau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku, utai tu nak patut buat sekedar orang. Yang aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama pun teh nyadi. Nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kitai. Baik ke kita tok laki, tok kehindo, tok ke siapa pun kitai. Besai ni pangkat, besai ni pengawak ke dipangkok kitai. Lihat kitai harus berunding ngapancai. Semua teh ke dikerja digagak kitai. Kitai patut bertanggungjawab ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai bala peninga dalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan dalam penghidup semua orang. Lebih agak kita ke peninga Indo. Pihak mega
Aku merih terima kasih anggap ngeluh program PPA. Nuan ku dah mantai kekenang aku. Cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansak. Utai ku dah nyadi. Utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun. Aku dah hidup baru nyato. Jadi keseritok dia tau aku dah bisa ruang bilik ke terempo. Lalu semua nyabung anak tuai aku. Lalu Nuhan udah bisa menyadik Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau. Tajak kami nadai medak Nuhan besai. Dan aku meruan bersampi ke Nuhan anak. Nuhan meruan lantang badunya kebukai.

Nyan aku, aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku kami ngoto ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai ngoto aku nyurut ke diri dari program PPA. Bye bye.

Kayaknya lagu hari Evi Alexan Wan penghidup aku. Jadi nyak meh lagu kerana aku merinang bala peningah kita. Bekau kita sudah mendiang ke program PPA kita kengali hari itu. Mina aku alit ati peningah ni. Nama kebuah nanti kita terlihat na. Kena pantap duko tau ke kena terlihat laban lungak kini pisau kini lebuh kita berbelah. Pansuk darah ya. Tengah lebuh maya ati kita terlihat nama kebuah ai mata kenaya na. Ukai darah ke pansuk. Hanya untuk kita kebisai mendiang ke program kita ngalih hari itu bila berundiang kita peningat lepas tadi pun aku bisa terbaca ke siti kisah atau ke randau tiga ikut sebaki ya. Jadi tau diambil aku hari anon lah hari yang po page ke orang ke nulis ya orang kena dikelala deh sida tiga tau bisa tiga ikut nama sida tiga tau enyak pengerino penyino ngau percaya. Jadi dulu keliak mega peningat deh. Nanti nak ke utai ke ditulis orang kena ada nama tu tadi. Bisik tiga ikut baki ya. Jadi pengerindu love penyino yang mega sikok dage nama ya percaya trust. Jadi udah sida tiga tu datai barunya dia dah sida tu bawum ngapangan diri. Kena ko sikok ko love nya tadi berjako. Nanti kita tersat ba dunia tu kena ko sida tiga tu. Kita sama-sama tersat meane tinggal pangan diri pihak kenya tadi lalu pengerindu made kita tahu ngiga aku ba alai anemit ngau inai sida kebenung gagal ko pengerindu ante aku tersat ko ya made ngagai penyinu ngau percaya de dia meh kita tahu ngiga aku ko pengerindu tu tadi nampu baru jako ya de udahnya nyawut enggak penyinu ngumbak de ngai na nunak ngau pengerindu nya tadi kena ko ya. Giga aja aku bab penam ke ya. Dia me alai aku diau, ente sema aku tersat. Pihak aku penyino entah deh ni mau ke pengerindu deh. Seduai lalu mala katakan malik ngagap percaya. Dia percaya madah munyito. Ana giga aku seduai. Kebuah pihak laban sekali percaya aku dah lenyau, sikit tu saya dekat nguliah tau ke giga eh baru. Ya sempama bakar reta tip madok berga. Pihak aku percaya. Seduai lalu nadai bunyi agak deh. Jadi kenang tau ke moral hari cerita tu tadi moral of the story deh. Bunyi aku jako ribai jaga jako putih. Nyuka cukup jam deh. Dia percaya ianya siti utai ke pemaduk berga bak kita mensia. Lebih-lebih agak maya kita bergulai ngopang diri asai hati percayanya sikit. Kebenaya amat berguna. Peningau tang sekali asai percaya ti udah lenyau dia sikit tu saya dekat boleh ya baru. Percaya tu megak. Nadai boleh ditunduk ngorata tengkira tau ke mata duitnya alai simpan meh percaya bak kita ngai ke ia lenyaunya cerita sida tiga tu tadi pengerindu penyindu ngau percaya udah tau peninga aku berkongsi ngau kita sekedar program ke bisik bagi tengah Sarawak.

0: benda ramai nak pedak pun ada tanah hujung tajuk dia. Nai puyo. Nama tai kat tanam kan. Berapa hari tu dah nak bertebas ngap tunu kerumput dia pedak ku semal mai mai.
1: Eh. Nuan ya tadi pe sunai. Eh ngadu ke kebun ke jakau aku tu tadi pe sunai. Alain do tanam ke sayur. Nian pada nuan ge nawe nian. Masa age kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: dia. Mamat mai wahai pesayur dan ne.
1: Nyam tadi lah bayar ke dulu agak deh siang muarumeh serta lalu tanam ke sayur. Uji kan aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan lagi tinggal ke apa? Kita mai bersebut ke baik beranau.
0: Nawe, oh nawe, itu dulu deh. Ngau ngau minyak puyuh beranau tu nama nang gagak nang dia.

0: Pai sunai nyang ngau ke nuan kita, mai nuan beranau mude. Mada kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya dekat nemu, nama sayur ke tanam nuan dia deh.
1: Au piak ya piak wai puyo. Ma ke? Ma ke orang lemes sebenarnya baka kami itu deh. Mimi utai segera. Lalu dekat kesal, mana tahu?
0: Saya nak hilang, saya tunduk sah.
2: Lemes mengat deh, harus nyawa lagi.
1: Ya, kata ikan deh. Ya, nama utai dekat ketemu nuan bak kebun aku dia apai sunai. Nuan an yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
2: Ana irau no we. No aku ngambil diri saya orang dia deh. Tang tin no mrek, suah ngambil. Sekin dah aku muai peluang au.
0: Amat pasunai.
2: Menu mana saya jagong no dia pada aku.
0: Amat pasunai. Nsabe ya benua mana amai dien pasunai.
2: Au ne.
0: Ya ganya bebesai ke dari no ku muda. Sabi tanam nawe dia cukup galak ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabi nuannya tadi nawe.
1: Nah, udah hapu yuk. Kemarin bisa kita suruh meh melin sabi ngakai kau. Sida hari putih yang setiap ulunya ini kok kau tau. Mayu diri beli apa ya wo. Ini suwe ngau ini kuning kemarin. Laban dekat kasam kau jakau.
0: Boleh ya penyamai kasam sabinya.
1: Boleh dalam RM120 ku kemarin. Derkan sabi aku nyak puyo kau dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sida hari rumah panya buang dia dekat ngangkat ke sayu aku. Kak jual ya batamu, bepasadin. Kok? Oh.
0: Ini rubat di kenuannya tadi nawe. Iya nya, mesuwe beli sayur tanam sedak serumah ke jual batamu dia.
2: Oh iya, minyak pek ini rubat.
0: Oh, mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pada kau. Angkat emat penghidup sedak sebilik. Tajak pe Yasmina berpengawak ke jual ke sayur aja deh. Hei, ancai.
2: Asal nak malu minyak.
0: Rantai emas kena ya nya, masa tunjuk jari berkuang. Au, setaya.
2: Amai mi ko lagu menya puyo nawe mas sai pinggai mi ko lah.
0: Amai ya kai bisi pua buka bejua sayurnya ja ya.
1: Bejua sayur kita tiga deh. Amai kem sai pinggai.
2: Mas sai puat te ngerga sayur itu kai nya murah-murah. Nya lah tadi nama tulang kita bagas ngejo tanah dia tanah mega. Nang ndak ngelebu tulang kita.
0: Amai pasunai.
2: Tiga ngau benar gawo deh. Asial ya, sikit cukup tau ngasuh hidup kita nyamai. Ya, bakal ngenawi.
1: Ya, kau kena menyak pesunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pandak meli sayur sama kita itu. Aku ngasih kebakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Oh, amai nak kira. Ngau orang beli ke sayur agai akau. Nama dekat makan sayur. Amai ajaknya. Ni berdekat ti. Ni bakaya dia. Amai ajak.
0: Nah patut tu nanam nak makan ni pihak ya.
2: Mau lagi buat tempo kita tempo gentong gentau nak kita ya tempo kan mau
0: selamat gak kita empat dah lepas tempo kena nanam deh tapi orang bukan nanam gak nyuat karena langit itu aku deh
1: selamat kebajaya tu nanam mau
0: ya meta day ya mah penguntung kita di Nawi ya tu deh aku tu tadi nyamuk puak gansian tanah hujung tanjuk di tahu kena bertanam ke sayur menyata deh nak kejual ngai aku nawe ukup empat aku aja pama meh nak beli sayur ke pasar kian udah gara-gara saya dia tokai pama mat au
2: kau pula bola pama
1: pait pait
0: sikat ya nanti ringgitnya kai mata nare mayuanya au
2: buarta 8 itu speaker cek 3 ringgit
0: boleh itu au bapa mesikat au
1: ke kena gai ngememian
2: tak nak cukup sekali belawak.
0: Nak sampai minum ikat bau cukup saya sekali belawak. Ya tuah mai wah kau kau.
2: Kene kepai alup madah mari nak cukup ketinggal aku.
1: Mau tak ketinggal.
2: Amatnya puyo aku. Kau meh mai indai sunai nebah jom bilia dia ni alai sayur kada tu. Beli bana mai dulu meh aku. Nama saya nama besi dan nama.
1: Bisa macam sayur dia apa sunai
2: ketek
1: bisa sawi bisa cabai bisa tahu orang Cina bisa cangkau rampau mayu lah agak sayur buka
0: ya ajak ayo tanya
1: arah mikir milih kedai empau ni bagi kerkak nuan nak aku nemu madah dia tau sama meh seruai milih kedai empau dia puyo lama itu aku skunsa seruai sayur bagi dia ya
0: sama lah wah ya sari tepe sunai pada suruh wati nama ilmai tau ni apa sunai
2: nak kesal ya
0: kas kunsa tua sayur ya bah arah meh kalau kurang kerja sponsor apa sunai kian tu ada kebun sayur dia milih

Okey, jadi ngau lagunya peringat dia aku dekat nyurut ke diri hari program lah tengah hari kita bawa FM Sibu ungkup ke hari tu 11 hari bulan 5 tahun 2026. Ada kena aku ngangkat ke diri hari studio terima meh lagu hari Awin Borneo penyayang aku. Ngau tahu mupa dulu aku. Bye-bye.

info temuai RYFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kuang janya Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami miat berkawal ngau tepi kuang tau, kelebih lagi ngagai kita kebisi hati, ti dekat nemuai, serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau, bat jalai temple tak kadi kumbai orang, Sibu, Temple Street, ngimbai, tebiang Sungai Raja. Tepi kuang tau megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong, tujuh ringkat, tik nyadi, lambang negeri Sibu. Pengelamat tepikung tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanya tepikung ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tepikung tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tepikung tu yanya yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih kejerita lama tepikung tu digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita, lebuh maya menua agik sigak keliak. Penatai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai, ngau diau bat nebiang Sungai Rajang. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai, ngagai negeri Sibu, serta dekat ngemata ke pemanah mata panas, padam, tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai, ianya festival Tepikong di tau narit temuai ari menua tu empu tau ka temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ka pengerami tau yang kau lebih ari 80 iti contingent ari 70 buah Tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik concert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak ke megai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Santa Ngalihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alo Ukai Ka Lulu.
2: Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.
3: Ya nama ulah deh bekanya asli buah. Jari deh nyok kita misalnya kelelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai tino, udah tino. Makai baru, udah makai tino, makai tino tanda, makai tino tanda, makai tino tanda. Nanti mau bukai deh.
2: Nih semut ngirit ah. Pelawak mukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak maku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah lalu ngai nyungulai orang, ngati ke diri aja. Kumadah gede, tau ke kumai orang pisien tanda mayari tau nemu di jap. Nyak, dah deh, pedah dindo dalam video nyajap. Nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu deh.
3: Ya nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nanggung jemari, makai jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh, nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau, makai tinduak sesidau. Tambah engkau kuyang dua jemari di tau. Dini, dingkah mua malu di nyau-nyau. Saya kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga badi aku nepuk mua malu ku tau.
2: Eh, gagau dikurang terbiakku nyejap. Ini ku sida ya, meh. Bukannya bisa boleh lawin sida kerjaku ketua nyedah. Nanti bisa tau lagi, ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sida, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau, bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
3: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
2: Ujap. Bam di siko anang mai urang jap kediri ngih aku tutuak di daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap di bekenyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja dinti bekenya di makai jap
3: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mudi aku tutu sati nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
2: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka sinias jap
3: ah sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala alengku pamana 3 juta masuk sari cik ngai aku Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimir.
2: Bah nama Senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan Senias kapal tasir. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nona dan dua ketua pak yang kapal nyelak nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skiem najab.
3: Amai kau dinyok. Saya oga sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko. Nak nyungkur, ngagak rumah.
2: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya pama. Tidak beli ku tadi. Nih, anto. Nih, ya, tuh.
3: Dap, mai, pama. Beli ini tadi nyong. Nyong belema. Asal nyong menyinyak mulut ke makan. Dini dimeli pama ku nyong.
2: Dini dimeli. Dibeli ku bayi naik sindang. Namanya ku nurun ke makit pagi tadi. Kalah kemurah. Sikat baru ke 15. Beli aku mah tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai dari sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
3: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, madi beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Dek gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke puji orang sigat. Nyamai ni beri aku RM20 ni piampau pamak ke dekak dek. Padah aja. Tau lagi aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja pamak putu guang dia maya lepa. Nyamai bandat kedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
2: Nih, jap kasih ya, Giam. Hukainya selalu, kemudian ku sigat. Nah, sit, Giam, semina muji ku sigat, jap. Nih, dah suah, jadi karena, ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seknya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
3: Berapa sikat, Rek?
2: 15.
3: Kelita.
2: Apa dia, nah?
3: Lagi lo, aku kira-kira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
2: Ya, meh.
3: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, kau, cap, si, uliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
2: Namanya?
3: Aku bisa akal.
2: Gini, kira?
3: Nama dagang, ya, kepatuh gagak, tua. Nemu ku, dia, tuh. Mana, tua, dia, tuh. Asaku, gagak, peguang, pamak. Dan yang besar. Sari 300 sebulan 4-5 juta.
2: Apa? Dia jawab apa? Pamak berenang besar. Ni nak pemesai jap. Nah, supaya pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
3: Ya, masih teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nya ke satu yang tadi. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh ketiga tuh. Kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan mea nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek, tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai mana luar. Ah, bakal ngagai Itali. Cina.
2: Apu?
3: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
2: Kampung Tai. Dia jawab.
3: Kampung Tai.
2: Amai, kena jap. Nah, ada keduit tua cukup, jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadirnya, kai. Kayaknya mudahnya, jap. Malnya, malmu nih, jap. Kak, pendanginya ubah biang tua, jap. Nah, tang, penanggul biang tuh. Sigi kalam lama, nanti, jap.
3: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali, nih, nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
2: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kalang ngajar tua suba. Biar hidup senak tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngedak maku bae di kuncuri jap.
3: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bak pala limpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bat yang apinya aku bisa beda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uli meri duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
2: Nama te gerintau nanti apa?
3: Ya kak bakal gerintatnya. Entah gerintau itu mesti ya gerintat kertas.
2: Tau. Iya, ngejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngosih liat ngejap. Di telepon ketua.
3: Ini misi aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembas dien. Bat dien ya. Nah, patut gak aku nyoma bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
2: Ih, baik. Udah pengusah. Jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago tuh. Bah, kini gitu dah.
3: Ya, bahkan ya, Gek, bah. Kian me tuan ngamain nomor telepon bat yang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngosih dah nyawa?
2: Ya, aku... Kup ya, ni lepas ni tidak ada.
3: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: RCD, Pak Pasar Besai.
3: Nyong, apa itu? 2 rupiah, nyong.
2: Asai ku ya, apa itu jap? Nih ya, atau saya dijap?
3: Nih, ini aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngos tidak ya. Ya, nama pada sidak nggak gede buat telepon kemarin, nyong.
2: Nih, sidak madah keluan ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike, dulu kupis ku tidak jap. Sain gerimian. Ya, mentua saya kujap. Ini pedak deh, nyentak deh nama kumpeninya. Syarikat Pinjaman Wang. Tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin, jap.
3: Nanti ya, Pak. Dulu dia dikit ketuanya. Lagi, aku tuli dari belakang.
2: Aku baru ke dulu. Udah kemarin aku kekul. Tu niki upah aku baru. Nada yang guna beli tu ada kedunya, jap.
3: Nai, dek me dulu. Ya gadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Nyaja ketemu aku. Alaim dek.
2: Aku baru.
0: Datai ba UPS Serikat.
2: Wuih. Hello. Anybody home?
4: Wuih. Jadi rumah kita.
2: Bisi orang, ja.
3: Entah, nyau. Dan aku bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengar aku. Haa. masang Riff FM sudah dengar dia bakal nyawa Xiao Yan nya
2: kemaya di mangga ningar Red FM jap pas apa ke Xiao Yan jap
3: nai DJ ya DJ gawa bar Red FM dia Xiao Yan aku kalah minta lagu bayamu deh ba program antara station sida ya harinya mu deh lagu Puyang Pak Suyen nyam ku minta
2: ini ke lagu Puyang jap
3: nyai lagu Puyang dengar ketok munyi ya waman Puyang nyak lagu Puyangnya
2: parai lah bandit tuh jap nadai utahi kena temu deh antau
3: ini koting kaya udah makanya kami dua he tapi kita kemenyau duit sorry ya Muyang aku ngumbay siapa tadi aku tanya siapa lu wali alimeh Muyang?
2: Oke, tu aku Bunyau. Nya kapan aku mujab? Mama kita jago antara pintu tu jep ya. Dada sorry tama kami dua itu pia toke.
3: Soli meh Muyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyampu meh Muyang ya Muyang.
2: Nah, kami dua ini menjatoke. Nya kebjako nyaku menya ik boleh lumur nya. Ya kemarin lumur tiang karan di sisi mbas kami dento kaban kutu mujab.
3: Oh, masanya meh Muyang. Anang ngilau seduai empulun udah apelut. Dia tuh minta dua meh Muyang. Seluai deh kasih sayang tuh agreement ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut meh Muyang. Kami memang katulung ulang oh Muyang. Kami mana tuh company. Dia pedah tuh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tuh company itu Muyang. Tolong orang tuh company.
5: Muyang, tepal amai gerimian tuh kanyau.
2: Amai njab, tuh sari semalam dem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
3: Aiyah, anang ilau mene Muyang. Anang mayu lundeng Muyang. Deh seduai sayen tuh aja luet cash aku beli seduai Muyang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai Muyang. Nadai cek, aku beli cash seduai Muyang. Nadai tipu untuk kawan.
5: Bah, anang mayu lundeng nyau. Sayen aja. Dengar deh, ya madah. Cash ya kamri tua 2 juta ya oke mimit
2: anang bekenya deh jap iga gedin hajera ketua kesain buta mayang kenurun ke Australia sobat nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi supervisa sudah capi kak ya lama kak ya sekejap macam jap udah nama te grimin tuh jap
5: bah nanti pia ngendak baca kanya uliah deh aku ningah kaja
2: oke tuh dengar nih tuh grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang
5: ah singkuang
2: ah beni ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab
5: aku
2: company itu setuju jali duit 2 juta ringgit nggak guys dua ya
5: nggak gitu ah
2: ngau syarat isi syarat dap
5: ah nama syarat dah
2: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipijau laban kena mayar processing fee
5: 500 ribu
2: B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
5: 700
2: 500 jap lagi sejap 300 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian hei nama tu nyelahi mai gerimian tu jap
5: ya minyau nama tadi temu tuang belama mu tuang belama jamanya akan nambah
2: lagi bisa jap tu berada jap setidak lagi di tu jap penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab ianya 500 ribu aja tahun sedua ya patut maya 2 juta hari penyampau ke dipinjau nak yang kaum 60% interest lulus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan ti ndak gak sedua ya mayar sedua ya setuju kena jamah lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kena tai 500 ribu ya udah nyanyi lumayan 4 juta geduit tuh baru lambar ke terubah tuh jap
5: ambe nak tuh ke tuh jap nyangka kunyau pak bayar 4 jutanya nak gak kuirannya teng bas nenteng kena jamehnya amat kalah lain hati aku nama berjamah menggunakan kegerimian gak pia
3: ha anang mayo londeng panjai memunyang sayin aja memunyang tuh luet udah bisi munyang
5: kak sayin aja nih saya aja
2: nih.
5: Tuh ya. Nyau. Uruskan.
3: Wajah. Nyau deh sini. Nyau.
2: utang minak kangiga. Untung pinjau meh ba agensi kedikamandar ke perita. Ayah!

0: Lentak ngalih hari YFM
1: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
2: Lentak ngalih hari YFM.
3: Segulai sejalai.

Lagu kena ngambil mood gawai kita pun kawa rentak ngali hari YFM. Lagu kena baik dan hilang gawai di Melayu. Nanti kau ngau me balai ke gawai bak Melayu dan baru dah ngecek tiket biluan sekedaknya. Sekali muda harga pun ngai cakap aku kapan dah gawai bak Melayu dan me ko ati tanya orang suam besan nanti bisa perambu kapal gawai dulu meli tiket igat umang nanti last minute ketuh sikit mampir gaya. Ok, jadi tempat pengurangan kami bawa rentak ngali hari YFM kita ya, hari ke 11 kita dah nyikang dalam bulan 5 2026 tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu bakandang 3 jam sebedau tu tadi dia kita dah mulai ngau pula program kami hari YFM Sibu. Au mulai ngau DJ Yud kita itu ke Lucia Thomas kasau ba awak 3 jam jadi tadi nanti kita udah ngelayang batang rajang jadi dia tu kira undur baru meh kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching di tu luar Nampuang semaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua kelebih lagi bawa rentang ngali hari kita ke sari tu begulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Okey, jadi sudah awak berkongsi ke berita ya ke bukai bahwa rentak ngali hari kita sekali tahu terus ngambil mood gawai nanti tadi gawai di Melaya balas kedaan jadi ke sekali tahu bala ibu ya ke cukup gagal leban ayak nang ya tap tangan pulai maya gawai itu ilah lagu hari pembelian debit terus mai kita sekolah calai ngok kami YFM rentak ngali hari.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama lebat daftar.

Kemudian yang kami bawa rentang Ngali Haria YFM jam di studio yang jadi 45 minit limpas hari pukul 3 Ngali Hari. Terima kasih ya Mila YFM dari ke station pemerintahan kita lalu berkenang ke Bak Sarito hari 1 11 hari bulan 5 entry hari ya ke Terubah Kunsel Negeri Sarawak Berengkah Bau melalui Bak Aria ke Terubah Muak ke pagi tu tadi dia tuai pemegai menua Sarawaknya Tun Pin Sri Dr. Wan Junedi Tengku Jafar udah jadi ke istiadat muka awam kursi negeri kelebih lagi bak penggal ya ke Terubah bak awam ke 19 kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu lebuh maya tuai pemegai menuanya Tun Wan Junedi tu datai lalu disempulang ke Binia tu Puan Dato Petinggi Fauziah Sanusi urung ya jam 9 pagi tu tadi lalu penatai dia sambut Premier Menua Sarawak Dato Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu pihak megah Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato Amar Muhammad Aspia Awang Nasa lalu pengudah haja lagu Ibu Petiwi Ku di lagu kepancaran polis Diraja Malaysia PDRM istiadat penuh kalainya tadi pengawal meresah kawat kehormat utama KKU Tun Pin Sri Wan Jinadi bak dataran pemeriksaan Dewan Undangan Negeri lalu bak kawat atau kebaris tadi

rang undang-undang atau ke RUU yang tadi RUU Lembaga Padi Ngobras 2026 ti ada di pantai ke Menteri Industri Pemakai Komuniti Ngopimga Mansang Wilayah Datuk Seri Dr. Stibarun di Utum lalu Pian Mega Sapir Premier Munas Sarawak Datuk Ahmad Douglas Gambas di Sadang dekat ngemantai ke RUU Perbadanan Pemansang Ekonomi Sarawak Pindaan 2026 Ngopimga RUU Pembekalan 2025-2026 Ngau RUU Pembekalan 2026 lalu Pian Mega awam ke sekali itu dekat diatur pengelama ya 8 hari yang berkah hari hari itu nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tu ila. Okey, jadi ngarap ke mayuh gig meh utai tak beritai ke mana lebih hagi ba pemansang benua kita ya Sarawak tu dekat dipejurai ke agi dalam Kunsil Negeri Ungkop ya ke sekali itu. Okey, jadi pukul 4 tu lagi anan ingat bala bakiah bagi bala rokas kita di luar kita ya dekat head begging ba awak YFM Rock nangkan ketu tang anam dia kini-kini sedonya kita terus ngambil mood gawai kita rentak ngali hari YFM tentu ya segulai sejalai.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Pagi rewind.
2: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal reda tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
3: Nanti bakal di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya?
2: Sigenya me bakal pingai mangkuknya. Sigenya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka barumeh. Lagi utenya mudah quality apa maneh mega. Ya standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun muda pingai mangkuk. Pingai mangkuk ketiga aku yang lain error lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak nari nanti aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bakal milihnya. Lama aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pun nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
3: Kalah dia mudah. Cuma mie campur milo.
2: Engkau meh engkau dengan agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
3: Sekali makai sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk ke hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: kita dito benuninga YFM Rock.
1: YFM Rock boleh didinga ke kita pukul 3:30 nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, agi Rock. Yeah. 2.

Lagunya Munka Lawa YFM Rock kita ke sekali itu lagu ti di by What Rock Kaban sampai mati lagu ia ke tahu di mana trending ba Facebook dalam kena sebulan tu kemari udah ti di keluar ke kena satu hari bulan empat dia view video tu nak ke itu ikutaku yang tadi 893,249 view. Mimet dah lagi nyokat datai 1,000,000 bakiah lalu abu kendang ke lagu kaban sampai mati itu ya bisa ya duit bersih ke amat ya dikeluar ke kalai bersih laki lagu tu di baik What Rock lalu bersih ya ke induk bisik megak ianya disada ke Hestia Heskia. Okey, jadi ya berkenang ke Babersi What Rock tu nama ya ke asai ku bisi wow factor pada lagu kaban sampai mati itu diperhati ke bab kualiti video clip atau ke MV lagu tu. Oh, ti dipeda ukai calang-calang enggak orang ya ke bisi enggau naga video clip tu kalai video clip tu yang ngena cendaga atau ke kepakaran Arya Menua Senanjung lalu pihak mega berguna ke bala pelakon Arya Menua Senanjung lebih bagi bahagian industri kita Malaysia tu ngau serta dalam video clip kaban sampai mati bersih What Rock tu mega jalai cerita ya boleh tahan ha uleh masuk ukai-ukai ngelanggung tu tentang tu personal pribadi kumpu udah personal pribadi gi bahas tentang lagu kaban sampai mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya bedawa meda klip video lagu tu tahu meda ya ba channel PBP. Okey. Au. Jadi lagi lalu kepala rockers kita ba awak YFM rock kita ke sekali tu au nanti tadi lagu kita udah dia pungkal ketok di baik headbanging mau lagu waria What Rock ke sekali tu aram headbanging kita ngau lagu rock mood gawai ya ke cukup sinu. Oh, okay, semua orang gagal bayangin tu wari gawai wai bisa mega sekedak tu tadi maya orang ya ke gagal orang kerinduk megawai bisa mega balas kedaknya sinu hati terima meh lagu waria Raban masterpiece nadai hati berami Semina ba YFM.

ada lagi aku, Rusty Blade, lagu yang dikeluar ke dalam tahun 2001, album Perang Ballad Ekspedisi versus Rusty Blade. Tahu Rusty Blade, tahu ketika lihat gaya jaku, kita tahu pernah kita duku berkarat, duku bertegar, ya minyak tadi. Jadi band tu tadi naya bisi sejarah sida yang pukul bagi nama ya ke cukup pioneer gak ba band Jerman rock punk. Okey, jadi ba Rusty Blade tu sida tu asal lari menua Singapura lalu ditumbuh ke dalam 1981. Tang Rusty Blade tu ya kami ya mayuh lain tang ya ke asal amamat di rumbuah ke Bento ianya tadi Jensen kejadi ya vokalis dan mega Khalil Murbin kejadi gitar Mamat Rhythm Raza main bass dan pemega Zan kejadi drama mayanya lalu Sidatu kala digelar atau ke diberi julu Iron Maiden menua Singapura lalu keterubah ya Sida yang agak showcase pemerintah yang terlibat Dewan Jubli Intan by JB tahun 1981 lalu Raban Rusty Blade pengudahnya lalu ngada ke atau penghasil ke album ya keterubah Sida ya hanya 786 Ikhtra Perwira dalam tahun 1986 ya album EP Sida ya. Okey, jadi bah album ya kedua Rintangan Hidup dikeluar ke atau ke komposer ya banyak yang tadi Razi M Siko Arya pemain gitar Raban Black Dobon album itu dikeluar ke dalam tahun 1987 lalu bah album Rintangan Hidup Dunia atau Izzat ya ke pemain rhythm asal Raban Rusty Blade itu diganti ke ngau Mama lalu album itu album ya ke ngasuh atau ngangkat ke nama Rusty Blade tu kalau album ia sudah ya kedua tu dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya udahnya udah datunya di kalau jadi sudah tu start meh ngau orang agak tua ba Semenanjung Malaysia lalu dalam tahun 1987 ba Stadium Indra Mulia Ipoh konsert sida ya tau di padah ke full house ditangkan kenggau roadshow ke JB ya KL nyeng kaum stadium negara pan nyawa full house tebuh maya sida ya datai ngaga showcase to kenggau konsert ba dia lalu kala diberi julu aliraban media menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemadu mana kala digagak buat Kuala Lumpur lalu Mat Nor Hendrik maya tu udah nganti penduduk Izzat nyadi pemain lead ba dalam band Rusty Blade maya tu lalu dalam tahun 1988 Rusty Blade dah keluar ke album sida ya ketiga jadi ya album tu genre ya berat gi ari album ya ke sebedau tu lalu sida ya jadi orang ti rilis ke album tu okey jadi lagu tu naya betul-betul heavy metal tang datai ba city level lalu ngucuang ke nama Rusty Blade ba menua tu tadinya udah ngkali ya area rock yang dikumai rock ballad rock jiwang ketiga tu ya jadi album ya ke ketiga tanya betul compact lagi bunyi ya jadi ya benuang album tu tadi dikeluar ke dia pemain bass Raban Rusty Blade tu Razak udah mutus tinggal ke band tu lalu maya tu Rusty Blade bakal kapan-kapan lama hingga band bass baru tang hari semua orang ya ke diuji dah man karen pan lalu dipilih nanti ke penduduk Razak mayanya 1989 dia setiap album dikeluar ke Rusty Blade lalu mainnya album Awas lalu maya tu meh kira atau pada ke album tribute sida ya ke penudi sebelah dia tadi bersepar hari industri muzik kita di Malaysia di tahu tajak sidanya bersepar lalu album penudi dan tahun 1989 dia sida ya tu tadi ya bisik enggak ngaga kompilasi enggak orang kayak ke lebih lagi Jensen ke suah agi hidup ke nama atau brand Rusty Blade tu.
Okey, ini tadi info Mimet berkawang band yang bedah merenang kita, Rusty Blade. Kita terus headbagging hari band kita yang gaya penyanyi solo rock kita. Kesekali itu, Datuk Hatan. Nah, terima kasih lagu Balada Rock, Sekuntum Mawar Putih, sebuah puisi. YFM, terus rock.

Temple Pilot lagu Sidaya Creep ba YFM Rock Kitai. Tentu ya bala peminat sida band Nirvana, Pearl Jam gau Alice in the Chain. Tentu ya ingat mega ngagai raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak meh. Maya zaman ya ke dia kumbai kitainya tadi zaman grunge kira nyau samangkat meh mayanya revolusi music ngagai music alternative. Lalu band tu kita temu line up yang tadi Scott Whelan piamga Din Delio ngapi piamga Robert Delio dua dia menjadi tu staff main drum Eric Creed. Lalu band tu tadi kita dah pernah ke city band yang ke cukup mujur semina hanya meh terpambar ketegal ke penusah gian dadah bekelis sidak yang Scott Whelan jadi minyak mekor medah dadah tu pama ya udah datai dulu tak ketai ya bagai ketai sigi anjur wai. Jadi moral dalam cerita tu anak sekali berkena ke dadah kini nak kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu nanti tadi lagu Creep Ari Stone Temple Pilot lalu ke penutup tu nama bentuknya ke sama ngau lagu ke dibaik Stone Temple Pilot tadi nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu Raban Creed Higher ngucuk ke awak YFM Rock bertemu baru kita bawa awak ya ke bukai.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan ARM Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan dan bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama. Rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Exco Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar giar pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelana TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: besar itu 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawak disadang jadi menua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngenak kayu mana kualiti henti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau sebengkah company ari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawal Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng pada kekilang tinggaga produk kayu tu dekat digaga bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megak projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawal puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih menjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskula Latih Telekom Jalai Semariang Seraya Timri Perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak di tau ngada korang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Info temuan. Sekali itu, kami, Mike kita nemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai, Sri Aman, tau kemega di kumai kita, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubatu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubatu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubatu itu nikah ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubatu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubatu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubatu itu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayo bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban pengawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai Siti Lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kiriban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau megak disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti lebuh maya Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngamuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuah keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap Siti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu semua buam ya kedibayar bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi endang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah Lubatu tu, bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenuk pesidak kenguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak ken muai ken luar tu bisi tertemu ke bungai refisia. Ianya tadi sebangsa bungai ya ke madu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan amai mana ngagai sidak ya ke rindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Yang tadi lagu kena ngepun kecam ya ke penuh di awak rentak ngali hari ya kita lemah itu namun dok kini layak ke penuh di nya tadi neh. Udah meh badok ingin yang layak tengah so kita cahut pampe au ngambil ke kita tenang au bunyi ko baki aku ke sekali tau kira badok ngenang tay ke udah-udah meh tang mana hagi kita ngenang cerita lama tuai bangsa kita iban. Oke, jadi ke sekali tu aram kita mendiang ke program Panggawa Cerita Tuai Bugulai Ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Tapi malah mayo. Kita bertemu baru sekali itu. Mbak Tusun cerita girai. Lalu sekali itu kita dekat mendiang kaya Mbak Tusun ke 78. Jadi mungkin nyuat sigi udah tamak ngagai rumah munsuah. Lalu begulai ngau lima ikut iban ya kesama ngadatai dia. Ngau nyengai jaban ya keparai malam dulu ogi harinya. Lebuah sudah ke Beranau, dia sudah enam tadinya ke Papuas. Nyau ngenang cerita lama, ya kenyadi antara Raban Iban ngau bangsa kanto di menuanya. Akik gerinang ya ke bernama Juntang. Madah ke dua iku sidak serumah munya. Uliah munsuah. Lebuah seruai melaki bini yang mulai ke diri hari umai. Palak ke betekati yang batu suak atas bedilang ke lai bangkai jabannya disengai tadi. Sigi bisi palak sidak ya semuanya. Lebih lagi palak rabung seruai bini ya ke bernama Calak. Bisa hati balai ban dekat babalas. Tang nyonangi ke pengawaknya ngelanggar sempekat bebayak. Laman sida ya udah bebayak bebancak babi. Kedadu ke antara Raban Iban ngau bangsa kanto. Tajak pihak lebuah sida name ke ngenang pasal ceritanya tadi. Dia mah jauh seruai membawa. Nadai biakuk selka seruai. Amat tegidan gaya mua seruai. Lebih lagi lebuh maya kemerni yang agai tusuk antu pala kergitang atas bedilangnya. Lalu nampak benar daripada hari sidak keberanaunya tadi. Kenyut nang nemu seruainya tadi nyubisi angat dah dinga balai ban kau dah mayuan uliah munsuah tang lalu nak dipebalas ke sidak ya laban nangi ke sempekat pemayak kau dah digagaknya tadi hanya ngenang rabuang kau bini ya Calak ya kau dah uliah munsuah. Rabuang tu tadi, tini tiah kia baru, petunggal sekali, ngawaki majau, seruai empawa. Rabuang lebuah ke ada tegah munsuah subak. Ukai nak ngelaban dia, benar yang ngelaban kok cerita. Munsuah kengipak seruai abisi, lima ikut mayanya. Bisik munsuahnya balat benar bakal laban rabuang tu nan ke diri siku ya ja kebuah sidai nemu tu tadi laban hari darah ke balat benar ngacir bak tanah dia lalu tupi munsuah pan bisik gayan tinggal bak tanah dia. Munsuah kemunuah seruai melaki bininya nang datai hari menua jabannya subak. Entah nemu kejampan bunya bisik ngau kini. Menua rabu ngau bini ya. Nak ga entu nemu bak sentanya tang. Balai hari menuanya sigi bisik. Anak rabu ang siku ya ke bernama Haji dah. 2 tahun udah pai nguinaya mati. Bisi mimpi ya. Dia suh apa ya berbalas. Anang peduli ke sempekat namanya ke udah dikagak. Pihak kok semangat. Apa ya rabuangnya tadi madah kanak ya Haji. Tang Haji itu
Maya jaban kematian ada di rumah. Ya udah ngagai rumah ikum di Merakai. Giga manok sabu. Lebuah sama jauh sampau juntang ngau nuka ke baru nurun ngau nyengai jaban tu tadi. Aji pandatai mega baru dah ngelebuah sama amat ke sidaknya. Kira aku si dua mata ruko ko cerita. Bala seda juntang tu dah mupua. Jadi udahnya tadi lebu haji kenyo datai dia. Dia dura lu madah ke ya sida akik geraman. Baru dah nurun nah. Udah nurun nah, mamat. Dia ko sida serumah. Bisa ndak? Sebatang tak kedua mata ruko kini sida nyudan nurun. Dia aku balak di rumah. Madah kajinya tadi. Ya. Lalu ngasuh sida tu haji tu nitiah orang ke jakuk nguyanya tadi. Tang haji tu ngai ko jakuk. Eh. Kapa ya nak mati. No mako tengah bas ya. Mana ya nyudah mati. Ngamik kaku nyenak berbalas ke mati apa yang winai aku. Pihak ku haji itu nyawut. Artinya ia akan ngamik muntang menyak tadi. Laban ku dah belelak pulai hari merakainya tadi. Ya ngamik manuk sabuang kian. Dia haji itu lu ngalik ke diri. Ya ya. Nak berasai. Udah ya kegaliknya tadi. Dia di atas mudah nah, lalu bermimpi. Bermimpi dianya tadi lalu bertemu ngau bungai nuyang ku cerita harinya bungai nuyang lalu jaku nguya de aji anak-anak mendiang ke jaku apa ide keminta kita berbalas ke pemati ya nguinai de kadari itu lagi tawas dah nuan patut mupuak dia tahu nuan nitiah kesidak ya ku dah dulu jadi datai dia negai. Nuan anak gue ni ke rumah aje, nganti bawa madang cala bawa ujung tanya. Ah, udah urangnya pegawai amat lagi. Nah, baru nuannya ni ke, mantu siku lelaki kena udah lama berbenar bersatu ngomong suah mayanya. Belah kami bisa enam iku dah tay dah, dan kami nak ngayan ke diri, kami semina hari belakang aja. Ngai ke kita nyau nak tan dirasa kemusuhan nuruan deh aji nuruan deh anak nak di nuruan ti nuanya amat kasih kapai serai nai deh ya aku dah mati dia bunuh musuh berdau dia berbalas ke kita pihak aku bengen uyang berjaku dalam mimpi aji itu tadi. Ah, nyepi utai asainya tadi. Kalai bala orang hari pengau bisi datai dia aji. Tak lalu ngenyet dia nyangkat hari aktin wak tadi. Ya apa lalu nak kekang lagi? Lalu ngigak ngepan ngekerban ya. Mendak ya tak beradu bekenya. Tak berguai gamal dia dah. Bini yang kebenar Malika nyalu nanya ya nai kekini dek dah apa yang masih yang ku bini ya nanya eh kan itu ya sudah akik geraman ngau sudah aku dah nurun ngau nyengai jaban kian ku aji nyawat bini ya mendak dek tadi tak madah kediri ngai kian ke. Kau inai masih yang ke nyawa dia. Eh, kian me. Anak mayu tay tanya dek. Pernah mana karena tua masih yangnya. Kau aji. Jadi masih yang mayanya baru setahun lebih umur ya. Ah, lalu beradu me. Aji yang dia tadi nusuan kerban ke kad baik kad kena ya. Udah utai sedia magang dadu ke ya. Aji perlu nurun.
nangkin pedang ni yang apa ya rabung kerkena yang ngelaban musuh suba. Sebenarnya tinggal keruai sih dah dia aji itu lalu bersampi kena ya nuat kenyabur apa ya nyata tadi. Ne apa ya seruai naik aku tu nurun tu ngakai rumah.

Benua Baranau ngau sedang majau sedang bau akik geraman noga ngau sedang bukai maga dia ada majau halo nelain kenyuan kateung hal kan hanya ke penemunu anakku aku dengar aku tiger sebut dia semalam itu tadi. Tak betul amat dengar pendiang aku. Biar aku majau. Bagi aku sambil berterlai dengan kenyuan. Nak mendengar aku. Aku bawa ke nyawan. Hari sepiak. Kenyuan yang tadi. Laban kenyuan tu dua-dua selepas sedua ya. Tip nadai semukat bayaknya. Akik berbalak nak rapi tu. Kau ya. Nak memukai dah. Juntang. Akik geramannya. Bisik ni ngak. Nama adik. Belum diangkat balas kita igat. Dengar-dengar aku jakuk kita nya. Biar aku juntang. Hati itu. Kak matu. Anang matu. Tak. Malam kita itu. Asai sepi aku segi betul maya kita tang salah mimet kita itu nak main tubuh tapi aku majau nyawa nama kita luka ngerja pengawal berbalas tu malam tu ya. Taukah ludi pergila kuyuntang kan majak nanya nak nemu maya uji kita dengar ke penemu unggal kita itu. Biar aku bawa ngoyang agai kenyuan. Lama tu dan kenyuan nak tadi. Nak memungi. Nyau kelama-lama udinya. Baru ianya bujaku. Sambil bertelai ngau sidak ke sama dua-dua berimai dia. Sebenarnya aku bujaku maksud ke temu aku. Aku dekat nanya kita dulu. Kau ya? Kati kita. Amat mutus dalam hati kita, Dian. Kita amat main dekat ngerja pengawal tu. Kita itu. Tidak kita medah dah. Amat tebak kapu ya. Kenapa kediri lagi api kita itu. Lepas kita itu. Bangat kak sejeput aja di tu. Tekan kak ya. Amat kita kebaruan itu. Kuya, dengar aja kong kenyuatnya tadi, dia ada dulu bawa nyawa. Nah, tajak kita ini nak mewah. Dan aku masai ke dalam hati aku itu. Kita itu uliah, kita itu ngelaman sedanya. Neng tahu nak uliah. Jadi kita amat kak, lalu mutus hati. Asal hati kita emak mutus tajam. Uliah laban kita ini. Kok bawa enggak? Anang. Banget nyusah jako deh gat. Ngai kurangnya nyau nemu ngabas hati kita. Ini nemu. Kadang tak bisa kini orang keritu lemah itu. Tak tahu dilihat kini. Pihak aku juntang aki geraman. Udah ada jenuh mimian enggak? Sidak tadi udah dengar aja kok juntangnya. Makanya kelama-lama udahnya tadi baru kenyut bejaku baru. Kita ini dek nak tahu nak ngena akal, ngena penemu kita yang ngelaban sidak ya. Di kita endang amat amat amat nyadi malam tu kita dekat majak ke pengawal tu. Kau kenyut berjaku musim daya. Nah, berkini di kat jalan kita yang ngelaban sedaknya. Kau juntang akik geraman tadi. Berketau kita, kau kenyut. Sambil merniang agai kedua-dua putih setak. Nyian dah. Udah kita putih setak.
muak ke kanan

kita dua-dua tu. Jauh lagi pala tangga. Ya budak aku punya. Lalu ruai tunggak kianya. Mayu lagi petang. Nadai orang ibuan. Enggak laban sidaknya pak. Ruai jaban tu magang dah. Kau ya? Udahnya ya lu nampung jakunya baru. Nekai. Serta aku batua dengar kita di Ungar Majau. Lalu pansur kutanya deh ngagak diri kak kami deh. Kami buka itu lagi beranau di tau. Nanti nyak tadi lalu berjalan deh ke putih setiap yang datai di dia negeri. Di lalu nyeduk nyeluk di dia yang terberayarnya. Api udah nyadi, tentu sidak ya lo bekau sidak ya kita perlu ngagak diri ngau sidak ya begau gak, nami kesidak enak nampak ngelala kita kemunsuah. Lebuah kebegaunya kita ya lo nami duku sidak ya ke betekat tiang ngin bak tiang ya pedak sebelah luai ngau bak pantar. Sidak ya tentu benar. Dekat ngerara api ya kemakai dinding pantarnya tadi. Dan apinya segin udah rara sedayanya. Laban balaku bisik dia. Nak dapedak sedaya. Nagang sedaya ngerara apinya. Ya murangnya bukawa mamat. Di ungan tawon. Ayak juntang. Ngaungan uga. Lalu melihat hari tanah. Ngelaban sedak tirari terjun hari rumah. Awak kaku wajah bertajah ngau sedak dalam rumah tu. Medak pan sedak ya ku, nak bersedak ngelala aku. Laban akunya, jauh lain. Hari kita keratai di tu. Tuai kami bungai nungu yang namu kita. Bisik nelai aku madahkan nak rabuang kabena maji. Datai hari tu. Enggak nyokat dah saya mamat ya. Kadang ni udah ditok kini nak nemu kita nanti yang laju berjalan. Biar kong kenyuan ujaku. Gaya lagi belalai kini. Ya nak dah suap menemu yang terus tamak dalam rumah. Dengan kenyuan tak madah ketuai sirai tak bungai nemu yang. Dia sidaknya tadi tak mutik kena ngentak diri buat ruai dia ku cerita lamanya ransi yang narati dengan nama bungai nu yang tu bisi datai artinya ku rundiang sidak orang kap tunga lalu beranau musidak selama lemainya tadi dan orang hari panggau libau. Tak sida nak nemu siapa bagi ianya. Sida yang pai nemu unsianya ya kebenar. Dan tak unsia kita ada baru hari itu ianya. Bukai orang depan kau dia. Tak ianya tadi udah ada kambuah. Tutuang de geluang dia. Nyak lai bulu ya. Nyo sebakar ngebulu depan kau. Nyalainya ngenang bungai nu yang ngebalai ya tadi. Sidaknya sigi udah terbaik bungai nu yang nurun hari nur sidak ya kenang kilak ke rumah. Ba juga tanah hari atas nyen tadi. Laban sidak ya kenang tulian ura panggau dah. Sidak ya nak uliah pedak mata suman kita mensia. Nanti sidak ya nak segaja ngayan ke diri. Nyalai malamnya serta udah datai di baruah dia sedak ya lu bergelut ngaurang sebelahnya dia dalam rumahnya sebelah ruai sedak tu tadi dan murang nadai medak sedak ya asal saya kebisi kena segiang orang dan nadai nak temu siapa kenyegiangnya tadi jadi bungai nu yang dah udah madah ke sidak ya.
Sidanya tadi munyi ke atau tadi nasi udah niki ke rumah magang. Sida lima ya. Belasar ngan sak bunga ngora bukainya tadi. Nih. Ya. Nyalae. Dia tahu kita yang tahu di tahu meh zaman dah. Sili dah suah. Orang tahu dulu, gak cukup. Ngomong nyaya kudahnya, kaya ngai kenadai nur nampung ya, bak tusuan TK 79. Tidak ada apa. Aku nemu kita hanya punya kujaku lagi geram lagi di tanda. Kak ni gaya cerita tu kujung lagi tanah jauh. Datai aku bak tusuan TK 79 ni lah. Aneh rau kita. Lalu pihak mereka aji kadang-kadang sudah datai ada. Katanya ngelilak kurang hari sebelah madan celak dia kini atau kari telur lebanya benar tak petang mayanya kayaknya maka kita dia tahu bisa api menteriak bunyi kejaku kita bisa lampu geah kat nak lampu kelitanya makna mayanya nih. Okey, angkanya dulu jaku ku ke sekali tu batu suan ke 78 tu cerita tu diketuk aku nangkak tu dulu. Upuakku. Terima kasih ya. Bye-bye.

0: Dinga ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kes culiak tau kenen biak tik di taban ke orang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tik bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Sada lemai.
6: Sada lemai.
5: Sada
6: lemai.

0: lagu-lagu bangsa kita. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Begulai sejalai.
1: Selamat lemai, Wai Seberai. Nama berita kita lemai itu Wai Seberai. Selamat mulai dengan kami, Ba Sada Lemai. Lemai hari 1 untuk 11 hari bulan 5. Bakya selama Ba pengelama kurang lebih 3 jam tu meh. 6 ke 9 malam tu. Lalu di studio, aku Ken Michael mulai dengan kita. Merindah kita dengan lagu serta megah berkunci. Sekedar berita selampur menua minggu tu peningat. Okey, jadi ngarap ke bala kita lemai itu sama belak gembuan pengelantang dalam hati dirimpu sama bela udah mujur kerja pengawak sarito tajak pada bedawa puas hari kita itu kurang lebih berapa jam dah lagi nyongilah ke malam ngalih ke lemai hari itu nya padam ke mata panas nya lain ke pengawak ke di kerja kita inti deban yang siang hari ya kita kemulai ke diri kawak lemai itu ngarap ke selamat datang di rumah lalu pihak mega berjimat mehau kita ya kemai kereta depan motosikal boleh dengar radio nadai bisi penanggulnya. Okey, kita kemudian ke kami online mega ngelalu ke bala kita nak ngira dini indur kita main lagu-lagu kena merindang kita lemai tu ba sada lemai begles jalan dengan kami bawa YFM lalu lepas tu lagi kita dekat ke Limbang mega dengar ke Rita Ari Hena ba Limbang ba Hello Y Limbang lemai tu lalu nangkan ke Hello Y Limbang mega ba awak sada lemai jam ke terubah tu berkongsi baca ngenatai ke sekedari pesan berat berita ke berbatang ke bisa diterima dianjung kita dengan kami lemai tu nya sekedari utai ke dekanya di bak sejam ke terubah tu lagi peninga terus mulai dengan kami bawa YFM anda mindah kini terus mulai bawa sada lemai bawa

0: Duh, pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jangan aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah dishwasher ni. Ya yang nak basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan kena ngelempung ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai ketua tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kira kelempung mimit me pengawak tu tadi nak ya kan?
1: Aku selalu dengar aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kursi joran murah deh tau. Udah kedua habis masyarakat. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
5: Terima kasih buat program YFM di Kuching. Sama lemai, sudah tak bebas soal dengan semua peninggal. Hello Y, hari Limbang, 11 Mei 2026. Bertemu baru ngaku, Hana Maria Lamat kita kamai, bala peninggal, mendiang ke sekedap perkara tongak ke menurut utara Sarawak, ianya di Limbang serta di Lawas. Di perkara keterubah terdekat kunci kaku, kerja sama perintah besar hingga Sarawak negap ke agenda pelajar menua pesisir. Kerjasama erat antara perintah besar hingga perintah Sarawak terus menegap ke agenda pelajar menua pesisir ada kena tentu ke akses sebagai pelajar tiap kualiti ungkup semua rakyat. Menteri Pelajar Fadlina Sidik Madah, penegak politik sudah memuntang ke bermacam inisiatif pelajar dipercayai ke engkau lebih ngasih nyengkawam pemansang infrastruktur sekolah pelajar digital engkau pengelantang pediau nembiak engkau pengajar. Ia madah menginyak rambau program susulan parlimen TSP Renggat Keterubah 2006 di sekolah primary SK Limpaku Pinang kena hari 5 tertarik. Dimana agih belanja sepenyampau RM272,875.50 ungkup kerja ngintu kuartas memanah ke prasekolah engkau ngangkat manah tangki air sekolahnya. Program itu megak bisik nyuak ke papan pintar 20 tablet belajar digital agih belanja penyampau RM10,000 ungkup pengawak ngenegap ke pengajar engkau bantu bersekolah ngagai 33 ikut nembiak tik berguna ke bantu. Kalau tiga dua tidak kunci kaku, sistem grid air Sarawak negap ke bekal air serata negeri. Perintah Sarawak terus ngegap ke sistem bekal air negeri itu enggau nagit bungkur penuh bekal air bersih bagi semua rakyat mengai tahun 2030 nengah pengawak berjalan ke mayuah bengkah projek infrastruktur strategik. Pemangku Ketua Pemesai Eksekutif Air Sarawak Malseni Jamal madah ke targetnya seriris engkau agenda pemansang negeri hari baru strategi pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 di ngemerat ke pengelantan pendidikan rakyat engkau pemansang perengkau guna asas di komprehensif. Nitiah kok ya antara batang inisiatif di penuang di pejalai ke ianya pemansang sistem grid bekal air Sarawak di nyambung sekedap palan meresi air besai dengan rentaian paip transmission skala besai. Cara tu ulih ngangkat ke pemanah pengawak ngatur bekal air, kelimpah hari nentu ke pengawak ngagai air lebih hentap serta terus nyengkau mengagai menua pesisir. Perintah Sarawak dengan Upis Menteri Perangkat Guna dengan Telecommunication Sarawak komited untuk ke tiap rakyat ngasai ke akses ngagai bekal air bersih serta berkualiti anda ngira dua kuya. Jaku ia dibaca manajer kanan operasian air Sarawak Zaid Iskandar Jarai bersembai dengan program hari terbuka logi mersi air berawan itu kena hari 6 tertarik. Ia mengamadah kenyau hari pengawak bergempuang Sarawak Water dalam bulan Ogos tahun yang kemarin memacam pengawak ngemanah udah diperjalai ke jadi kena ngangkat ke kualiti pengawak merik servis bekal air di serata negeri. Antara projek kebenuang cakah diperjalai ke diatu yang kaum ngagak loji mersi air baru ngangkat manah loji ke udah misi ngagak tangki nyimpan air enggak.

17 Mei 2006 yang kena hari 5 berkah jam 5 lemai buat gereja St. Michael Mendamit. Lalu ditesau dengan semua gerapan Kristian Zon Bandar, Zon A, Zon B, Zon C engkau lawas. Jadi mayanya megak bisa datur ke subis Misa Gawai dekat dibaik Reverend Father Damien Lalo Thomas lalu berkah jam 5.30 lemai buat gereja St. Michael Mendamit. Di peraminya dekat di pengadi yang berhormat Dato' Paulus Pelagumbang, Kepan Kursia Negeri Batu Danau. Antara aktiviti kursi datur, cabut tiket manasit, makai serumpuk, karaoke berbayar, serta bisik pengawak mantai ke ajat hari Raban Chapel St. Joseph Semenah dengan Chapel Lady of Fatima dan Surai. Di penerang tersilik, apakah awal dengan pengawak tu? Orang mayuah tak bertelepon dengan tuai pengatur program Encik Clarence Ringgit.

Cekok gerah ti kedua, ianya program merik darah. Upis transfusion darah lawas mai orang manyua, sama magi diri enggak penguak merik darah ti diatur abah lawas, ianya kena 16 bulan 5 2026, ianya kena hari 6, terangkai jam 9 pagi, ianya teka pukul 1 lemai, bak Lepapa Hypermarket Lawas, ianya ke diatur ahli lembaga pelawat Hospital Lawas, ianya ke bisik nakit 20 ikut, orang sama ngemerik darah. Jadi pihak mega diatur kena 23 bulan 5 2026, ianya kena hari 6, berkah jam 8 pagi, ianya ke pukul 12 tengah hari, buat pasar tamu lawas, ianya ke diatur hari UPS Transfusion Darah Hospital Lawas, ianya dekat nakit 10 ikut, orang sama ngemerik darah. Jadi anda ingat, sebetulnya ngemerik darah, mesti ketinduk paling kurang 5 jam, mesti kak makan dulu, biar maka anda ingat mic tinggi tak kekat pengelola kita. Walau pentingan semua, kerana tiga-tiga tidak dikunci kaku bahawa jika gerah itu, ianya berengkah hari 13 Mei 2026, nyentuh ke 15 Mei 2026, klinik temuai pakar mata, ophthalmology bak Hospital Limbang dekat dipindah hari klinik mata ngagai bilik awam Hospital Limbang berimbang ngau klinik pakar. Ungkup timpo sementara aja ketegal enda ulih.

0: Begulang kami nak menggas stesen. Hari nak pukul 1 yang hari buat YFM.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta tu meka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ia ke bisi diterima kami lemai untuk peningat kalai pesan ia tih ke terubah tu pesan pemati ke datai hari Mike Tanggi anak bilang hari kampung Batu Mumuang atas Semunjan. Jadi pesan tu nuju semua keban belayan ia keriau buat kampung Batu Mumuang atas, kampung Sungai Lingkau, keban belayan buat kampung Pentik, kampung Sungai Raya, Temiang, Keniung, Kampung Gayau, Tebuan, Arus, Steman. Kampung Melayan bah Kampung Semuyaun Sengai, Emplas, Tungkah, Kampung Melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, ngau semua Kampung Melayan Bukai, bah sebaran Dodiau. Jadi pesan tu madah ke bilang anak Semien udah nadai hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 niang tu di intu malam hari 2 12 hari bulan 5 2026 ba rumah Sida Iampu Kampung Batu Mumuang atas Semunjan lalu niang tu dikubur pagi hari 3 13 hari bulan 5 2026 ba penam Serian Chinese Cemetery. Jadi kebang belayan ya ke dekat demu beritahu tunggau sili lagi kita tahu telefon ngagai anak Iampu Florence anak bilang 013-141-0905. Pesan ia ke nangkan kenyap, pesan ke diterima hari Bonifest Lembang Anak Nyawai ngari ke Sidaya Sebilia. Nesau semua kaban belayan madah ke pengawak berantu niang inaya, niang mandak anak nanang. Tau ke inai Seliman, tau ke bini kelanang. Nyawai anak nari, jadi pengawak tu diatur 27 hari bulan 5 2026 hari bebela 28 hari bulan 5 pengawak nyadi serta ngelalu ke pengabang lalu 29 hari bulan 5 2026 nganjung bungai ke kubur. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bawa sepamanjai jalai Bintulu Miri kaban belayan di Mukah Limbang Kuap Pedik Kelitang Bakas ngau semua kaban belayan bukai bawa sebarang Dordiau kedalah disebut magang. Sekali lagi madah ke berantu niang manda anak nanang tau ke niang inai Seliman tau ke bini kelanang nyawai anak nari ba rumah lingu sungai pakut sebuti bekenu bilik nomor 22 benderang ia ke siliak tau telefon ngagai Boniface Lembang Anak Nyawai 014-357-0549 tau ke Carlos Alin Anak Nyawai 011-405-9-1146. Lalu pesan kenangkan kenyak ke sekali itu diterima hari dagang Anak Ajung ngau besup Anak Ajung. Ngari ke sedaya sebilik menuju ke pesan ngagai semua kaban belayan di Pantuk, kaban belayan di Seduku, Sapak, Keranggas, Rapak, Lacau, Kubau. Pian megak pesan tu menuju semua kaban belayan di Pelanjau, Sebemban Nulu, Karak, Jaung, Tawang, Mawang, kaban belayan di Selantik, Gayau, kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu Jaya, Kapit, ngau semua kaban belayan bukai. Madah ke Sembiang Merekat Kergang Niang Ajung Anak Win ngau Niang Tiung Anak Jubang. Kena 30 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi. Baru Maupung Seriang Bangkuang Baru Pantuk Seriaman. Jadi semua kaban belayan ia ke dituju pesan dipinta datai magang. Lalu penerang ia ke siliak kita tahu telefon ngagai dagang Anak Ajung 011-337-31969. Ramun Anak Ajung 017-3378-940. Pesan pemati keretai hari Luna Rita Anak Intan tahun ke Inai Amy. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Mapai, kaban belayan di Tadak, Miri, Kuching, Menyan, Balih, kaban belayan di Batang Rajang, Sung, Lunduk, ngau semua kaban belayan bukai ke Ngelala, Lansi, Anak Bekir, tau ke Inai Luna, tau ke Ini Amy. Jadi pesan tu madah ke Lansi, Anak Bekir, tau ke Inai Luna, tau ke Ini Amy, udah nadai, 8 hari bulan 5, 2026. Niang tu diintu barumah anaknya Linus Anak Intan bak Taman Perumahan Riveria Lumur 119 Lurung 2J2 Kota Semarahan hari Minggu 10 hari bulan 5 nyentuk ke hari 2 12 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dianjung hari 3 13 hari bulan 5 2026 abak Serian Chinese Cemetery Batu Lapan Jalai Serian Seriaman. Berita ya ke siliak tau telefon ngagai Luna Rita Anak Intan 019-883-5162, Linus Anak Intan 019-884-4632, tau ke Alex Sujang Anak Intan 013-787-2810. Pesan ya ke sekali tu, pesan ke datai hari jika nak gira tau ke apai sigat ngau bunah anak maga tau ke bini jang. Jadi pesan tu madah ke Ibrahim anak jika tau ke apai apui tau ke apai Ricky tau ke jang dan hadai 5 hari bulan 5 2026. Niang tu di intu lemai tu 11 hari bulan 5 bak rubah jika nanga labah pakan lalu dianjung kena 12 hari bulan 5 2026. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai jika nak gira tau ke apai sigat 013-934-9665, munah anak maga tau ke bini jang 019-7113-794. Pesan berantu ke datai hari Frankie anak Jipun, Davy anak Jipun ngau James Langgang anak Jipun, hari rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seriaman. Jadi pesan tunuju semua kepada pembelayan bar rumah Gunung Sama, rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jen Sungai Putung, kepada pembelayan bar rumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Siti Paku Ulu Undup, rumah Wies anak Juwing Paku Ili Undup, kemudian barumah Maria Sengelau Undup Kandis Engkelili, Genting San Undup Sungai Tengah Undup, Lubuk Jo Pedalai Tekalung Niah Miri, kemudian di Entulang Miri Paket A B C Bayai A B Ngau C Sungai Rebuh, kemudian bar Munggu Ruan Ijo Entebar Tinting Kah Sungai Apuang Kucing Ngau semua kemudian bukai kenglalan yang Jipun Anak Uka. Jadi kita ada pinta datang ngagai rumah Simon anak Celariang Radau Undup laban dekat Sembiang tau ke Merkat Keregang niang Jipun anak Uka tau ke apai Frankie kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 ba rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seriaman. Pesan ngetas uliat ke sekali tu datai hari Melaya anak Sigi tau ke Inai Kenet. Jadi pesan tu nuju semua kepada Melayan babatang sebawah kawan layan ke dia buat batang kelabat, batang genaan, batang penan, batang binyuk ngau batang gelam ngau semua kaban layan bukai buat sebarang alai nur diau ke ngelalan niang sumal anak santang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang sumal anak santang tau ke apai kenet serta nyua antebalu kena 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 7 lemai Bak Fu Siu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu. Tanya tau ke penerang ke Silia kaban belayan tau telefon ngagai lumur tu Melaya Anak Sigi 019-844-9354 tau ke Rachel 011-392-58633.
0: Kes culiak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sedak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ya, pesan ya ke sekali tu, pesan ke datang dari Johnsa dan nak jambung. Ngari ke sedes bilik menuju ke pesan untuk ngagai semua kapal melayan ke dia di Kampung Ubah. Kapal melayan di Tekuyung, Empaling, Gayau, Sebemban, kapal melayan di Jawung, Sabal Kruin, Abu Limau, Apiang, Sungai Tengang, Semawa, kapal melayan di Sapa, Keranggas, Mudiang, Mentuk, kapal melayan di Pantu, Lacau, ngau semua kapal melayan Bukai, ke Ngelala, Niang Jambung, Anak Dawal. Jadi pesan tu madah ke Ngintur Gang, Niang Jambung, Anak Dawal. Nikik Kergang 29 hari bulan 5 2026, lalu Nanam Regang 30 hari bulan 5 2026. Jadi pengawak Gintur Regang tu diatur ba rumah Johnson anak nyambung tumbu ba rumah kecil Isu Entawak Pantu Suriaman. Benerang ya ke silik atau telefon ngagai Johnson anak nyambung 019-297-1712 tau ke 019-347-9650. Pesan pemati kereta yang rinsangai anak bingu, pesan untuk menuju semua kapal melayan berantau Dilang, kapal melayan di Sepasir, Mapai, Lepan, Berjayit, Balingian, gau semua kapal melayan Bukai, bak Sebanan Rodiau, ke Ngelala, Baby Anak Ngindang. Jadi pesan untuk madah ke pemati Baby Anak Ngindang, 10 hari bulan 5 2026, niang tu di Sungai Lemai tu 11 hari bulan 5 bak rumah Serdin, Sungai Sengayan Kenawit, lalu di Anjuang Pagila 12 hari bulan 5 2026. Penerang ya ke silik tau telefon ngagai Sungai Anak Minggu 011-202-9662. Pesan getas ulit ke datai Ari Serani anak cawung tau ke Inai Isah ke Lemai tu. Nuju semua kaban belayan, madah ke getas ulit serta muain terbalu niang laki ya, niang tutum anak angkui. Malam hari 6-16 hari bulan 5 2026, ba rumah Jeffrey Jagoi Pakan. Penerangnya ke silik tau telefon ngagai Dorothy Berdai anak tutum 013-822-3358. Lalu pesan pemati ke datai hari Juli anak usat ke sekali tu nuju semua kapal melayan ba rumah Iju, Lubuk Tambau, rumah Liman Entalau, rumah Veli Sungai Pinang, kapal melayan ba rumah Unya Lalang, rumah Steven Tebat, rumah Jelani Darai, rumah Muluk Kujuh, rumah Tawi Belawan, kapal melayan ba rumah Karin Murad, rumah Peter Iguh Mujan, rumah Padiang Bunuk, rumah Jack Brau Pais, rumah Bandang Pincua, rumah Billy Mejuang, ngau semua kapal melayan Bukai, di Baloi Skrang, Ulu Anap, Limbang, Ulu Niah, Bala Alumni UPMS, ngau semua kapal melayan Bukai, ba sebarang Dur Diau. Jadi pesan tu madah ke Josephine Bangi anak Limian udah nadai kena 10 hari bulan 5 2026 yang tu di Sengai malam ila 12 hari bulan 5 2026 hari 2 ba rumah Entebang Blai Skrang lalu dikubur ke hari 3 pagi 13 hari bulan 5 2026. Lalu pesan kenangkan kenyap, pesan ngetas sauliat datai hari Jacqueline anak natiang tau ke Inai Mifah. Jadi pesan tu menuju semua kapal melayan bak Sungai Mapai, Kabah, Skim Gempuruk, Tada, Nangadap, kapal melayan di Sungai Pui, Sepasir, Berjayit, Sengayan di Bawan Kenawin, kapal melayan di Durian Sibu, Sekuau, Pakuh, Lubuk, Perenik, Selabi Ulu Uyak, kapal melayan di Sung, Nangat Sebatu, Manap Kapit, kapal melayan di Nangat Duang, Sebatu Julau, kapal melayan di Skim B, Sungai Sian Bintangur, kapal melayan di Serikai, Balingian, Sibu, Pentia, Engkelili, Seriaman, Bintulu, Kucing. Ngau semua kapal melayan Bukai kena alah sebut magang ke Ngelala Niang Aca, Ana Antas, tau ke Idai Julius. Pesan tu madah ke ngetas uliat, Niang Aca Ana Antas Nguan Ulit Lemai 15 hari bulan 5 2026 hari 5 lalu ngetas Ulit 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 4:30 pagi bak Bukit 5 di Sibu.
Penerang ia ke silia tau telefon ngagai Jacqueline 011 250 2199 Julius.

0: 013-8484-8829 atau ke Patrick Rantaiana Antas 019-889-4131. Besan pemati kedatai hari ex Cikgu David anak minggu dari rumah Belayung Payet Ulu Ruban. Pesan tu nuju semua kaban belayan. Lebih yogi mau tau ke jelia anak mamat di Limbang. Sulan tau ke indai berdua sebilik di simpang sebawah Bintulu. Joseph tau ke apai bibi bak sebetan suratu kaban belayan bak rumah dana kub ibus. Kaban belayan bak kerubung selalang. Tuai rumah hanta anak rumah bak jelupang atas ruban gau semua kaban belayan. Sidak ikat kalak gawak bak kilang selalang kengelalan diang simba anak panau. Jadi kita ada pintar datai ngagai rumah Belayung Empayet Ulu Ruban laban simba anak panau tau ke Indai Dara. Udah nadai kena 9 hari bulan 5 2026. Niang simba tu dekat di Intu malam tu 11 hari bulan 5 2026 lalu dikubur pagi hari 2 12 hari bulan 5 2026. Pesan semiang itu 100 hari datai hari Leonard anak kabut tau ke Liniet. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Ugiah Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggu Sungai Pakut, kaban belayan di Pidek, Sirius, Bekenu, Semuru A, B, Ngau C, kaban belayan di Mamut, kaban belayan di Sungai Entulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, kaban belayan di Biar Bakuang, Suai Niah, Sayah, Kucing, Seriaman, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan bukai kengelalan yang kabut anak Bakuang, tau ke apai linit. Kenaklah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke ngintu 100 hari niang kabut anak Bakuang bak rumah Benis Satap Sebuti. Kena hari 6, 16 hari bulan 5, 2026 pukul 11 pagi. Jadi kademu penerang ke Siliagi, kawal ngau pengawak tu, kita tahu telefon nuju Leonard 014-575-3076 tau ke Mentan 019-826-8479. Lalu ke penudi benar lemai tu kampit dibaca kita peningah. Pesan ya ke datai hari Ana. Ini pesan tu nuju semua kaban layan. Di Tatau, kaban layan di Semuru, tiga buah rumah. Kaban layan di Bintulu, Sebawah, Kakus, Sangan, Mukah, Peking, kaban belayan di Lutuang Bakuang, Miri ngau semua kaban belayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Wilfred Kiruh anak Jumat serta muain tebalu binia Anjar Lat. Kena malam hari 6, 16 hari bulan 5, 2026 bak rumah awiang anak Limpiang Semuru si Bekenu. Berita ya ke siliak tau telefon. Kaban belayan ia ke dekat nemu penerang berkawal ngau pengawak tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai benyadik ni yang tu Ana 013-803-9512 tahu ke Bibi 016-371-0512. Nya sekadar hari pesan berat tau ke berita berbatang ba awak nur ngenatai ke Jakub pesan lemai tu peninga. Kita ia ke GBC pesan ke dekat di kunci tau ke di kenatai ke di tersau ngai bala kaban belayan tau nganjung pesan ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422. Lalu pesan kita dekat baca bahawa ndur maca pesan muak ke pagi tengah hari ngau lemai. Pukul 7 lemai tu lagi meninggal pin kita mendiang ke berita lemai. Kita bergulai dengan Mr. Terabawan Mandi ba program berancau tikai. Tang sebenarnya merindang kita dengan lagu. Terus bergulai dengan kami ba awak sada lemai. Anak minah kini-kini di Kuching ba frekuensi 101.3 FM.
1: Sada lemai. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Begitu, uang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan pos 1 saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Uang tua, uang muda, niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana uang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya make telefon kita. Maka kita juga kami make telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu make tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: Sada lemai Y FM.
1: Selamat lemai bala peninga aku begulai baru ngau kita buat senentang awak program berancau tikai bakal kelemai tu. Jadi tu berengat ke penudi senentang undang-undang kenyebut tujuh itik prinsipal, hanya the seven personal data protection principle. Jadi awak ke nyamai kita ingat ke berapa itik prinsipal ko dah dikunci ke aku ngau kita. Buat minggu ku dah bala peninga nyak keterubah nyak general principle. Udah nyak mega ya ke disebut notice and choice principle. Berengat ke kedua aku berkunci ngau kita nyak ke disebut disclosure principle. Bekini ke cara data pribadi itu tau dikunci tau ke dibantai ke ngage orang. Lalu ya keempat nyak disebut security principle. Nyak keselamatan lu cara nyaga datanya tadi awak ke nak boleh dipedak orang bukai maya ya ke diproses atau ke disimpan kau dikumpul dari siku individu. Berengat ke ketiga pasal tujuh prinsipal data protection untuk bala peninggal, jadi itu bisik tiga itik kau dikunci kakung kita ianya retention principle, ianya nyimpan personal data. Udahnya disebut data integrity principle. Lalu ike penudi ianya ike ketujuh seven principle data protection, ianya access principle. Nyalai retention principle tu bala peninggal, ianya principle personal data akan disimpan disebut buat section 10 PDPA 2010. Subsection 1 section 10 bala peninga ia nyebut personal data ke diproses ngau apa-apa tujuan ia nak tahu disimpan lama hari timpuh ke patut. Lalu subsection 2 section 10 tu ia nyebut tanggungjawab tu ke pangku pengawak data user ngambil tindakan awak ke semua personal data dipadam ke tau ke dihapus ke tip personal datanya nandai diguna lagi nitiah ke tujuh asal. Tujuh asalnya disebut maya orangnya ngambil personal data individunya awak kayaknya tadi nemu tu bisi disebut aku bak prinsipal kebukai dulu hari tu hanya maya personal datanya diambil mesti ke dipadah ngagaya ya tujuh asal personal datanya diambil hari ya hanya disebut dalam jakur putih ya. Subsection 2 tu bala peningainya permanently deleted if it is no longer required for the purpose for which it was to be processed. Jadi retention principle tu bala peningai ya bisi dua itik tanggung pengawak mesti diadu ke. Satu, datanya tak dikenagi no longer than necessary. Jadi personal data semena boleh disimpan sagi ia dikena nitiah ketujuh asal yang diambil dari orang ke empu data. Nanti datanya sudah dikena nitiah ketujuh asal yang diambil, udahnya datanya tidak patut disimpan lagi. Nanti datanya lagi disimpan, udah tujuh asalnya tadi, dah dikena untuk tujuh asalnya tadi. Jadi pengawal ke nyimpan datanya tahu nyadi tidak sah dari segi undang-undang. Ianya non-compliance by the data controller. Ya ke kedua, ianya bisik tanggung pengawak ngapus atau kemadam ke personal datanya. Jadi tu tanggung pengawak data controller mega ia mesti nentu ke datanya dipadam atau ke dihapus ke. Nak tahu ditejuk ke buat database ngapa domain, erti ya disimpan dia. Tajak pentuju kena datanya tadi udah dipejalai ke. Jadi data controllernya disebut ia mesti ngambil reasonable step, langkah-langkah yang manusabah reti ya. Ianya datanya lah boleh ambil baru hari database atau dari sistem sedak ya. Lalu nanti ia bisa recordnya secara physical hard copy ya. Ia enggak mesti kat deh padam kari hard copy, retinya shredded dicari ke. Hard copy yang tadi awak ke nak boleh diambil, nak boleh dipedak orang bukai. Tang tajak section 10 tu nyebut tanggung pengawal data controller ke mesti nak nyimpan ngau lama lalu nanti tuju asal kena data pribadinya tadi udah dipejalai ke ya mesti kak madam menghapus ke data pribadinya awak kena dipedagi dia. Ya bisa megak tahu keadaan yang tadi nyimpannya lagi retention. Prinsip ke disebut pengawal ke disebut so balance with other laws. Jadi kadang-kadang retention prinsipal tu perlu megak nitiah kuno undang keng mendar ke datanya disimpan lama. Hanya bakal tax records lalu pasal employment ti perlu disimpan employment record nitiah ke employment law. So dalam keadaan kebegitu datanya disimpan hari timpuh ke patut bisa disebut dalam menunang kebekait ngau nama kebuah datanya tau disimpan lama lagi. Jadi junta ya bala peningat section 10 tadi retention principle customer data ya diambil ngau 7 one time service lalu patut dipadam ke maya one time service nya udah dipejalai ke semadi membo undang-undang bisi ngemandar ke datanya atau disimpan lebih lama lagi hari nya tang ti kita meda ti datanya perlu disimpan lama lagi laban ya bisi keperluan dari segi undang-undang bahkan medical report tau disimpan dalam tempoh 7 tahun sebedawe dipadam ke hanya bisi dalam undang-undang nyade reti ya medical recordnya bisi bisi diambil tang dak semestinya udah diambil dipedak dibaca dah dikena lalu terus dipadam laban dalam undang-undang utainya tau disimpan lebih lama lagi arinya ti bakal ba statutory period untuk medical record hanya 7 tahun 7 years before destruction of the medical report jadi ya boleh panjang lagi timpuh disimpan jadi nya munyi principle ke kelima buat section 10 dia tu aku data yang agai principle ke 6 hanya buat section 11 data integrity principle jadi betul bala peningat data controller mesti ngambil langkah-langkah manasabah kena tentu ke personal datanya betul accurate lengkap complete lalu datanya tadi ukai data kebula tak kengasa orangnya sarok not misleading data mesti nyimpan data ke up to date ngau ngambil kira 7 datanya dikena maya datanya ke diambil hari orang kempu data itu disebut data integrity principle. Jadi datanya mesti betul, mesti nak ngasuh orang saruk, datanya mesti up to date. Jadi buat senentang mesti tepat serta betul section 11 terbalat peningaannya accuracy. Personal datanya mesti tepat serta betul, junta ya alamat orang kempu datanya mesti betul, ukai alamat ya kelama. Jadi nanti alamat ia dah bertukar mesti kak ngena alamat ia ke paling baru jadi mesti tepat serta betul tu bala peningat ianya bakal a person current address ini must be correctly recorded not outdated bak senentang data integrity principle tu bala peningat ianya lengkap completeness junta ya ia di record nama ya okai semina surname ya aja tang mesti ke ngau first name ya lalu ya ndak disebut lengkap erti nanti ya semina surname ya aja tang nadai di record first name ya jadi tu tau ngasuh orangnya tadi saru tau mislead other people information tu tadi ya ke ketiga ianya disebut mega not misleading junta orang kempu datanya disenarai ke nyadi pekerja tang ia nadai kerja buat company nya lagi tu mega disebut misleading mesti kau bisa di update buat setiap-setiap company lalu nanti kau dah nadai kerja dia lagi data controller mesti kau nemu nama pekerjanya nadai gawat dia lagi jadi yang keempat buat data integrity principle ianya up to date artinya data controller mesti ngatur datanya nitih ke data ke pemandu baru the latest data ti kita yang ambil junta bakal reti updating marital status memulai ya pada kawin udahnya ya udah kawin utainya mesti ke di update contact details ya, tau ke financial record. Nanti data controller tu tadi udah dipadah ke pasal tu, ianya udah berubah. Ha, jadi nanti data controller tu dah daripada orangnya hari bedau kahwin, udah kahwin, contact detail sudah berubah. Jadi data controller mesti up to date data tu. Nyalai kita kadang-kadang si medak ba ATM machine bank ngasuh kita update information kita. Awak kesedak nemu nanti information kita nya bisi berubah the latest. Kadang-kadang kita medak ba ATM machine yang ngasuh kita update handphone number. Jadi kita mesti update nya awak kesedak ya ul ya, update latest data kita. Jadi dia tu bala peningat aku data ba principal ke ketujuh inya ba section 12 ke disebut access principal. Orang ke empu datanya mesti diberi hak ya ulih medak data ya ke disimpan data controller, lalu ulih megak ngemetul ke datanya nanti datanya bisik salah, nanti datanya bisik nak tepat, nak lengkap, tau ke datanya misleading, tau kena up to date. Tanti bisi undang-undang kenyebut orang kempu data nak tahu bisi akses, tahu ke nak tahu betul ke datanya. Data controller tahu nak ngasuh orang kempu datanya bisi akses ngaji sistem sidak ya, sistem sidak data controller tu. Nanti ya dari segi practical access principle tu bala peningan buat section 12 tu ianya. Kesatu ya bisi access request procedure. Ha, bisi procedure ya ti orang kak medak data ya dalam sistem. Jadi organisasinya tadi mesti bisi cara keterang bekeni orang kempu datanya oleh medak data ya. Jadi the organization ya tadi tahu nyedia ke borang, tahu ke portal, tahu ke contact point. Saya siapa orang uliah di giga nori bertanya pasal access request procedure. Ika kedua dari segi practical ya access principle tu disebut verification to verify. Ika nemu identiti orang ke minta kak medak datanya mesti desah ke dulu. Jadi tu awak kena nagang unauthorized access. Access ngagai sistem data controller ni tadi ngau nadi pemenar. Jadi mesti kak di verify dulu identiti orang nak. Ya ke ketiga ianya pasal nanti orang kempu datanya mereka update datanya correction mechanism. Jadi orang kempu datanya oleh mesti meri supporting documents ya untuk update. Contoh nanti new address atau marital status. Jadi dari segi practical mega data controller ya mesti diberi access atau ke ngagak correction ngotimpuh ke menun Sabah bekerti 21 atau ke ngagai 30 hari. Lalu megak bisi documentation record ya minta akses atau ke ngubah. Lalu bisi respon dari data controller ke berkait ngau peminta orang kempu datanya tadi ke bisi akses atau ke ngubah data ya buat data controller laban untuk awak ke bisi record compliance undang-undang PDPA 2010. Bila peningat tu berengat ke penudi buat 7 principle of data protection ke dikunci kaku ngau kita nyalai 7 itik data principle tu mesti dititih ke data controller lalu mega data processor. Nyalai siti tanya keka dikunci kaku ngau kita buat minggu kebukai lah nama legal implication ya. Nanti data controller nak nitiah ke 7 principle tu buat PDPA 2010. Jadinya bala peningat kat dikunci kaku ngau kita buat minggu serta awak kebukai. Sekali lagi aku beri selamat lemai. Terima kasih amga bala peningat laban udah begulai ngau aku buat senentang awak program berancau tikai baka kelemai tu. Mupuk dulu aku bertemu baru kita buat senentang awak program berancau tikai buat minggu kupukai. Sada.
2: dan lemai. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
4: kau. Nah, betul lah.
3: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisa radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
4: Betul.
3: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Anti ba penemuan untuk dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak
4: tu. Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi tu. Teknologi inya siti nyadi ke siti perengkal ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena macam macam mau tay naya tu.
3: Macam-macam.
4: Ya, nak mak namat punya kenuan tadi. Ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul muka ada terima kita ini ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul muda tay ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ia nyau teka pintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh maya nuan ke oleh berandau ngau sida bisa peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu maya nyak kita oleh berkunci ke utai ketemu kita iba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
5: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kitai bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Yo.
8: Ui, nak mau tanya.
7: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
8: Bah, ni kereta nanda.
7: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
8: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
7: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
8: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu untuk malam.
7: Bah, yuk, amat dikenung. Haram, nupuk tu.
8: Ada eh, terberun yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

Lemai-lemai dia tu kabina burka berita lemai hari 1-11 dari bulan 5-2026. Lalu terubah tu batang berita. Pukuk tidi peranak kebak industri aerospace ulih jungka ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri gaut tivetnya berguna benar kena gemansang keraban orang kelandik di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyawup narit bala temuai rawun ke Sarawak. Ini tadi batang berita lemai tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak Sarawak tinguji ngambil bagi ba industri aerospace ngau teknologi tinggi diperhati kenyadi atur strategik. Ia kuliah maik menua tu nuju pemansang ekonomi ke besar lagi. Tuai Pemegai Menua Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke pengawak tinggi mansang ke sektor nyemega uliah nyaup nyedia ke peluang gawak ke besai penatai pemisi. Kelebih lagi ungkup raban profesional ngau pengerja pengawak ke landik di menua tu. Industri aerospace tu ukai seminak nakap pengawak kenyaga ngau ngintu pemanah bilon aja. Tang belak nyerangkum mayuh pampang strategik tinyengkawum pengawak ngeluar ke barang spare part, teknologi satelit, teknologi drone ngau ekonomi digital. Ya manzur kejaku tu lembuh ya kejaku muka awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak ke-19 pagi tadi. Berbang ngaunya Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak ngansak perintah Sarawak gambik ke semampai negap ke agenda tenaga bersih ngau ekonomi hijau nyadi ke tunjang pemansang Sarawak ke jemah ilak. Pengawak ngerembai ke guna tenaga kemeruan bakal hidro, solar ngau biotenaga cukup berguna kena ngetan ke pemeruan rampak menua lalu leh narit mayuh agit puku ari benua-benua maju. Nyalai UPS Menteri Tibekawal serta Institut Pelajar Tinggi ngau TVET diansak negap ke agit kerjasama strategik sidak ngau industri. Kerjasamanya dekadan tu ke pemansang bakat di menua tu taut nipak ke utai ke diguna sektor teknologi tinggi ia ke jampat benar mansang. Kelimpah harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak madah ke pemansang dagang temuai patut diumak ke ngau pengawak ti nyaga pesaka budaya rakyat di benua tu. Pengawak ti nyurat pesaka budayanya cukup berguna ngambil ke pendiau, bunyi, jaku, adat lama ngau identiti tiap raban bangsa asal ndak pupus di segang pemansang. Tundang perkara ti nyadi ke pun pengeriang menua Sarawak lalu tau digagak nyadi ke pemata dagang temuai ke cukup mana. Berdua harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak visi benar pengharap ke penegak politik ngau penyeraku pentara pupu reban bangsa di menua tu. Uli ngetan ke pengharap hati pemeranak puku. Pemeranak puku antara bangsa megak rindu agi meranak ke puku bab menua atau ke wilayah tinggembuan penegak politik pentabiran ke mana ngau rakyat dihidup dalam pemain. Nyalai rakyat ari pupu reban bangsa pengharap ngau budaya diansak ngetan ke semangat penyeraku serta berbasah ke pangan diri. Ia mesti benar pengharap kengenai riang ngau pegai bala ketuai ti jauh tinjau. Sarawak dekat majak mansang jadi wilayah ti moden, mansang serta besai penatai pemisi. Dalam jakuk ia pagi tadi, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar mengabisi ngenang pasal pemesai guna pemansang infrastruktur ti lebih inklusif. Ia manah ke infrastruktur ke digagaknya patut nyamai dikena raban orang tuai umur, orang timpang peniau ngau raban orang ti berguna ke bantu khas ngambil ke pengelantang rakyat meruan dijaga. Ialah raban engineer, arkitek serta UPS ngau agensi pemansang megak patut berjalai ke tanggung pengawak sidak buat perkara tu. Pengelantang raban sidak tu megak patut jadi perkara ti kemeran ke kelebih lagi laban Sarawak disadang dekat jadi sebengkah hari menua kemayuh ngebuan rakyat ti udah tuai umur. Lebih ratai bat tahun 2028 yenila. Perkara tu megak berguna ke atur ti nyedia ke diri nafik perkara pengerai pengelantang peniau ngau sukung buat pengawak ramah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur terus hari YFM. Bukit Saduk dekat jadi palan dagang temuai kebaru dibagi benua betung. Ianya hari program pemansang dagang temuai ti dekat nyerangkum rumah panjai ngau mai macam palan dagang temuai ia kebukai. Sapit Premier Dato' Omar Douglas juga Maz madah ke langgur pengawak tu dekat ngangkat kaki kandang benua Bukit Saduk indang kaya ngau jurita lama serta pesaka lama raban bangsa Iban. Nyalai pengawak ndak uleh ndak diperambu ngau siliak kena tentu ke pemansangnya oleh mata bala temuai datai serta meri penguntung sosioekonomi ngagai orang mayuh bak kandang menuanya.
Dato' Ahmad Douglas, Mansur Kerja Kutu, bak pengawak Nur yang lepas ke Pejalai Matau Bukit Sadua Upis Kerja Raya JKR Sarawak 2026. Kedipasut 151 ikut orang. Tebing Tasik Belawai Banah Benar di Kemansang kejadi palan ngatur pekit ngintik. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab, madah ketulih diperhati kari pemanah sambut kedebri ngakai pekit ngintik bat Tebing Tasik Belawai 2026. 278 ikut orang disinggau masuk pekitnya. Ia jadi ke pelasar dikena ngangkat ke Tebing Tasik Belawai jadi palan dagang temuai. Ngaundur ia ke manah alai ngelantang kati di Tanjung Manis. Pekinnya bagau oleh narit mayuh agi bala temuai datai ngakai tebing Tasik Belawai serta berarti kasil barang tiri keluar ke orang bak durnya. Ya Mansur Kerja Kutu dah ke nguluk pekin ngintik bak tebing Tasik Belawai. Perintah keran dekat ngangkat ke pemanah palan ngau peringkat guna bak durnya yang kaum mengemenar ke belanja lebih 160 juta ringgit kena mutar ke penanggul tebing Tasik ke Majak Tumpur kelimpah ritik ngangkat ke pemanah kandang menuanya. Upis Pemansang Pekebun Mit Getah Rizda dekat Cakah Gik berjalan ke program Pemansang Pekebun Mit PKPK. Kedang memujur ke saran hasil getah tidak keluar ke Malaysia nyentuk 1 juta tan metrik lebur datai bat tahun 2030. Direktur Rizda Sarawak Syahrudin Sabri madah ke program hari baru Plan Strategik Pengelantang Kemenuan Raban Pekebun Mit skemanya sama nyaran dekat mantuk 2 juta ikut pekebun mit. Tau ke ruang bilik sidaknya di Selampur Malaysia. Dengan Rizda Plantation Sendirian Berhad, Rizda diatur dekat berjalan ke tanggung pengawak nyadi pembeli getah skrap terus hari pekebun mit. Kalai sidak dekat meli ngau rega tik kompetitif serta merik bayar tekalanya. Ia Mansur Kerja Kutu lebuh ke berjadi program PKPK Rizda bahagian benua betung, bak rumah Indit Munang Pakan. Bak pengawak ia kesama, Rizda megap bisi nyerah ke 100 bakul pemakai ngagai pekebun miat di Pakan kena mantuk sidak ngintu hari gawai. Siku lelaki berbadi nyawa bak sebengkah penusah kenyadi bak jalai Miri Airport urung pukul 1 dini hari tadi. Kepala Polis Belilih Miri SCP Muhammad Farhan di Abdullah madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya dipelabak ke kena lantak sebuah perengkah pengangkut. Lebuh ia ke benung layang jalai lalu ditetap ke lesi bak dur penusahnya kenyadi. Tajak pihak deriba peringkat pengangkutnya lalu bedau ditemu. Orang ke bisik penerang pasal penusah berbadinya dipintak datai merik penerang. Kes tu dipansi agar Session 41-1 Akta Pengangkut Jalai Alun tahun 1987. Kena ngujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pukuk tidak pernah kebak industri aerospace boleh nyungkak ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri ngau TVET berguna benar kena ngemansang keraban orang kelandia di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyaup narit bala temuai rawun ke Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi, bergulai ngau Daniel, bak berita lumba ngau main, Y Arena.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih lagi pukulangan kami bawa YFM, berita Y Arena ke Terubah, ianya berkau ngau diving. Milo Mas Malaysia Invitational Age Group Diving Championship 2026 sudah muncul diatur bakpalan akuatik Pandan Lela Rinong, Kuching, ujung minggu yang kemari lalu nerima sambut ke cukup mana. Begitu di penyadi Menteri Nembia, lomba ngau main serta pemansang orang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang ada ke diving majak di Kerinduk Keraban Nembia berindik hari penyampau atlet kemasuk begitu di Jawa Nambah ke tahun tu ianya 39 ikut orang. Lalu ke Pemaduk Mayuh dan begitu ke diatur hari Subak. Begitu ukai seminarnya di qualifier ba Asia Games dan mega milih atlet di dekat ngari ke Sarawak ba Sukma bulan 6 tu. Begitu dipasuk atlet hari Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Sabah, Pahang, Johor, Pulau Pinang, Kedah, Majlis Sukan Negara MSN, kelimpah hari atlet antarabangsa ianya hari Singapura ngau Chinese Taipei. Berita kedua berkau ngau World Cup. Kali World Cup ke tahun tu ianya ke terubah ngena format 48 tim dibanding ngau sebedar tu semina 32 tim ajak. Format tu datai dari Presiden FIFA Gianni Infantino pada tahun 2016. Lapannya dekat ke Mayuh agi tim ngasai ke bermain bak pekit main bol di pemadu besar itu. Format 48 tim tu ngagih ke 16 tim dari Europe, 10 dari Afrika, 9 dari Asia, 6 dari Amerika Selatan, 6 mega dari CONCACAF, ngau City tim dari Oceania. Berbangunnya Iran madah ke dekat berpekit bak World Cup ke sekali itu lalu atur berkawa ngau visa udah mujur diputar ke. Media di Iran madah ke bisik 10 atur di ditetap ke menuanya ambil nak nyurut kediri hari pekitu. Sekedar hari aturnya yang kaum ngemudah ke visa masuk ngagai Amerika nak ngetan bala pemasai tim main bol Iran ba padang bilun danya semina ngemenar ke menira Iran ajak ba stadium maya sidak ia bermain ngau mega bisik sekedar atur ke bukai. Sebenarnya tu Iran berunding dekat nyurut diri hari World Cup ke dia tu di Mexico, Amerika ngau Canada bulan 6 tu. Berindik hari konflik ke nyadi ba Asia Barat. Ke sekali tu berita squash, pemain squash Malaysia. Esiva Sanggari udah nyingkang ngagi round ketiga PSA World Championship ke dia tu di Giza, Egypt. Barang kedua Siva Sanggari ngalah ke Aira Azman 11-4, 11-9, 12-10 dalam tempoh 24 minit. Barang ketiga Siva Sanggari dekat satu ngau Tine Gillis dari Belgium. Sebab tu Gillis alah dua kali dari tiga kali bermain ngelaban Sanggari. Ke sekali tu berkawal dengan olahraga, pelumba Malaysia Surin Samson Volleyboy udah mujur ngagak season best bahas sebengkai pekit ke diatur baji pun kemari. Ke pemaduk laju kalah direkod Surin tahun tu ianya 54.24 sikin dan berpekit ke diatur kemari penglaju Surin ianya 54.11 sikin. Berpekit ke diatur di Osaka Jepunnya, Surin boleh nombor 5 hari 24 pelumba kebukai. Okey, kita nyingkat dengan game Muay Thai ke sekali itu. Rifdin Masdor sekali lagi menang buat One Friday Fights ke diatur buat Stadium Lumpini Bangkok hari 5 minggu yang kemari. Tajak pandak agresif bakal fight sebelah tu dan Rifdin menang dengan pemutus unanimous decision. Rifdin madah ke nak nyamai isi, nyangka ketegal hari pemakai lalu bedah regas 100%. Maya ke bersatu dengan Petkia Tisak O Sansuk hari Laos buat kategori atomweight. Kelimpah harinya siku agi faktor Malaysia ianya Adam Rakib megak menang unanimous decision ngelaban Enzo Clarice hari Perancis. Seduaya berlaban bak kategori strawweight kala itu ketiga kali Adam menang bak One Championship. Berita ke penudi berkawan dengan Liga Malaysia. Bermain ke penudi Kuching City FC dekat berlaban dengan KL City ke dekat dia tu bak Stadium Negeri Kuching kena 15 hari bulan 5 2026. Nanti menang Kuching City dekat boleh nombor 2 bak Liga Super. Lalu terus boleh tiket bermain bak Liga Juara-Juara Asia 2 ianya ACL 2. Main bukai ke dekat diatur bak main ke penudi Liga Super, Penang dekat bersatu dengan Brunei DPMM Immigration ngelaban Melaka FC, Sabah ngelaban Terengganu, lalu Negeri Sembilan dekat ngelaban Kelantan The Red Warriors. Siti lagi main dekat dia

0: beritanya ujung ke Y Arena kita minggu tu.
1: Y seberai.
2: W-A-I
1: Y-F-M.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: W-A-I Y-F-M.
4: Sada lemai.
5: Sada lemai.
6: Sada
4: lemai.

akan melatih ngau pengajar Jibun Tawai ba program Leman Budaya Ban nyerubak mega musim pengerami gawai ya ke dekat di itu kita nak lama lagi nyalai perkara ke dekat dikenang lemah itu ianya kawal ngau sekedar jaku main asal bangsa kita Iban ia ke suah dikena ba pengerami gawai daya. Anak minah kini-kini terus gulengok kami program Leman Budaya udah lepas tu. Tanggapin kita bergulai program Leman Budaya. Merinang kita ngau lagu tu lagu dari Menalan Band Selamaya. Bawa sadar lemai YFM.

0: Jadi ya, beri selamat malam ya guys. Semua bila peninggal kita ke malam tu, ya ke bisa bergulai dengan kami buat program Leman Budaya Iban kita buat Tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami dengan konti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari rempuh tu. Kurs mengat Grime.
0: Jadi terima kasih pengajar laban tajak panuan dipukul mayu macam pengawak temu aku tajak pula pinjin tentu mayu pun buka ema ke diatur nuan tang ulih ngelimpang ke terimpu gulai engkau kami ba program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi ba tusun ke Sarito pengajar nama nda utai ke dekat dipungsi ke nuan awak ke nuan nerang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Selamat bertemu, mendiang ke program tu ngagai semua bala pendengar tu ada luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semuanya bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai. Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngintu gawai ngambil ke nyak rami lagi ngambil ke orang ke ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-mm.
1: Jadi maya macam main asal bisa dipansut ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuah aku tu milih ya. Beka kelemah itu, tua berkenang ke pasal. Mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu, bisa orang nyebut jakuk sada berbuah. Ke selalu disebut lebih maya musim gawai deh. Kena orang butik, mak kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi, ambil kemandian nanti orang di rumah panjai, maya orang mula dah mupuak berkena kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Ambil kemudian ke pengabang, bala pengabang datai. Dia mau main dikit ke pengabang. Pengabang tak datai lalu dikit ngagai rumah orang ke dia sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu lepas kita serumah tu tadi nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah lalu kita yang lalu ke bala pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelan dia soh kita berjaku ngelalu ke pengabang lalu hari leka jakuknya tadi nemu kita tuju leka jakuk ngalu pengabang kemudian. Mm-hmm. Macam-macam utai kejai nak ada baik kita niki utai kebadah ada baik kita niki utai ku kenyak lah kelemparnya.
0: Mm-hmm.
1: Nanti beka nyomaya kengerami gawai datang di rumah lagi bedau kak puas hati udah pengabang duduk dia lalu ke kita agak ngau jakuk ke maniang de dinga.
0: Yeah.
1: Jadi kelemparnya maya ke rami maya ke dekat rami ngerja pengok besai kita nang bala tua rumah yang tadi bijimat amat nangi ke utainya tadi maya macam utai kena manah tau nyade.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa ke maya kita nya bergeligam ga tak ke pansut ke maya nya
0: tak sebut orang ai ansa
1: ya ai ansa banyak bedau sedau pangan bejaku mantai ke ai ansa ambil ke bandiang yang malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup ai pengayu bisa ga ada suara ni mangai pengayu ngikap bisa ga sekedaknya tadi niri ke kayu. Bak sekedak nur di kumai ranyai, bak sekedak nur di kumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau dia, bedau orangnya tengah jat, ngambil buahnya. Berjakuk ke orang kelak? Dia suruh ke orang kelak dia berjakuk? Dia suruh berjakuk ke mayanya?
0: Ya, kira sebut kita kena ngerami ke lagi pengerami kita yang mana ya?
1: Mm-hmm. Lebih lagi, maka dia tahu dia, nyokak tiap pengrami gawai lebih ke din ngeri di tu gawai tu din tu bebala mayuh nya begempuru ba balai raya lalu mayanya asal-asal kena tentu temu ga gawai nanti ada yang ngatur pengawa uti ngotunde macam-macam lah pekit kumang lah pekit keliang lah bak sekedak ndur kala aku ninga pekit ngkeratuang kesedaknya nganap ngepantiknya nyilai dah.
0: Nyilai, au.
1: Jadi mayanya. Lalu lebih maya ke pekit macam-macam kak jaku ketau depan sud kita yeah. mayanya. Jadi nyau kekat kenang atau apakah kelemai tau. Jadi sekedak contoh ya aja kedekenang tu lemai tau.
0: Nggak semua.
1: Bala peningat tu adin jengkaku. Tujuh program tu ngelobak ke penemu ngambil ke sidak pun lalu berpikir ke nanti sekedak dia ke depan sud tu ada tu kan nyadi dia kena nyadi kelalau nyadi ke tengah sidak lebuh sidak ngagak ke diri jaku mayan adik hanya badas meh
0: yeah.
1: jadi tujuh tu atau kira ke ngelobak ke penemu lah
0: jadi bak kumpul tu pengajar beri besar terima kasih ya hari ke balap ninga kita berluar dia laban nanti kita minta atur sitik-sitik rumah panjai berserim baik wari gawai tu nang mai ya pengajar deh ambil ke mandiang deh baka bertiket ke pengabang menyukunuan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban endak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tempat lagi nya tadinya berambi
1: baterimpu
0: rumah panjai terimpu ya jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka antik kami berantau ke Mayau Manis tahun tau deh kami kari pasar tau kami ke ngempu rumah tahun tau jadi orang ke berumah panjai nya sidak yang jadi pengabang jadi kira ke balan biak ke Mayau agek tu dia pengajar jadi tajak pan ya balan biak tang katik kok kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi pak aku berguna atau dikena
1: kelimpar nyami kemudian hari ke asal kelihat lebih banyak begawai tadi orang kelania melanai dia so melanai minta utek kena betabas.
0: Ya.
1: Contohnya pun bisa panjur.
0: Ya, lama kita enggak terus minta bekerja aja kena jago ni ya. Jadinya kena orang lagu ya. Mana kayak gitu, mana yang ambil ke bisa siluap ya gitu. De pelandai kurang nih.
1: De pelandai ke. Ya. Kelimparnya ambil kemudian kadang-kadang dia tahu lah. Gaya utek nyadi pedaku. Maya musim gawai itu nyak peluang bala kaban belayan pulai ke rumah jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur pendiawa nak mentap ke pendiawa diri apakah orang jadi melaki bini melapinang bisa sekedar nanya indo udah temu gawai lagi melapinang kuda koga jadi lebih maya nyak bisa ke bekenik ke jalan mansur nanya ke berita ngadai orang ke datai bekenik ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek kenya dah
0: iya jadi nanti kita ningal kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ini atang munyi kunuan malam tu semina sekedar re contoh aja mengke de bantai ketua ne jadi terus ngage nuan pengajar
1: jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: teh cerita ya anak sempat
0: tua ngau,
1: bareng ke sepenggalan dia tua mana berkayu ngayu ke perahu lagi
0: yeah. kena
1: jadi kena kote kudin awak ken bala peninga dia ukai semina nengah ke aku aja kutap kutap ya kau itu tang DJ mereka tahu
0: nguji
1: ke namanya panglandia diri mansut ke sekedar hari jakuk main ti tau de kena jadi nuan tau milian ni bagi ti ke de kerindu ati nuan lah
0: lagi
1: jadi kini ke alu terus ngage contohnya tua kini
0: terus ngage contoh ke terubah tu pengajaran eh okey jadi bala peringat tua laban nak minta ampun eh laban pa Facebook kita yang tadi boleh live pa Facebook bisa penanggul tak boleh dia seliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okey pengajar terus kenuan
1: jinte aku dulu
0: dulu meh
1: tahu gak jadi bala peninga semua ya jadi di jaku main teka aku pansut ke dito yang contoh ya lah contohnya jaku main tidak kena kita ngelalu ke pengabang niki selalu ya bala pengabang dah so kita niki ke rumah ngage rumah panjai mula bergarik itu dah ada bergarik latih buka kita enggak sebeda sedang niki ke rumah orang kena sabuang ke orang kena nemu orang kelandia berjakut tak ada so dulu bejaku dulu keliak bebiau. Jadi dia tahu orang yang kita nyob se ngarap baru tajak kenya sekita lekas sampai segi agi bisa. Jadi tu setiap contoh lah. Jadi dia tahu kada sebut aku dia tahu hanya jaku dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri bakal kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintah dia duduk sama nganti jaga ku nganti bala tuai pengabangnya ke dasar bejakunya tadi bejakuk ngelalu ke pengabang ti aku dasar berdiri dia aku lalu tentu bah belabuh nyebut jadi aku tu kedepedak bala kita ditau tak berdiri gelai-gelai kuduk kati kudin bakal lama galau tapang mikai tumbuh de lebuah dandang umai belakang tinggang seludang baju kirai pala linga-linga tangkup tempuga ujak lelaga langai tajai jari kanan aku depedak kita megai teran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pamping piring renai tu gaya tak selalu pegai orang kayak bejako dah jadi aku dah tua itu baka semalau nampung lacau baka nendak nampung beragai biasa orang kempu pengawak pun gawai itu ngelalu ke penatai bala kita pengabang ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai bayak ke kita ke indau lelaki biak ngotuai bala kita sigit lalu ke bala kami serumah dito penatai jadi awak kesama ngau kami berami rindu begagai ngintu gawai di bulan kelelang jadi bala kita ke datai dito sarito depeda aku betuai ke sano tu tuai pengabang sida ya
0: sebut nama ya mana
1: sebut nama kita dia jadi ungal tu segi patut amat jadi ke tuai bala kita laban dia tu segi ditemu kita orang ke lama udah jelai berita tanpa nama ditemu kita ia tu segi orang kepang ari kepayang rendam selemai orang ke segi payet ari kulit akar tubai segi juriang baka putih yang mata geraji makai nama kenya ia mega segi orang ketemu kita mentas nelap ati siro jako serta panai megai orang jadi bala kita kedatai tau mega nang sadang kami serumah dito segi nak datai tunggal seorang orang nada ngimai kita tau nang datai nang bisik petara nyangkung bisik petara ngaruang nang bisik petara megai ngiring berjalai nyak kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita di tu nang bersedia ngob tengkira pamping piring renai lalu nambah kenyak kami mega bisik nyendia ke panyap serenti babi ngelampai ngamik ke bala kita ke datai berasai di kemesai awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal maya kita kelelap tinduk sekenyap nangi ke kita bisik mimpi ringan nak nyamai asai maya kita kebaru pejam tinduk de malam nangi kebala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai jadi sekuma kita berjalai berkenyaga dia rentuk jalai tadi enti kita bisik jai burung salah tenung dipimpin beluai jeritan beragai utainya nadai tau ngasuh kita menawa nadai tau ngasuh kita sendika nadai tau ngasuh pengawak kita tu nak datai nak sangkai laban ditau kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang jadi maya kita nikai lagi kami tu bisik ngagak ke kita utas bisik ngagak ke kita lebas bisik ngagak ke kita atur penatai atur penyangkai nyo salah kemunyi jako nyadi baka bala kita unggal antu kepapas antu malas antu penyakit antu kubit utai ke kamah utai kernya nyadi kita bakia nak dasoh kami nikai ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito tang tajak pia anang irau dito kami udah merik kita jenselan. Udah daripada ke ngau jaku tangkan, ngambil ke kita, nak ngacau kami ke pegawai. Awak ke pengawak kami itu tadi, lalu mujur hari pagi sampai ke lemai tekilu petang. Nyadi tara ke lalu ke kami, ngemar bala kita nikik lagi. Inya bala sidak sekangak kungguang, penyadung antu tuah tuai. Bala sidak antu limpah, ngau sekangak kangai. Bala sidak anda mara raja pengibai. Bala sidak pulang gana serangkan kirai. Bala sidak sempurai ari pangau ragai. Ngau bala petara begiang manang genai. Awak kesida uke semina mai ka kitai pengaya pengraja. Ta megak tau ngasuh kitai gerai nyamai. Lantang senang dein yang orang. Nyalai dito dia tau bala kita pengabang. Nanti kita nyudah cukup bersedia. Lalu kita nikik ngagai rumah panjai kami dito. Anang sanggo, anang kajo, anang rawan, anang segan, anang kakang, anang kekayang. Lalu mewai nikik, baik nikik sama nikik serta bala kita petara kenulung kengaruang kita ngagai rumah kami dito. Oha, jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah tembok jago kak na orang ngau ke oha. Jadinya Siti hari contoh bisi 2-3 tek me deto tanto Siti hari contoh namanya lebo bala pengabang ninga kenyak tadi artinya ba budaya iban asa kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi begawai. Kita sisi percaya ke bisi utai tindak dan pendak ngemar kita bergulai ngu kita. Datai rindu ngabang bergulai ngu kita. Lalu penatai sidak ya disegirkan ulung kita. Lalu utai tindak tau ngacau, tau ngasop ngawak kita nak nyade. Kita tinggal ke? Tang tajak ya ditinggal ya mega de basa de break kita.
0: Utai de pakai,
1: utai dirup sebakang ngau pengabang bukai seminat sidak ya. Dia so kita naik buah ngau kita nikik ke rumah.
0: Oh, jadi, ya maya ke nikik ke pengabang ya ne.
1: Nikik ke pengabang.
0: Udah nya nikik bala pengabang ne.
1: Nikik bala pengabang. Oh,
0: maya nuduk ke sidak ya. Bisa enggak main ne pengajar?
1: Jadi datai ba sidak ya nike lalu duduk lalu perintai bala pengembang nak ada.
0: Iya.
1: Non kang nguji ke.
0: Tahu ke?
1: Okey.
0: Aku nguji jane ente salah lagi. Dah madah ke?
1: Lain nak dengar cau.
0: Jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tuntak ke utai ke disdia ke pengajar malam tu. Jadi beritahu aku ya tapi basta ngagai semua bala pengabang mayu tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi keluarga timang dekat pan kita nak lelantuk selentuk langgai manuk nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruk meh bala kitai, ngau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruk sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, ngau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke indau, sama belak duduk berkejenguk, belakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, ait tuak sadung ngau jalung. Tuluk gantang penakar ngabang. Utai ketabas tuang ari ruas daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anak-anak ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajaran ya?
1: Agak.
0: Udahnya lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilah, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke buah politik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita kudah ninggal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah, semua utai di kerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha, oh ha, oh ha, kuih ada. Hanya contoh ya, hanya pengajaran.
1: Hanya contoh. Contoh jakut kita tahu dari pansut ke kita. Siti tadi mula-mula kita nikik ke pengabang. Udahnya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk. Ngenak jakut di kenuku kita. Yang main didingamnya.
0: Tahu.
1: Kelimpah hari ke pas banyak tadi, jadi dia tu bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia seorang mantai ke penemu maya pegawai kemudian nanti gawainya diatur kita balai raya kemudian lalu kita dekat selalu mantai ke pekak pekit kumang. Jadi nitih kegaya ke daripada perhati selama tu pedaku. Kadang-kadang kak tetabar ke nanti semak beka pengawaknya de lagu kita yang nak jakuk ti mandiang de dengang. Kak tahu yang saya beka lawak ke cukup degulai dah tubuh degulai biciang ya jangka tu. Ianya ambil ke mandiang. Nanti kita ngatur pekit kumang, ngatur pekit keliang kini tentang minyak. Dah kita nak tamata-mata ngangau ke batu dah penyertanya niki ngagai pangau, lalu ngak mandang ke derempu tang mandiang nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tu dah ngena jakuk sada berbuah. Nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tu jakuk sada buahnya tadi diatur kita ngon nak nak ke uliah penyiman laban bisik jakuk nya tadi tau ngasa ya lemik semangat nanti salah kena tan salah sebut deh ambil kemandian utai kena kita berbandian kayak pendiau ya tadi salah tahu ngaso ya nak lantai hati ya jadi tahu minta pun ngara bala peninga ambil kemandian ti nuan tak berengkah ngau ya indo tudah tua itu aku mai kami jala jarang jala
0: pisit
1: jala jarang kerja kok mayuan indo unsipan hati nanti kita degagak degelar kita bekenya.
0: Ya, lepas nanti kita berarti kerti jakuknya pan kita sudah nemu nama empat,
1: nama empat. Semua utainya. Nada nemu milia lah.
0: Tak sapu maga.
1: Tak sapu maga. Jadi nak lantang hati itu dah nak tua ke ngau rapa peket nanti gagak tua misalnya.
0: Tu semua kita orang ke jadi MC nya ke main peranan betul nak mengajar.
1: Nyam itu atau ngenang itu lepas kalak jadi perkaranya kalaknya dia utai di keranau ke, utai di tanya deh. Nyale, ya ke pemaduk mana? Nya tadi kita milih jakuk tip pemaduk mana? Indo darat selalu di semak kita ngagai bungai kini, ngagai ngagai manyi keluar ke madu kini, ngagai buah ke manis lebat.
0: Utai ke mana-mana?
1: Utai ke mana-mana? Nya Indo ati yang nengah. Jadi nyam seberapa siapa orang tanya di MC dudi hari mai kak maksud ke penemu bentato berjemat gak
0: patut milih
1: nangi ke pangka nangi ke pangka nya nak tahu ngasu hati bala nak tu hati ngau nike ngage pangau yang tadi
0: nah lanjut perenguat mua tu dah nike
1: ya
0: jadi ba orang ke pekit kumang pekit keliang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu kita berarti kapan bisik nama ko kita pejuluak ya.
1: Ya pasti julu.
0: Jadi sedak ya dasu wah milih ke dirempu. Jadi nanti ya kena plate nombor 3 tu atau julu sedak yang pu milih. Jadi utainya diberi ngakai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke nike nya nage pemandai MC nya yang ngayat ke engkau pu julu ya nya ne.
1: Anda dikang uji ke contoh.
0: Sama tu ane.
1: Contoh lah, ambil kemana nuan tu dasu orang tadi jadi MC lemah itu. Lalu nike namanya penyerta kemegai pelet nombor berapa pilih dek?
0: Nombor 3.
1: Okay.
0: Aku nguji kian eh. Okay. Jadi ketua ke pengajar uji sama malik bala kita pengabang ke betekang mayuh betugung sama merati ke penyerta kemegai pelekat nombor 3 kecukup gaya di atas panggau gantung pedak pemajik gama tudah bemua tampak bakas nayak bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun undai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik ya gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pendiau jelu lutuang kemabuk kunyung, ipuah kerarang koyane.
1: Jadi, ke selalu dia perhati korang. Ya udah kan hingga ke abas entah tu, aku ngena lebu ngadang. Jadi nyak lah kebuah bau juang ya lagi, bisa ang munyi.
0: Ya kak, stimbal na ya.
1: Stimbal. Jadi nanti nikah kah tu dah ke nomor 4 contoh lah gitu. Udah kita nerang ke siapa tu dah hari segi nama tu dah pengawak tu dah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasuh sidak ke bertekang duduk bersekut. Tadi sama bela berarti ke tu dah penyerta pekit kemegai nomor 4 ke genap sukut. Pedak dah pemajik gamal tu dah bemua ceria tujum lelegup ngenak ngepan cukup nemban bekain sidan buah bali kelikut. Perhati ke pejalai tu dah tuai ngenjeng ayun rundai baka daun pedalai dipuput keribut. Patut ke penguak tangkai pengandut ngelar ya pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngasuh hati orang laki berai mentan di dalam 7 hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang. Jadi nanti bujuangnya selalu nanti nama nanti sangkut dia betul. Tembo nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap berut kami kelia lumayan kaki biak kelia.
0: Ya, minyak
1: wangi ke pemaduk mana kelia? Nuan dia tahu tuan sama jadi MC contoh lah dia tahu.
0: Aku deh.
1: Okay, jumpa.
0: Tuan nombor 13 ngenak ke pelekat nombor berapa?
1: Ujian nombor 5.
0: Nombor 5 ada kau ini ya tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5 tuan pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke bertekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik agama tu dah bemua ceria berkulit pura upa. Ngenak gepan cukup temban berkain sidan mayuh curak. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai baka penerbai burung empuna. Patut beradai indai tangkai penguak merik agelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Ati semampai dekat nanya dekat ngelala nama kumang. Nyak ya kengenak nombor 5 je naik.
1: Nyak nombor 5. Jadi nikai udah temuknya. Tentu tempek kura jari.
0: Ya.
1: Jadi uji maliak ngagai panggau bila kita pengabang kebetekang duduk tatam tau. Sama berarti ketudah penyerta paket kita tu kemegai pelekat nombor 6 bergamal ganggam. Pedak dah majiak tu dah. Bemua ceria baka pengermai bunga meresian. Ngenak ngepan cukup neman bekain sidan abadas tipan. Perhati ke pejalai itu dah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung nan. Patut berada indai itu dah. Merik ya gelar pucung gadung serangan jayau keran. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam. 7 hari 7 malam kusang lempuang.
0: Ya ketemu enam ne. Nikit gak ketemu 7. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang bebala mayuah. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 7. Pedak pemajik agama tu dah. Bemua ceria baka pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan ndak merapuah. Perhati ke pejalaya. Kengenjiang ayun lundai baka pengelabuah daun buluah. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruah. Nya ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuh. Semampai ngasuh indaya ngagak timpuah. Alai nganjuang tincin tunang.
1: Ada ke ne?
0: Alu kada tanya orang ne?
1: Kada ada kada mau orang ne kada? Hanya di gagane tu dah. Hanya di bala kapan tua kada dia di luar din bala kek nganjuang anak lagi.
0: Tahu ambeng ne?
1: Selka dua tu kejaku dia tadi. Tahu kau? Tahunya jadi ke lalau kita ne kada? Lubang nak ngepan. Tajak petinya jarang sekali setahun ya dibuka. Engkau teh ke dia kan lekat ke maga.
0: Iya, meh.
1: Ia nyonya di leke jaku merapuh ke kena dia tau. Teh bangga merapuh. Nyonya mana ke nyebaka pun kara ke penuh laban karuran.
0: Au, iya.
1: Jadi kira ngomong pas ya, meh. Benuh, ya kemana-mana ada peda.
0: Au. Au.
1: Dan yang nikah ke, tudah bala, tudah.
0: Indonara.
1: Nama penyerta tu tadi. Ke nombor 8. Au. Lalu pengabang dasuh tua sama bela berarti ke penatai sida ya bala pengabang ke betekan duduk besara au sida berarti ke tudah ke megai plekat nombor 8 ke cukup amat ipa pemaji tudah tuai bemua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira pejalai tudah tuai ngenyang ayun donai baka terbai penerbai burung ka lalu berada indai ngelareng ngi aku manok sabuang kutuk pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ku indai ya kita nya tau ngasuh hati kita kelaki berai asai kedebata tiap-tiap malam selalu nyaba insa temepak ninggang lubang
0: apa ne.
1: Berai lah belum ada empat jayau
0: empat katiku kita pada pemaji Indo atau kekumbang kediadi yang tempat tu MC tu mana jadi nikah gak ya ke nombor 9 ya pengajar uji mali ya ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersendai sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama diante ante pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakal senaya bulan pegari. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung besi. Perhati ke pejalai ya kegenjing ayun lundai baka penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi meraih aglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinuk ngenang.
1: Oke. Okay. Udah nyanyi kek gak bala penyerta ke nombor 10 atau tadi. Lalu kita ingin so bala pengabang atau tadi. Ke betekang duduk berkedugau bersedia gak. Sama berarti ke tudah kebegamal imun peniau. Pemajik tudah tuai umas ya gak. Bermua baka penama bulan senayau. Ngenak ngepan cukup nemban. Bekayan sidan bercurak mansau. Pejalai tu dah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung bangau. Patut ke berada inai, ya ngelar ya pucung kadung serangan jayau lelengau. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai merampau peniau. Tujuh lemai gila mamau bejaku butau-butau surau orang.
0: Nyu mamau tu dah kemudane.
1: Nyak ne. Sapi yang muda-muda orindo entadek.
0: Kumbaya ni. Tu nyu nikik ke namanya tadi penyerta ke megai pelekat nombor 11 pengajar ni. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petegang duduk berbanding. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah. Bermua ceria bakal ketupang bunga kemuntiang. Kuyuk nyiang pepelu bakal teluk burung selangkiang. Ngenang ngepan cukup nemban berkayan sidan. Berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalaya ke nyiang ayun lundai bakal penerbai burung siang. Patut berada indaya meriak gelar. Pucuk kuning serangan jayau penarik perniang. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk merenyang biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Ini hati merenyangnya.
1: Empat menara merenyangnya salah singkang. ke tanrua ka lagi tu lagi baru tu beranau ke
0: gate panjai
1: empas namanya sekedak lagi jako di tu lalu kebuah jako yang dikena okey kita meda nikek ga tu dah ke megai plat nombor 12 tu tadi lalu kita ngasa bala pengabang ke betekang duduk bertemu orang tadi sedia ga berarti ketudah kemegai plat nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu pemajiak tu dah andang umah siaga bermua tucum bakal lungkum bungai kenun suang ngena ngepan cukup neman bekayan sidan ngena keruncuang perjalai tu dah ngenjang ayam lunai bekat penerbai burung silus melayuang berada inai ya ngelar ya merik ya gelar perau bidara buang luncuang tajak lingar ya nak nangi karam nanti debaik belayar neresak gulung alun gelombang di itu limpang mimin hari jayau tau gak tau kan mana gak
0: Tunjung ngagai ya ke nombor 13 tu pengajaran uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang duduk berintai sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 13 ke begamal imun amai pada pemajik gama tu dah bermua ceria bakal kerembai bungai teratai. Kuyuknya peperlu bakal teluk burung beragai. Ngenanggepan cukup teman bakain sidan berawai rinyai. Perhati ke penjalaya ke ngenyiang ayu lundai bakal penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya meriak ya gelar, perauk berangai panjai, tajak linggar yang nak nangi karam, entik dikenak belabuah. Nengah tengkujuh uang jagai, laban yalan dia nyeliah kekesai tipuk lenggang. Nemu kata kau kita nanti sebut kita ke Maya hari itu nemu berdikari macam
1: mana tajak peniau tu dah bakal ke siga bakal ke lingar tapi ala segi namanya regas jadi bala anak tua ke regas peniau rajin belajar namanya anak malu berjaku Pak Mat dia beri kita gelar pekat berkata dah namanya rajin hidup diri rajin ngigak penemu udahnya kita mengasa bala pengabang ngadang ke maliak ngagai panggau sidak ke duduk duduk berkerindik bedau tu tadi ke
0: bedau
1: mai bala sida berarti ke tudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundek untuk siti ari parangai ya landia betundek landia bunga dah pedap majak gamal tudah bermua ceria cukup peninggi pecukup ya pelandia betundek kuyu ngenjang peperlu bakal teluk mano lansi ngenak ngepan cukup menemban bekain sidan berias burek atau kemayar itu meyah no orang ngenak kain burek ni kau perhati ke pejala itu dah tuai ngenyang ayun lunai bakal penerbai burung berwi patut beradai nai tangkai pengisi ngelar ya tapang kedang galau pelai dan berbinan di tepan sarang induk manyi entik dia puar udu pelai sikit nak kalak nak ngemenuah ke selipik rintuang kulit sengkajang.
0: Perisik menyana.
1: Selampai. Artinya. Okey, saya setengah pak. Naya orang pandai. Naya bisa penglandi. Nyalai bakal manyik tik perisik. Mayu madu dah.
0: Ya. Okey. Tunjuk ke penduduk itu pengajaran eh. Sidak ke pekit kuman.
1: Indok tak kuman.
0: Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk berbala. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik gama tu dah. Bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngena ngepan cukup neban bakain sidan ngena ara. Perhati ke pejalai ya kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengembar berik ya gelar. Pun tapang kayu raya tumbuh di taluh antara menua dan ngenyeng berbinan di tepan manyik madu bandar. Ndak dipuar idang ya. Ente dipuar idang ya sigi semampai perisai. Madu ya boleh menuah ke segiau tajau salang-alang.
1: Sama
0: ngonyen tadi menyana.
1: Madu.
0: Oh jadi sidak ke kap mili ya leka jaku ke degena tu katiko kita itu berarti kia pengajar laban kadang-kadang ya nak setipa enggak orang ke kak dia yang tuanya tapi ya.
1: Betul. Bekatu tadi tu induk di pelajar tinggi pak
0: yeah. Mana beri tahu nak tahu
1: leban ya ya aku dah bisa kerja ya bisa pelajar tinggi lalu
0: kira sebut kita kerja ke namanya tadi
1: namanya kerja mana
0: di, mana
1: jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 titik contoh ke bisa itu tadi kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri lepas tua lebih maya berarti ketudah ke ngaur berpikir ni tadi nak tahu becipi yang ngati ngau siku-siku sida tiap-tiap ikut sidanya tadi sama mantai ke pengelandia diri sama mantai ke namanya gaya diri mpu mai diri bak mua bala mayu nyak kebuah tadi MC tengah agak gelar ke sidak pun mesti ke berarti ke perkaranya deh jakut terkena mesti ngipak ke utek nyadi deh
0: iya
1: oke tuang ngerus ke kenang ketintik semua keliang dah
0: keliang
1: ini ke contoh nah
0: nya bisa mah namanya enggak ukai-ukai tak di asuh tua ni ke pengajar dulu nak pengajar ne
1: okey nanti semat bab pekit keliang nya kur lebih cara ngatur ngerja ya tadi kur lebih pakai ngau sida bab pekit kumang lah tang kita nemo lah keliang tu tadi patut dia bisa perangai mangah bisa perangai berani bisa perangai buah isi ia tegap kering ko jakoi bana menak lek jako kering deh kering mak ore bujangnya ko jako kertia kering pakai batu tang ana mah ko kita bisi sergah bisi sergah bisi cara yang mai direi uji kita berarti siti contoh uji malek ngage pangau bala kita pengabang ke betekang di audito sama berarti ke unggal da penyerta ke megai pelekat nomor satu ke beramal sigat udu nya pedak aku ke nya di MC deh pedak deh penyigat gamal tu dah ngenjang baka gamal antu gayu jadi pilih dia tau ba kenang jakuk dah keliak selalu sidak yang bersemak ke antu buyuk jadi antu buyuk tu antu te kak menuan ngadungan orang nak mandiangnya dia nyala tiul ya seliah mega ambil antu gayu tu mana lepas semua kita segi kak
0: gayu magang
1: gayu magang tu dah nyak ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai beketapu perhati ke pejalai tu dah ngenyang ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai ranyai ayu patut berada inai yang lar ya ngelar anak bujang ya tau dekumai sida biduk lingar peraut laju enti di depan nak meniti kediri karam tersudo ngerencah pupuk gelombang beragai jadi begitu kita ngena lebu nagai nah din tadi lebu ngadang ngujuang deh jadi tu ai jadi tu berkenang ke pasal jakut kita udah kenal lah bahkan tu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari antu buyo.
0: Bisa ngena baka namanya kesebut sida yang ngena antu jelu batu ne pengajar.
1: Antu
0: baka antu jelu beruang mangah ku.
1: Lagi kita mendak.
0: Bisa ne. Tu nyung agai sida kengau pekit keliang. Ia kengena pelekat nombor 2 tu pengajar ne. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekejangah. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 2 ke begama cukup sergah. Pedak gama tu dah ngenyeng baka gama antu gerasi belabung dilah. Ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai ya ayun lunai baka kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai betuah. Patut beradai inai ngelak anak bujang itu Antu jelu beruang mangga.
1: Antu anyu.
0: Anyu, anyu jelu beruang mangga. Telebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
1: Nyuntai. Jadi anyu tu lah kejakut dia ngembar lah kejakut jelu. Jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asaliban baik kena dalam timang, dalam pelandai, dalam semuanya. Selalu mandiang ke pendiau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering. Bala jelu ke regas.
0: Maka tu tadi beruang.
1: Bisa bala ular ke abek ngagai jagu, ngagai rabiang, ngagai jelu, ngagai ular ke bisa-bisa. Ambil kerja dah bisik kan yang gak aku bisik mansak tau lagi. Nanti kita ngenang ke Niki ke si kau dekangau ke MC lalu sidak yang ngasau bala pengabang ngadang bala pengabang ke dia ngadang ya. Bala sidak ke benung betekang duduk berbanding duduk berimai merti sidak ada baik berarti ke peserta penyerta kemegai pelkat nombor tiga kebegamal cukup kering gamal tu dah ngejang bakal gamal antu grasi nisiang ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gadiang gaya pejalai yang ngejang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepatiang patut beradai naya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datai ritebing lubuk kelemuai. Jadi bila nembiak ke debat baru nak kalak ni ngauti ke nama rabing rabing tu bunsu bayar. Bunsu bayar bunsu bayar lah
0: nyak dia sebut bunsu rabing
1: nyak tembai bunsu rabing antu grasi ni siang tu antu ti mangah. Jadi lelaki sikit patut berkenyak mai perangai nanti nak pihak munsuh ke delapan ya nak takut ke kira
0: iya nanti nyuli pelipai okey jadi nikai ke
1: siti agak lelaki jakut dekat ada terang ke ku ditau ada suah dia sebut tadi nyelai tangkai ranyai sepati yang lelaki jakut ranyai jadi lelaki jakut ranyai nyukat tiap tiap rumah panjai lebih maya niri ke kawai sidak lalu niri karanya yang lebihnya nyonya di utai ke telebak di kerja ke maya retau di kena sidak tang ya ya kiamat ranya itu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita lalu lebih maya bala sebayan ngabang ngagai orang tegawaian tu datai bapun ranya sidak lalu nyelai ranyainya dulu erti nyelai lenya enggak ngambil buat buahnya. Jadi buah ranya itu di desbayan dinnya antu pala pengaruh pengaruh te tahu ngaso berani pengaruh te tahu ngaso boleh padi pengaruh te tahu ngaso kita pandai ngaso kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang te kawayan tu leboh ya udah bulian buah ranyain tadi baik yang ngagai orang te gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawak gawaian tu jadi bak menua kita menua ulu air menua batang batang air batang kari laki jaku ranyai tu nyak panduang panduang lalu panduang tu tadi kedai timang bala lemambang lalu dak bak atas panduangnya bisa digantung kurang jadi ke simbol buah ranyainya buah buah nyur tau ke buah inyak tau ke buah pinang mansau nggak tangkai digantung dia jadinya jadi ke simbol palak munsuh ti uli orang ti ngayau kelebih lagi peka bak gawai kelingkang deh jadi bak ke tahu deh macam lagi nanti bisa peluan nak macam
0: jadi itu ngagai kemegai pelekat nombor 4 tu pengajar ni uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 4 ke bergamal tinggi jejuau pedak gamal tu dah ngenyiang bakal gamal bujang pulau ajau ngendang ngepan cukup neman bergaguang megai terabai bersirat mansau gaya pejalaya ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai buah piasau patut beradai indai tangkau tangkai penglipau ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai.

0: pasal.
1: Au baru aku ya aku ningat tu kaya.
0: Jaku tau tau datai.
1: Au.
0: Ngagai leka timang laban orang ke ndor aku boleh penemuin tadi nak nemu maca nak nemu nulis menua tindor dia berjalan mega nadai
1: temu ke leka jaku
0: jauh deh. Ni yang mambang bugan kelia.
1: Au au.
0: Jadi udahnya kita ngasa orang Malia bala pengabang ke betekang duduk bersendai berarti ketudah kemegai pelekat nombor lima kebergamal besai tinggi gamal tudah tuai ngejiang baka gamal bujang kempeng padi ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai bersimpai rangke gaya pejalai ayun lunai baka kerekat nyelai buah aranyai utik patut berandai naik tangkai pengisi ngelar tudah bujang tau tadi likau nabau air nak selalu beripak di pemanik nintiang lemai
1: kau nyak ya ke nombor lima
0: nombor lima bujang ke nombor enam
1: ke nombor enam uji malik ngagai panggau bala kitai penggabang ke betekang duduk bertentang sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor enam ke bergamal jalan orang pedak gamal tudah nginjing baka bujang pakul lawang ngendang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belelanjang gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang patut beradai indai tangkai penimbang gelar anak bujang yaitu pesilar ular belalang enti bantu mali balang sigit terus parai. Ya.
0: Ya, mengundi aku tadi. Orang lelaki selalu disemak ngagai
1: ular kebisa.
0: Kebisa-bisa.
1: Ya, ke penuh ya pengajaran.
0: Kemudian dar kita ngenang pasal maik pengabang kebetekang duduk berbala tu tadi sama maliak ngagai panggau berarti ke plek penyerta kemegai pekat nombor tujuh kebergamal cukup menyana. Pedak gamal tu dah bergamal ganggam baka gamal antu raya. Ngenak ngepan cukup meneman begagung nanggin pedang bersirat mansau jera. Gaya pejalai ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai buah limau muna. Patut beranai nai tangkai berada yang ngelar tudak anak bujang yaitu pesilar ular tedung kaca entik mantuk nak uliah sangga ngau terabai jadi dua tiga itik leka jakut dekat terang lima muna diambil ku hari leka timang tibut ya leka lima muna itu tadi simbol ke antu palak muncul jadi nyak kaya teh kenyadi dalam selalu mayong macam contoh-contoh bukai jadi tu fokus tu kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayong lah lapis lapis jakuk kita sebut tu ada tu tadi ngamik kenti ulian tadi bala peningat tu adin nak siti-siti kali bisi boleh ingat ke sidak lalu tu contoh aja sidak ia tahu semua ke bala orang bujang agai perahu tidak tahu semak
1: ya munyi kok kita kreativiti sidak ya apa pengajaran ya asal tanya tak jauh lari
0: ngagai kayu kayu tapang ke depan manyi galau kayu karak kalau kayu galau ke pemadu pesai serta mar di tebang atau ke wong ke tinggi bertingkat bukit tip pemadu tinggi semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki tadi semindah siti jalau teh kepada aku nanti uliah bala peninga di atas den ambil kemandian baka sidak teh ngena lelanyang adat asal laki ini kita yang ada nanti lelanyang ke laki patut dia ngena lelanyang nya bulu burung kepetul lelanyang nya bulu burung terbaik tinggi baik kenya bulu kenyalang langai tajai kelebih ge ya ke dia tau nya tadi berupai benda rendah betul nanti semak mek bandian bak tapu ya betangko kenyalang
1: au
0: tambah lanya nyu bercampur macam bulu
1: au ngaya dia ya bekenyalang
0: ngaya ke bala jurin tadi bisik maca bisik nemu reti budaya ngau dalam age bak budaya iban ya tau madah kenya bisa penanggung mimi aja tu aku ya.
1: Oh. Ia nyana tahu di pegulai ke.
0: Anak macam buat nanti bakal bulu ruai nanti buru tinggi kenyalang, tajai, sentuku. Kayaknya di pegulai lebih sama buru

0: Jadi baka bulu ruainya tadi bulu baru lah. Jadi dia tahu dia kena ke Indo, kena Mia. Tang orang kena di bujang beraninya tadi tiuliahnya. Enam bercampur kena sete.
1: Iya. Jadi nanti bawa orang ke jadi juri atau pengajar ni. Ya berarti kau tanya. Tapi ya lah benda sidak tu sudah tentu ya direk orang kau penemu ni tak ke
0: dan patut kena. Bisa briefing sidak apa?
1: Iya.
0: Dia setuju ke sidak dulu lah.
1: Lepas sudahnya lagi pan maya sidak ya kemari markahnya lagi pan ukai tembik pihak dan sidak ya berandau ngau pengajar direk.
0: Tapi ya. Mayu balas sidak ya. Iya. Kesiko.
1: Ya berandau ngau pengajar direk megah na pengajar.
0: Nyade penemu tu di tu megah. Penemu oleh manusia, penemu oleh utai kena tulis huruf putih ya. Jadi ukai penemu aku lah. Sebenarnya le aku semina masuk ya leban aku tu utai orang ti rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur, terus maju. Hari setahun ngaji tahu sete ngaji tahu sete.
1: Jadi nyau dah tiba penghujung program tu ke malam tu pengajar ni. Terima kasih ya ke penerang ke bisik di kunci kenuan. Jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh. Nada salah ni aku kunci ke ngau sidak ya. Lepas aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya. Sige berguna ke utai tu deh. Lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada ukurannya di MC. Jadi tu nya tadi tau merek buah rundiang mengagai sidak ni.
0: Ya, mereka tabur ke dia tu. Sidak tu ngatur badagi tahu ngena ya terus pernah dai ke salah
1: iya au nya bisa pemendari pengajaran ne
0: andai nandang aja segi dia tuju ka de kena rugi ga ku ngena mah kreat ngadu ke nadai orang ngena rugi kita
1: iya ne segi amat pengajarannya lai penemu jakut no pengajar sarito
0: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay sengaja tang bepun dari penglemai direk meh lalu harap ke petara segi semampai ngibun kita semua kita kening kita keninga ngau aku pun sama bela gerai nyamai lantang senang semuanya tahun-tahun lebo sampai tinggal kele ke jako nade apa nade nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magemagang
1: tahu gantinya
0: tanpa rita tanpa nama badau ngenaknya labanya tik kita nade nama arti
1: nade apa nade nama nade utai menyana eh nade utai melihat so ganti kita
0: nade nama amat mana yang enaknya nyak kelia dan kita dia tahu nak naik bah
1: kita minta minta gak kau kata kau kita nya ubah apa masa yang kemayari itu nak pengajar
0: nak cara mesti apa pikir psikologi kau kerja aku baru dia
1: ya, jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke ngau kami bawa FM yang mengganggu peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batusun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kagik mega berkenang pasal tega gawai bersangkut pawuk ngau gawai ne.
0: Piring awak ke bala peninggal bersedia awak sedap mansia bisa ngagak tanya deh.
1: Jadi bisa peninggal karinya ke nanya ke pasal piring. Suah nanya pasal begini ke tusun piring tu. Antai meh namanya program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun ngau tingkat piring ne pengajar. Nyalai terima kasih ya. Gulai baru kita buat tusun langkan ketuk ilang.

0: Bermuda, DC, Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dangdut.

Ya, What Rock baru dah berindah kita semua. Enggak lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati. Lagu dikena ngepun ke segmen Pemerindah Malam YFM. Selamat malam belinya. Selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindah Malam YFM. Bergulai enggak waku Raja Smoking. Tau ke Arbi. Okey, dalam pengelamat 3 jam. Berenggar pukul 9 malam tadi. Nyentuh ngakir pukul 12.30 malam tu lagi. Ya, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian, 106.9 MHz. Kita kediau di Sibu, frekuensi di Sibu, 87.6 MHz. Di Limbang, 104.9 MHz. Serta Bendur Ndur ke Bukai, terus dengar ke kami dengan frekuensi radio WFM ke Semak Ndur kita diau. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami mengenai cara online. Kita tahu dengar ke kami mengenai RTM Click. Okey, tentu kita sudah download aplikasi RTM Click. Dikira kita dengar ke kami mengenai cara online. Ya, selamat malam semuanya. Nama berita malam tu ngarap ke kita yang tadi gerai magang, lantang hati. Okey, terima kasih lah pemilih kami bawa FM jadi stesen pemerintah kita. Pemegang, mari terima kasih ngagai Ken Michael. Pemegang, terima kasih ngagai Melati Badi. Kudah berkulainya kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi ke malam tu kita boleh berandau ngaku bak TikTok. Kita tahu ngelawak TikTok akun pun Rajas Booking. Kita pegang boleh nganjung lagu peminta. Tahu ke komen kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu, like dulu fanpage kami, type aja YFM Iban. Dan kita boleh nganjung komen, boleh nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, kita ibu perindah ngau lagu ke sekali itu lagu ke dibai Anderson Nyalai. Nadai nasib panjai bergulai. Terus bergulai dengan kami, Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalai.

Iya, Andrew Senyalai baru dah merindang kita semua. Enggak lagu kita beri nama Nada Nasib Panjai Begulai Mac Jam. Kita ke dia tu pukul 9.33 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Selamat ninya ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Malam hari 1, 11.05 tahun 2026. Okey, kita ke benung gawat jam. Kena tu ngerap ke mujur meh pengawak di kerja kita ke malam tu. Kita ke benung belelak berumah. Okey, selamat belelak sambil dengar ke Pemerintah Malam YFM. Bagi kita ke benung terima kereta baru terjalan jam kena itu mengharap ke sama berjimat serta selamat datang benur ke dituju kita. Okey, jadi info tidak dikunci ke UPS Tinggi Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ngagai Fahmi bin Syukri. Pemesai dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari, Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi dengan kita Gayari kita kena sehari itu 11.05.2006 berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah di pelabak ke hujan bak sekedar endur bakal Serian, Semerahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu pemegak di muka wisi megak di pelabak hujan Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu gaya rimana di Kuching. Okey, jadi jam tadi report atau ke info jadi kongsi ke Fahmi bin Syukri dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari Jabatan Meteorologi Malaysia ngenang Gayari kita di Sarawak. Okey. Okey, terima kasih ngagai bala kaban kita. Kebisi beranda aku ba TikTok. Kita tahu ngelawak TikTok aku mpu, Rajas Booking. Kita mega munyi ke daripada aku tadi, tahu nganjuang komen, lagu peminta, tak pesan. Rindu hati kita ke malam tu, ngagai Facebook kami YFM Iban. Okey, haram kita berpindang baru ngau lagu ke sekali itu. Aku mic kita sama dengar ke lagu lagu reputih hau dikena kita merinati ke malam tu. Okey, terus tinggal ke kami YFM Pemerintah Malam Segulai Sejalai.

0: Sidang Malam YFM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ok, Roslina Bilu engkau lagu Buyan Kediri. Mai jam kita ke dia tu pukul 9.43 minit malam yang dibekas lama pukul 10 malam. Telah kebingan dua kami nabur ke berita malam hari wife Miban RTM Kuching. Ok, merik semalam ngagai kaban kita ba TikTok tu. Nita Sapit, semalam di Jarbi selama berjalan ke pengawa. Mana gayari kami di Seloi Sibuti malam tu ku ya. Okey. Mami Cikgu Cinderella hujan kami ba Brunei tu ku ya. Piane okey. Nai 1992 nama tu minta main ke lagu Ngenang Nuan Berari Ari Nai Dinamik. Priscilla megap si komen hujan kami diberi malam tu DJ ku ya. Okay, Suzy Su Mak Bangyan. Hi Jess, happy konti. Terima kasih Suzy Su Mak Bangyan. Hanya sekedar komen bala peningat kita, bala kaban kita, bak TikTok. Okay, kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Terima kasih. Lagi aku macam komen salam gaul lagu peminta kita. Okay, kebisi danjung kita bak Facebook kami YFM Iban. Okay, Roni minta main ke lagu Bujang Bagas ku ya. Okay, tu bisa awal lagi aku main ke lagu ke bisik dia pinta bala kita pak TikTok ngabak Facebook kami YFM Iban. Okay, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Lucy M, ngau lagu Baduk Kiru, ngau lagu Igu Anthony, ngau lagu Meligai Pengrindu. Terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

0: bukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pan masuk ke SP Mega.
1: Ya, ganda berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bamno luar. Nyamai dikena lebuh merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
2: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni mek.
3: YFM, segulai sejalai.

Selamat malam, dia tu kena burke berita malam ari YFM Iban RTM Kuching. Kaban Kunsia Negeri Adun Sarawak dipinta seruran berbahasa ke pengandiri serta nyaga manah nama Dewan Undangan Negeri DUN untuk tebal lagi lebuh maya pengawak bersawut ngena mulut di Tuai Runding beradat ngau tangguh pengawak bak sepemanjai awam DUN untuk dibejalai ke. Tuai Pemegai Benua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar nyemetak madah kegenap ikut pengari rakyat patut ngena jakuk kebebasa sertanya dicontoh ke manah ngagai rakyat. Ia madah budaya politik di Tuai Runding serta profesional dan berguna benar kena tentu ke institusi legislatif menua terus diperbasa serta dikarap ke rakyat. Ia madah munyinya lebih menjadi istiadat awam keterubah penggal kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak saritu tadi. Berbangunnya Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngemeran ke pangku pengawak pengari rakyat menjadi kawal jematan antara perintah ngau rakyat ngatai ke polisi sistem demokrasi. Ia madah genap ikut kaban Kunsia Negeri dan patut seruran nyemak ke diri ngau rakyat ngambil ke merti ke perkara utai diguna sida. Kelimparing uliah ketimbal ti betul dikena tentu ketiap polisi ngau agenda pemansang ti dibejalai ke amat serta uliah merik penguntung ngagai rakyat. Ia megak minta semua pengari rakyat terus bergempur ngemansang ke menua tu jadi pilih menua ti mansang lantang serta dipebasa ke nak ninggal ke nilai penyerakup pengelantang serta ngemeran ke nilai moral ti tinggi. Sarawak dekat majak negap ke pengawak nyikap diri ngau cara mitigasi lebuh napi pemar ubah gaya hari ti majak ndak tentu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke operasi menih remang antara cara ti proaktif tidak berjalan ke dengan kerjasama strategik bergulai ngomayu bengkih agensi. Operasinya mandang ke pengeransi yang perintah Sarawak tikras dekat nentu ke pengelikun ngapun penatai air meruan cukup. Kelebagi dikena nyukung guna pemansut kuasa bekal air ngau pengelantang pendiau rakyat. Yang mada operasi itu dibejalai ke belalau ke sekedar utai patut diguna serta meresa teknikal ke patut. Antaraya, maya tikas air, bak tekad air ngau peguang besai, bak tikas kebaruh, tidak benar ngeruga bekal air ngau pemansut kuasa. Yang mansut ke jakutuk ngakai barang berita, berserimbai ngau pengawak berjalai ke operasi menih remang, bak kenandur tekad air besai di Sarawak, tidak berjalai ke berengkih hari saritu, nyentuak ke pegila. Berbangunnya operasi nanam remang di Sarawak dibejalai ke berengkih hari saritu, ngau pegila timungkur tiga buah tekad air. Tinyin kaum, tekad air batang air di lebantu, tekad air bakun, ngau tekad air murum di belaga. Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua, Dato' Amar Douglas Sugambas, madah ke pengkalan Sedadu Langit Malaysia, TUDM Kuching, dekat nyari palan dur berjalai ke operasinya, serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu dibejalai kena bilun ti terbai bak peninggi kira 5,000 ngagai 9,000 kaki bak kenandur ti oleh alai ngasuh hari hujan ngau nabur ke hygroskopik bak remang ti inkeman. Pengawak matau ngau analisis atmosfera dekat majak dibejalai ke sebedau maya ngau pengudah operasi dibejalai ke dikena nentu ke pemanah ngau pengelikun operasinya. Operasi yang megah dibejalai ke 6 mekah agensi yang kaum agensi mutar ke penusang Ngenyit Menua, Opis Meteorologi Malaysia, Opis Penerbai Bilun Malaysia, Ngau Sedadu Langit Malaysia, TUDM. Pengerami ngintu Minggu Penyerakup Renggat Sarawak 2006, di mungkal pengeraminya kemari di Miri, nyadi cara pemadu manah ngetan ke pengelantang Raban Pupu Bansa di Menua tu. Sapi Direktur Upis Penyerakup Bansa Ngau Integrasi Nasional JPNIN Sarawak Giri Nyaring madah ke program tu nyadi kelalau berguna dikena negap ke penyerakup bansa dengan macam cara ti berpelasar ke budaya taluk ke menua ngau komuniti. Yang madah pengeram itu udah mayun narit pengerindu Raban Nembia merti ke budaya ngau Raban Pupu Bansa nengah penlebak lalu kai seminak nengah cara maca ajak. Yang madah munyinya ngagai perang berita RTM di Miri.
Dan akan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari Bila Berita, Artem Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sarito, 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawa di Sadang nyadi menua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemakai telefon. Ti digagak ngena kayu mana kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau sebengkah kompeni ari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pembangsang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari temegak projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih berjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskola Latihan Telekom Jalai Semariang Seraya Timri Perangsa ngagai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandiak diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemesai guna gempuang perintah pengaji ngau pengerja pengawak ti tau ngada ko orang tilandiak setipak ngau pengermai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

RTM teman setia anda. Okey, terima kasih. Lebaran lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. Okey, terima kasih kita ke Agi mulai dengan aku ba TikTok ke malam tu. Pemegi kita ke benuang ningat ke kami dengan cara online ba RTM klik. Terima kasih bagi kita kudang anjung komen kita lagu peminta ngau pesan Rinati ba Facebook kami YFM Iban. Okey, pelawak aku bisik sekedar kita tadi baru ningat ke kami. Okey, baru ningat ke kami. Selamat malam. Terima kasih lah pemilih kami ba YFM menjadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benuang belalak baru rumah jam kereta tu. Okey, nyangkanya nganti kat tindu aja. Okey, tak okay, kita ke benuang terubah kereta barang tu jalan jam kereta tu. Okey, ngarap ke sama berjima serta sama datai bandar ke dituju. Okey, kita ke diau di Bintulu. Hai orang Bintulu, selamat malam semua. Di Bintulu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Kita kedai di Kapit, orang Kapit dan berita Kapit boleh dengar ke kami dengan frekuensi 94.3 MHz. Okey, aku macam komen about Facebook YFM Iban. Selamat malam nuju Nilian Yan Ikel. Selamat malam Raja, selamat jalan ke ngawak. Minta main ke lagu Heli, lagu Baduk Kiru. Dia kena merindang hati diri ngau semua berdengar kau ya. Nicholas Chaweng, selamat malam, selamat jalan ke ngawak. Minta main ke lagu Lucy M, lagu Baduk Kiru. Udahnya Lengunai Nai, selamat malam Raja, benar dengar kenuan untuk Aris Langor. Minta main ke lagu Kedibaik Josephine Jalin Ambai Ti dulu. Dia kena merindang balap dengar YFM Kebedau Tindu. Berjimat pula gawak lagi DJ ku ya. Terima kasih Lengunai Nai. Okey, lagi komen kita hai. Agnes de Robin, selamat malam, selamat berjalan ke pengawak genuan malam tu DJ. Berita kami di Miri malam tu mana. Minta main ke lagu Roslina, selamat malam Sulu. Dikira merina derimpu ngau semua orang kenglala bak suara nur sediau Ipar ya. Indai Rimuang seduai Indai Kirut kedia bak kenawit Indai Cheese dua Indai Raymond sebilia bas lepin bakung ngau jakusan ngarap ke gerai belama. Salam rindu, salam lengau ngaga kita semua. Terima kasih DJ berjimat pula lagi ku ya. Au, terima kasih James Pangiran. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak genuan bak konti ku ya. Okey, minta lagu Kumang Ba Ati Kedibai Andre Aldif. Dikena merindang semua belakaban ku ya. Baka Putra Borneo, Peter Tingkat Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Thomas Davis Taylor, Eric Jan Daniel, Polimasiang, Alex Delta Bina Watabarau, lalu ngegenuan Mega DJ. Terima kasih, selamat malam tinduk jenak. Nah, malam tu lagi ku ya. Okey, Richard Unum, selamat malam, selamat jalan ke pengawal genuan. Minta nuan main ke lagu Kelemayang Band Nuan Berulah di Kedah Merindang Terimpu ngau semua belakangan Facebook. Mengharap kesedak itu berindang. Terima kasih DJ Ari Jalai Simpang Simunjan tu ku ya. Okey, belakangan kita buat TikTok tu bisa komen kini. Dan gue aku menguji medak Peggy, selamat malam DJ. Minta main ke lagu Richa Rosana, lagu Leju ko ya. Okey, nyak peminta ba TikTok. Medak komen ke bukai. Okey, Saloma Patros Nayu, selamat malam DJ. Kami ba Bintulu Pot ko ya, minta nuan main ke lagu Mulai ke Diri Ari Kristi. Dikena merina semua orang ke ngelak ko ya. Okey, kita berperinat dulu ngau lagu KBC dipinta balakaban kita bak Facebook, bak TikTok. Tidak salah aku tu dipinta siapa terini Ben. Saya ku minta main ke lagu Jeffrey Molly, lagu Tuan Tak Setiba. Okey, terus tinggal ke kami Pemerintah Malam YFM.

Iya, rindu. Sedangnya lagi gawai nih, nah sabar. Sesengir hati kayak pula gawai tahun untuk nih ya. Oke, terima kasih dengan lapan lagi terus dengan ke kami. Pemerintah Malam WFM, malam hari 1, 11.05.2026. Berenggir pukul 9 malam tadi, nyentuk ngagi pukul 12.30 malam itu lagi. Oke, mayuh kaban kita tadi, mayuh peningat kita tadi minta main ke lagu gawai. Hanya betul lagu gawai, lagu kini baik Donny Lang, Gaga Jarai, Pulai Gawai. Oke, macam baru komen. Oke, Segam Nyandan, soalan DJ selamat malam. Oke, nyak kaban kita iba TikTok. Okay, bah Facebook tu selamat malam ngagai Margaret Unciang. Selamat malam DJ Rajesh Madaka Dira Risibu, request lagu Pulai ke Sarang di baik Rem Jana di kena merindang Ricky Ribut. And Desmond James Anyau, Stamus Tevi Stella, Mirabel Martin, Mami Aba, pemegang nuju DJ Rajesh, Pak Wife Miban Artem Kucing ko ya. Bisa ikan nuju DJ ne. Terima kasih. Okay, Capuak Kira, selamat malam DJ RB, baru bisik cecelap bimit dia ubah Sibu Jaya tu DJ ku ya. Opiat ni, minta main ke lagu Ensiban Ramli Swalter di kedua berinan terimpu, nganti mata kekak lelap tu ku ya. Nanti kat tindu apa jam ini lah. Okay, siapa lagi bisik komen tu, aku mendak dulu komen kita itu Steve McQueen. Selamat malam DJ, selamat berjelai ke penyawa. Boleh minta main ke lagu Tanah Berenyang, lagu Arisa ku ya. Okay, Atin Ucuk Manang, selamat malam DJ, aku tu Atin madah kediri hari Balih Kapit. Hujan kami malam tu ku ya. Oh hujan eh. Pemegang ngau pulang tu aku merik selamat hari indai meh ku ya. Oh ngagai indai ya Puan Helen Dian. Pemegang bini di kesaya Puan Kassandra Tibuang. Balam adik ngau ipar indai Ado, indai Claudia, ngau indai Inta, minta lagu Merampau kedai baik Stanley Bayang ku ya. Okey, David Pilang, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih. Lemuk Randi, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa dengan Wan Arbi, minta Wan main ke lagu Sebulan Serak Setahun Nyabak di baik Jonas Aman. Jonas Johnny Aman di kedai merindang semua KBC Batisi Radio jam kedai tu. Selamat malam tinduk jenak ke malam tu ku ya. Lily Anthony, selamat malam DJ, selamat berjalan ke ngawak, minta main ke sebarang lagu Linda di kedai merindang semua peningat wife Miban. Baru badu hujan kami di Limbang ku ya. Okey, terima kasih bala kaban kita kebenung dengan aku berandau dengan aku ba TikTok ke malam tu. Terima kasih semua. Okey, lagi komen tu. Komen Wilson Will, selamat malam DJ, pemerintah malam. Selamat gawai terdekat datai. Nuju semua pemegang merik ngau pulang tu selamat rindai meh ngagai siapa tu? Ngagai orang ke udah jadi indai ngerap ke gerai belama lalu ndak ditinggal ke megak. Nuju semua ke ngelala minta main ke lagu Rickin Rusen Nasib Tua Bak Siku Petara. Benar aku maca otak yang ditulis belakaban kita itu nih. Okey, enggak kesalah dibaca. Okey, Valentino Polakan, hai Rajesh, selamat malam, minta tuan main ke lagu Kenny Huge Lenyau Siku Seribu Ganti di kedai merindang semua punya wife Miban. Okey, Zainuddin Abdullah, soalan DJ, nama berita nuan dia, Abang Din tu madah kediri dari Jepak. Okey, minta lagu Celak Jari Tua ko ya. Okey, Nai 1992, nanti boleh minta lagu Indai kira by NK Yongai, Bos Rimbai Gawari Indai ko ya. Okey, jadinya sekedar komen kesempatan dibaca aku ba Facebook enggak ba TikTok kita ke malam tu. Okey, Aram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Richard Lee ngau lagu kedua nama Terpadam Mimpi.

Okay, Richard Lee nyanyi lagu terpadam terpadam nama nih terpadam mimpi. Okay. Sempat balik ngaji playlist ngaji kesalah sebut. Okay, 10:31 minit malam. Dolina, kawan kita buat TikTok tu. Selamat malam DJ, selamat hari Gawai tika datai ku ya. Minta main ke sebarang lagu hari Linda di kita berindang semua aku ya. Okay, selamat malam juga Nuju Jasmine 901. Okay, minta lagu Cecilia Rossiti. Joseph Channel, selamat malam DJ, minta lagu Roslina yang kebarunya aku ya di kita berindang semua. Lily, thank you dah follow Lily. Okay, Corina Magat, selamat malam. Jadi nak komen bak TikTok aku ke malam tu. Okay, TikTok Rajesh Booking. Nak kita tanya-tanya dini DJ RB live kesidak ya. Okay, aku live bak TikTok aku mpu Rajesh Booking. Okay, lagi macam komen tu. Komen bak Facebook YFM Ban Madam Tease, saya kebiasaan nyebut nih, Madam Tease, T-I-E-Y-Z. Soalan DJ, madah kedira dari Sungai Pinang Igan. Menurut dengar ke pemerintah malam tu, minta main ke lagu Nuan Bisik Menalan. Lagu dituju ke semua peningai ke benung mendiang ke radio bakal ke malam tu serta semua peminat YFM Iban nyarap kata perindang nuju Nuan bagi DJ. Selamat berkonti bakal ke malam tu ku ya. Okay, Intan Bakit, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyawa ngagino malam tu. Madah kediri dari Taman Semerindah, minta main ke lagu Esnenala, lagu terpejuah di kena merindang terimpu ke Apin Tinduak ku ya. Sama kita ni, hanam kaya Tinduak. Serta semua peningnya YFM, kebisi ninya radio jam kedai tu. Nyajak DJ, terima kasih sama-sama. Okey, Hagi, ni bagi komen kepada udah baca tu nih. Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawak. Mana hari kami di Miri malam tu, minta lagu Swelin Lelengau. Salam menuju semua belakaban Facebook, semua belakaban WhatsApp, serta semua peningkat YFM ke malam tu. Fabian Doam, soalam DJ, selamat jalan ke penyawak ke malam tu, minta lagu Sari Tuari Gawai. Kini baik Fabian Doam. Okey, dikenal berindang nungguai lagu Sari Tuari Gawai kita bayi Fabian Doom, Roger Weiser, Teres Ten, nama tu neh Arts JC. Okey, dikenal berindang semua belakang Facebook dan semua orang kelala Samar Gawai tika datai ku ya. Okey, jadi nyak komen bak Facebook YFM Iban. Jadi berinya bakal selama pukul 11 malam untuk ngagi pukul 12 tengah malam. Endor kami sama-sama kita yang tadi ninya ke program Retro 15 begulang ya pengelola program Harold Ken Michael atau ke DJ Ken. Sebut nama penuhannya Harold Ken Michael. Okay, DJ Ken begulang kita lagi dalam program kita Retro 15. Okay, terus kita berpindah ngau lagu ke sekali itu. Lagu Winnie Albert, lagu Ndak Minta Lebih.

Okey, pendengar KBC Awan Nur, aku maca komen KBC di Hanjung bala pendengar kita, bala kawan kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, komen ke sekali itu Ari Eni Tinggi. Assalamualaikum DJ Rajesh, selamat jalan ikut nyawa celap kami buat benar betul. Laban hujan lemai tadi ko ya, minta main ke lagu Richard Lee Terpada Mimpi. Baru dah main ko tadi. Okey, dikenal berindang semua kenglalami. Terima kasih main-main DJ sama-sama. Okey. Agi komen untuk berinya Ibas Lebin atau ke Abad Dom ada kediri Aris Munjan tulis minta lagu Air Mata Bak Ari Gawai, lagu Melissa Francis dituju ke semua kenglala nak boleh dirintai ke maga nama ngau jekusan selamat terperindang dengan ke pemerindah malam ke ya. Okey, agi komen tu nama tu Buluh Pengrindu tu danjung ya sejam ke udah tu. Selamat malam DJ, baru dah matah kelengan ku ya. Opian eh lawan makan malam. Okey, minta lagu Genslan Ari Lex Kerry Ajan kita merindang. Bala ke sini nya radio, baiknya berumah tak ke dalam kereta bagi ke malam tu ku ya. Mat Henry Orlando Nira, selamat malam Rajesh. Mana hari kami bak sibu malam tu minta lagu Anthony Usan sebarang lagu ke ya dituju ngagai belakaban Facebook ngah WhatsApp pula lagi berjimat DJ ku ya semasa. Terima kasih, terima kasih. Okey. Donny Lim, salam DJ RB, request lagu Flora kedua bayi Jerry Kamit di kena merenang James Pangeran, Dolly Jumat, Stamus David Stelov, Ibrahimat Akib, Lydia Aljon, Putra Borneo, Alexis David Biju, Cecilia Melon, Seven Spread, Hukala James, Roland Stewart, Peter Tingkau Kujam, Alex Linang. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Lagi komen tu dengar Catherine Robin, salam DJ Rajesh, selamat berlaku penyawa madah kediri Arita Buan Kucing. Minta sebarang lagu kedai baik penyanyi Angela Latajua di kena merindang semua belakaban. Kebis ini jam ke dia tu. Bakas tidak indai bibi, dia sab laga, sungai sab laga, indai Rina di skim sekarang. Ngagai semua belakaban Facebook bisi dengar radio malam tu kerap ke semua gerai. Salam radio Rindu Saldo, terima kasih ngagai nuan DJ ko ya. Okey, sama. Okey, terima kasih banyak dah komen. Agi komen siapa agi komen tu ni Roy Kuang, salam DJ serta semua dengar WFM. Selamat berjalan ke penyawa. Nama tu kami buat Sereman tu beberis hari tu ko ya. Bedung gawak tu DJ sambil dengar ke radio YFM Iban ku ya. Oh, kita akan gawak jam kedai tu. Terima kasih ya. Lepas dengar ke kami pemerintah malam YFM. Mary Jalo Ujo, selamat malam Rajesh. Medah kedai Aris Suang minta main ke lagu Darah Milih Laki Driba di Bayi Lipi. Dia kena merindang semua kepada tinduk malam tu. Bedung dengar radio ku ya. Hamad, kita akan berada tinduk. Bedung dengar ke radio. Nak buat tinduk. Udah kamu mengingat nih, anak gue tindu aku. Okay. Terima kasih ngagai Vincent T. Megak bisik komen bah TikTok kita ke malam tu.

Okey, jadi dengar bunyi ke daripada aku tadi pukul 11 malam, nyentuh ngaji pukul 12 malam, kita dengar ke program Retro 15 bagulai ngau Ken Michael. Okey, jadi terima kasih ya, kita kudah bagulai ngau aku dalam penglama lebih kurang 3 jam berangkat pukul 9 malam, nyentuh ngaji pukul 12 tengah malam tu lagi. Kena secara itu yang tadi malam hari 1.15 bulan 5 2026. Okey, terima kasih kita sudah nganjung komen sekali lagi tadi lagu peminta atau ke pesan Renati bak Facebook kami YFM Iban. Kita sudah komen bak TikTok juga. Terima kasih semua. Okey, kita ninggal ke lagu ke sekali itu sebelum kita berperindang dalam program Retro 15. Retro 15 bulan ke pukul program Ken Michael. Pukul 11, nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapien Dindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal mengenai lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tersati, gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Julie Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan Bas, biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah, Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back-nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pia bisi utai ya kena mana nyadi pengudah lagu tu dipansuat ke apin lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya sobat. Tu lagu Ari Beyond Hoi Fat Tin Hong Ari album The Journey.

The Day We Find Love. Arirabad 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke Sidaya. Bak tahun 97, lebuh mayanya. Lalu, Upi Amga, lagu Rizwilin, Razia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami, Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Amga, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, ke sekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak itu Sapan dan Lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Lenz Turok merindang kita ingat lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus menyanyi ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita menyanyi ke duitik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila bak Retro 15.

Raban Music Express, Apai Blues, Baretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngaunya baga tinggal 2 iti dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyona berasai, nyona tiba pengujung Retro 15. Dua itik lagu ke penudi kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, Batusun, nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uling lantang kati titusa, uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman me lebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansur dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jembatan. Nari boleh diambil kita pulai baru. Nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sinu. Jaku di positif oleh ngidup kesemangat, lalu merangsang tiap iku orang di ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku tisiru bagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu du diari lah. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu, nari bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, taja yang dah panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bejimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai betulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak mengasuh hati siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak pengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Smina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Mi bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Sunyi. Seilu ilu Kediri. Anang irau. Kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak ngale hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: main nembia. Pangsut dari universiti nari kerja nganggur minta kerja pun pedih. Antik uliah lah kita bisa peluang bakal kita bisa tanah pindai kita. Tau diusahakan lah hasil derimpu hari kita kena dari pengawak menganggur kerja. Kita perlu ke itian derimpu, usaha derimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja ngau perintah, kerja ngau company itu cukup pedes. Kita bukai ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu ke usaha lah. Bantu itu barang pun mahal. Anak kita pun perlu ke bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai. Kita mesti ke berdikari anak kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

0: kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke Radio Engkau TV RTM di seruran mai ke kitab berita di amat Engkau ke pemadu baru RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megang pemerinan Engkau cerita TV semina ba RTM RTM klik RTM.gov.my.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching mayat jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 tengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh kesemina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau mengak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Tusut Runil, Tusah Hati, Dekat Berperindang, Dinga ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, Pegulai Sejalai.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenya aneh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang tegemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tak kabajir makan ikat tipan kita, nanti aki indak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang aki mana. Orang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Ni jalan kita ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Mengharap ke pahindai datang baskul, medak Rizal anak ya, pahindai itu. Nggak datang, ya nemu oleh anak ya kuyahnya, ya nggak datang. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah. Nggak tahu nggak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak ya 3 tahun, dah hanjuang baskul anak ya. 4 tahun dah hanjuang baskul. Anaknya tadi, nak umur dah 5 tahun, dah boleh macam. Namun, tamat tahun 1, ya boring. Nah, labanya dah boleh macam. Bisi bala pendek anak yang tahun 1 dah dan juang yang gay tuition. Lebang dia ke anak maju. Jadi bala pendek itu nya kira ke bakal lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah kan manusia dia tu. Ha, buka bakal mayo kami semua agi miet bala pai madah ti dekat sekolah-sekolah dan dan ibu. Mayo bala aku semuanya pandai-pandai. Namo dah tahun 6 gay sekolah lagi gawak kayu. Ya. Laban ti gawak kayu tu. Dah bisi ban. Empat gawa, dah bisa duit pansut. Ha? Dah bisa 500, dah bisa 400, mainnya sebuah nanti 500. Apa? Mayu apa yang dah besar? Boleh bini lah banan.

0: Mondo, bizi landu dago.
1: Aku di langkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancang, karam, minat, lagu dandut.

0: Kesekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, dikngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua Pitai. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Dakau kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kedah berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibok. Nyok ke dekumai sepemerap. Nangkan kenya suah kita nengok jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retinya sukat pemanjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngai lelaki satu ai. Udanya sepeneguang. SEPENIGUNG sepeneguang. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakok dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai aritiku siku kibok lalu merakok dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepeneguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tu besik dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai arikerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngai orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpok ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mau tibang pada kendak tentu besai. Tuk sukat melintang mau tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merakak dada ngagai rarik tumpok ari atas bok lengan nora kenyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

tiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita, ndak tahu ndak tucum ngah sompangan, laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki, kadang-kadang ti bisi jalan muji ke bini, amai bajet dia pagi tu pedaku, akai bakal pelimstar, ti bini kita ni ngah bakanya pagi lah pagi siti nya agi tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke mandu asai, mandu teh makai ngos nyonya mai sarinya, sari setinya yang mendak kita makai secapak aja asai, sari itu ayah mendak kita makai tiga capak, ayah lu nanya kita, oh darling ko ya, ketika teh ke pandu ko sari itu, best, ni jalan kita nyawat ke ya, kadang-kadang orang tu, sebako, ni bisik sebako, marinya kita makai sepinggai, sari itu nya tiga pinggai ni bisik sebako, tak kita ngerti sedih luke, nunggu kita luke, ngai muji kepangan diri kita madah apa ndak ruki ku bini ko deh dah mua baji mandu asik pan-panai ti asik pagi tu nya ndak cukup ngau dik ku makan hari sitinya lu ngigo ke buku resipi bini kita.

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi natau, si kita mandi natau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah, semari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buah kain tak semua. Jadi anak kita dalam perut tak ada lah lemas, tak pantun.
1: Betul penting kita dengan nuangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam dia, amai kena kita nanam muda. Lai ke jari anak kita berjabang kena
2: saya orang disirak batau kemati nak kami di benua tu agak memeraskan ubu ngau sebu tadi tak tahu dibalik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik di jari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu buje si maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kriya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menurut kami gitu. Laban kami sebagai betul sampai semayang sebabnya masa kami tubuh saya orang para yang tadi saya kita mati bersuruh ke tubuh laban tubuh bersuruh dia tumbuh dan aku pun berkenyak nak tahu dia baik saya orang para yang saya kita bersuruh ke takut kurang
2: ngeku tu di malam saya kita bumai ngeku tu ke pagak ngeku jadi aku kami dituti saya kita bumai deh saya ngetau tu ke saya kita tanam ke tubuh kami ditu nak tahu ngelampat mua pangan nuan atau ngampung mua orang ada tadi tajur-tajur sekali gue nak tanam kenyau ngetau kenyau mali taro kami ditu tau ke tima yang ngetau mali kengkai keruo tiga minyinya gue nak datang ngelampat mua pangan deh kali rumah buka bau rumah itu manyung lah pedit mali kita bau rumah itu ya maka kita ngetau pintu orang tu tak tahu sebut kita penuh ha meruah.

Jadi semua kita sama belak nemu racun bertandang bertupi sigit tau ngatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau orang pak menua nyak kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngenak cara kemana ngambil ke penusah ke bekawal ngau berkena ke racun uliah dikurang lalu ndak ngatai ke pengerusak. Racun bertandang bertupi dijaga dalam undang-undang racun bertandang bertupi toka atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertandang bertupi menua Malaysia kelalu jadi sekretariat bak lembaga racun meluk perosak udah diberi tanggung pengawak nerit toka berjalai ke undang-undang tu.

0: Pansiap produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau silia ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perosak ke bisik pengelan dia. Jadi tu dikena tentu ke produk racun bertanam tupi nya tadi ngasi nitih ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi Angga Anak Iku, penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perosak Sarawak.

0: Cina, isi Maduro.
1: Aku dilengkah genuan dia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersau Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Daya PKKD

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung. Ngajak nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak bala rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tau keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpahari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Nanti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benda mereka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tu ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bahak pelasal jurai itu ya, leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang Bukai.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: ati kitai udah teliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah urang ti begedik ketua tu tadi. Tang kitai tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemunuan, bahkan ni cara kitai rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begedik ke kitai, ti pedis ati ke kitai, ti nak rindu ke kitai, munyi kajar. Bak pengharap kitai rindu ke mungsuah kitai. Ti mungsuah kitai nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya airu. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis. Lama ke buah bekeni kenuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kenuan, udah lagi ya tadi
0: begedik
1: ke kitai. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri
1: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kitai airu. Jadi bak dunya pedis di kerja tang lebuah kitai nya tadi bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita yang tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utete mana bak sida ke nyumpah kita.
0: Ya.
1: Selalunya kita ente orang nyumpah kita. Kita yang megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggang sumpahnya. Ente orang nyumpah kita, kita yang tahu nak memberkati ya. Sebut jaku berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sida ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sida ya. Ura bejai kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyong ngamat ke jako ya.
1: Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi. Ya. Laban nama kebaya tuan nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya dah tayar reti ya. Tangti tuan dia tadi madam ke engau pengerindu. Madam ke engau jako berkat. Dia utainya tadi tau nak ngasih. Ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempu. Kelimpah harinya kita maga uliah bersampi kesidak ting lesih ke kita. Ingat. Anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih megak di kerja kita, bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita. Nadai kala utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya. Tulah ya lah ku kita. Tang ba aja kita orang Kristian nak munyinya bersampi berkat ke ya. Sedar ke ya Tuhan. Anda malas penyai ngau penyai.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD

Dalam si tupis, tentu meyung buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujang pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Siapa genuna utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu kediri genuan tau. Ni kurang mah bejaku, pandai-pandai ya mah bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah kutai. Pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah kutai di tu. Tunuh kutai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi megangnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan te nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah kedukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk di baik YFM Iban.

rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Perintah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke My TV.
1: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajale alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina, ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta tu meka, ulin mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia meka, tentu korang tersama balak nepan ngenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Pengerap pagi.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Ungkup pagi hari dua kita pagi tahu nya hari ya ke 12 kita sudah nyingkang ngagai bulan 5 tahun 2026. Terima kasih laban hari Mama Mayu Station ya ke BC pagi tu Station YFM ga dipilih kita alain dua ngergas ke mata bak pagi hari. Lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuh anggai pukul 6 dini hari tu tadi tindu malam kita nang ya udah ditimang di pelandai kami asuh jena agi gaul seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu ngarap ke lagunya tadi uliah ngasuh tindu kita bertambah jena agi dia tahu nya udah bebali agreement kita bakiah kalai berkah hari pukul 6 nada ejaku ke ngasuh kita nya lelanu agi mata leban ngelimpas hari pukul 6 dia agreement ya bebali ngagai awak dua ngergas ke mata kita sebedau manu engkuku tu ya kami dibagi iban YFM tu dulu engkuku ngerak kita bawa pengerak pagi YFM. Okey, jadi ya sebedau kita nyingkang ke mua lagi bakal selama meh pagi tu patut ya kita beri terima kasih ya ngagai Allah Taala laban udah nampuang seput kita ba dunia inyau tu kalai beri awak nur kita ngasai penyamai ya ke bisi dalam maha dunia tu lalu berjalan ke tanggung pengawak kita lalu pihak mega anda ingat patut mega kita minta berkat Arya bab pengawak kedeka di kerja kita semanjai Arya tu lagi lalu pagi tu bawa pengerap pagi YFM kami mai kita sama dia jenuh nalama jadi pagi tu sampai pagi kita deka di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Tuhan, sinu amat kami, kemendar ke pengasih nuan bak kami, serantak, sikap bak kami sebagi arita siap pengayaan nuan. Suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh, beri kami mulia nuan. Bala burung di langit, enggau bala jelu di tanah, nerima pemakai sedak tiap hari, hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu enggau pengerindu penelap nuan. Anang ngemelu ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan. Lalu tetap kenengah penegap nuan, ngagai semangat ti nadai daya tu pemerik nuan. Beri kami pemakai kami ninting hari, lalu kemendar ketambah pemerik nuan keguna penghidup. Ngambik ke kami endak berpanggai bak utai bukai tang nuan. Tau berandau penuh engau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan metik pemaduk tegap serta berpengerindu engau pemekal ke semua manusia. Abdul Baha. Abdul Baha merangsang genap iku orang bahai. Ngambik ke runding sidak seminak numpu ngagai petara aja lebuh bersampi. Ia ngansak sidak enak ingat ke utai dunia. Pasal utai ti nyadi ngelingik sidak. Lalu indah pasal dirimpu. Ba orang ti medak Abdul Baha dalam sampi. Ia bakal ke diangkut ngagai dunia bukai. Ia lepas ari semua utai ti ngacau runding ia. Amat-amat terpejuah dalam randau ngau petara. Lebuah kitai ngemerat kerunding kitai ngagai penatai petara. Lalu bersampi ngagai ia ngau basa. Kitai megak ngasai ke hati kitai disapu dalam pengerindu ia. Bahaulah nyebut, baca kita genteran petara nintiang pagi ngau lemai. Barang sapa ti indak maca ia. Udah hendak tetap hati ngagai sempekat petara, enggau sempekat ia. Lalu barang sapa tinggal limpang ke diri ari jakuk-jakuk kudus ba ari tu. Ianya ari orang ti udah ngelimpang ke diri ari petara, sepemanjai belama-lama ia. Takut ke petara, oh nembi aku, siku-siku enggau semua. Dalam sembiang tu, kitai merik puji enggau terima kasih ngagai petara. Dikemulia kemenuan, oh Tuhan petaraku. Aku meri terima kasih kenuan laban udah ngasuh aku ngelala pengayan nuanpu. Lalu udah ngetas aku ari bala munsuh nuan. Lalu ngarak ke bermata aku, semua penyalah ngau penyai sidak bermaya ari nuan. Lalu udah ngesai aku, ari semua kawal aku ngau sidak. Lalu udah ngasuh aku nguing, penuh nuju berkat ngau pemisik pengasihan nuan. Aku merik terima kasih ngagai nuan megak. Laban udah ngirum kebaruah ngagai aku. Ari muari penekak nuan ti udah cukup. Nuci aku ari semua luji. Bala kena Arab. Ngau penemu bala ti ndak percaya. Awak ke aku ngentap teguh hati aku bak nuan. Lalu lari ari sidak ti ngenggai ke penampak muan nuan. Sekali lagi aku berterima kasih ngagai nuan. Laban udah ngeriang ke aku nyadi tegap dalam pengerinduk ke nuan. Lalu berjakuk ke puji nuan. Engau ngeninggi ke semua pemanah nuan. Laban udah meri aku ngirup ari cangkir pengasih nuan. Tinggalui ari semua utai. Ti dipedak, engau nak dipedak. Nuan meh ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk bermulia. Ti penuh pengerindu, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku, ketegar pengerindu ke aku. Lalu anak ngemeluk ke diri empu, entik nuan ngigak penyamai aku. Oh anak mensia, entik semak nuan ulih terbai, ngelayang langit ti luas, serta merakak pemesai serga. Nuan nadai dekat tetemu ke penyamai. Semadi menuan nitih ke jakuk tangkan kami.
serta meremik ke diri bermua kami. Nya ajak, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
4: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main bela nak uji akar tulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngambil orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nundak bansa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit ke kita mimit ni tau menang. Ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Pengerah pagi YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jaku pransang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita atau kejulu hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita iti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulia kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai ti jai bakitai. Pelan ia kena beri kita pemain. Kau kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebok bau kita. Anang lempai ke purang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sida berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya. Megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita yang bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ingin buat hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai nitih ketikas tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai. Nadai ngau, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas bermua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita indak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ya, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julo ati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua tayu boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semua tayu boleh ngagih ke kita di madu badas, dipatuh di kemuan di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak mayari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
3: Dengarkan pengerap pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Sawah Bang, baru dah merindang kita bawa merah pagi gawa mood lagu gawai kita ya pagi tu serah gawai. Aku nama otak keserah nyawa maya gawai tu. Aduh dulu meh ngambil kena punik maya gawai tu lah deh. Tapi apa kia? Okay, jadi lagi lalu ke peninggal kita cemerlang ke YFM kena cara online ke apa gitu. Kalau bagi ba RTN klik ya ke ulih terus di download kita ba telefon bincin kita. Nak kiranya tadi ba iOS tahu kenya tadi ba App Store kebisik dalam telefon. Okey, jadi pagi tu ngenang ke berita kebisik di ayan ke ba portal berita RTM Sarawak. Dini hari kemari kalai siku lelaki ke berumur 50 tahun bakanya udah berpadi di pelabak ke di lantak sebuah perengkap pengangkut di bedau ditemu nama bansaya Bajalai Miri Airport ndak jauh area Borneo Medical Center BMC dini hari kemari. Lalu penerang ke dikeluar ke ketua polis pilih menurut Miri SCP Muhammad Fahandi Abdullah madah ke kes langgar lari itu dia pelabak kenyadi dalam urung yang pukul 1 dini hari lebuah maya ia ke berbadi itu tadi benuang ngelayang jalai hari puak ke kanan nuju ke kiri lalu ia madah ke ia ke dilantak tu tadi nyebab luruang ia ke kanan jalai lalu sebuah perengkap pengangkut ia ke bedau ditemu nama bangsa ya di pelabak ke lantak tu tadi lalu terus lari mengudah penusah tu nyadi ke dilantak tu tadi disah ke terus mati ba alai penusah tu lalu kes tu dia tu di pansia nitiah ke seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Jadi polis nang yang minta mensia mayuh kelebih lagi bisi nemu berita atau ke maklumat berkawal ngau penusah tu tadi datai ngeriput ngagai pegawai penyiasat trafik ya Inspektor Muhammad Faizul Abdul Rahim bernombor 014-8582-582 tau ke nombor 085-43-04-78 dan tau ke megak datai bak dini-dini aja balai polis ke semak bak nur kita diau. Lalu bak berita tu megak dia bala orang ti tengah ke jalan alun nang ya dilalau ngambil ke semampai berjimat lebuh maya berbaik ke perengkap pengakuat serta nitiah ke atur kudah ditetap ke bak jalan alun ngambil ke penusah berbadia ke bangsa tu anda nyadi lagi. Okey, nyata tadi berkenang ke berita kenyadi bak Bandaraya Miria Dini Aria kemari. Okey, nyari udah tu lagi kami dekat ngatai ke pesan berat TBC di kirum ke peninga ba email YFM Iban ngau pihak mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi kita ya kereka nganjung pesan sekali lagi ngelalau kita sebedau kita send tak nganjung pesannya tentu ke kita maca dulu nama utai ke ditayap kita dia ngambil ke satu ba hari bulan tak kemaya pengawal tu diatur bisi ditulis lalu pihak mega tau sempulang ke ngau nombor tipuan kita sekali alai orang tanya ngambil nanti nyema utai ke disebut kami tadi nak tu nyema tak di dinga. Okey, jadi sebenarnya kita menatai ke pesan sekali lagi terus mai kita berperindah ngau lagu gawai ke debai Florence Law ke pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oi si.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung yang udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nah lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat ke bisa dikirim peringat bawa penggerak pagi kita ungkup ke pagi tu keterbatu Siti pesan pemati ke dikirim Luna Rita anak Intan tau ke Indai Imi yang dia pesan tu nuju kawan belayan ke dia bermapai tadak pemegak belayan ke dia di Kucing Miri Menyan Balih bala di Semanjai Batarajang Suang Lundu ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggalah lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi pesan tu tadi madah ke lansi anak bekir lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi. Udah nadai kena 8 dari bulan 5 tu tadi lalu niang lansi anak bekir niang lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi tu deka rintu bala maiwah ba Taman Perumahan Riviera nombor 119 lorong 2J2 Kota Semarahan malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese Kemesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman sila lagi berkawal ngau penusah Rabat tu kita tahu bertanya ngagai Luna Rita Ana Intan bernombor kusung 1988 35162 tahu ngagai Linus Ana Intan bernombor kusung 1988 44 632 tahu ke ngagai Alex Sujang Ana Intan bah nombor 0137878210 nombor baru pesan pemati ke datai Ari Lunarita Anain Tantau ke Indai Imi ke pagi tu jadi pesan medah ke Indai ya hinya tadi lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi udah nadai kena 85 tu tadi lalu ni yang lansi anak bekir ni yang lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi tau deka dintu bala mayuah Bataman Perumahan Riveria nombor 119 lorong 2J2 Kota Semarahan malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 2 sedau ke di Anjung pergila pagi hari 3 ianya tadi kena 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese mesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman sila lagi berkawal ngawa penusara batu kita tahu tanya ngegai Luna Rita Naintan bernombor 0198835162 tahu ke ngegai Linus Naintan bernombor 0198844632 tahu ke ngegai Alex Sujang Naintan bernombor 0137877281 ya kedua terstip megap pesan pemati ke dikiru Mike Tanggi anak bilang jadi pesan tu nuju bala ke dia bak batu mumuang atas sungai Lingkau pentiak pemegap bala ke dia bak sungai raya temiang keniwang gayau kembalian ke dia bak tebuan arus seteman sebuyau sungai emplas tungkah ngau nuju bala ke dia di Miria Bintulu Sibu Kucing ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala bilang anak Simeon jadi pesan tu tadi madah ke bilang anak Simeon udah nadai kena hari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu ni yang bilang anak Simeon tu dekat din tu bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 batu mumuang atas semunjan sebedau di Anjung kena pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendam Setian Chinese Chelsea ok jadi kita engkau akan nemu sili lagi kawal ngau penusah Rabatu tahu bertanya ngegai Florence anak bilang bah nombor kusung 11314109005 nanu baru pesan pemati kedatai rimak canggih anak bilang ke pagi tau yang dipesan madah kapaya yang bilang anak semien bilang anak simian udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu yang bilang anak simian tu dekat diintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 batu mumuang atas munjan sebelah ke di anjung pagi lah pagi hari

mesti ben tebat rumah jerani darai pemega bala kedia berumah muluk kujuah rumah tawi belawan rumah karyana murad rumah Peter iguah mujan rumah padi yang bunuh rumah Jack brawah payes rumah bandang picuah ngau kepelayan kedia berumah bili mejuang lalu pemega nuju punglu robot anak angai kepelayan kedia baloi sekarang Ulu Anap Limbang ngau pia mega ulu nia ngau bala alumni UPMS BSBI 2020-2021 ngau ia ke ngelala Jespin Bangi anak limian pesan madah ke Jespin Bangi anak limian Jespin Bangi anak limian udah nadaya aria minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi anak limian yang Jespin Bangi anak limian tau dekat di Senggai Bala Mayuah malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 5 ba rumah entebang belai sekarang sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu Nando Baru pesan ke dikirum Juli anak usat ke pagi tau nyari pesan madah ke Jespin Bangi anak limian Jespin Bangi anak limian udah nada hari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi anak limian niang Jespin Bangi anak limian tau dekat dia Senggai Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 bar rumah entebang belai sekarang sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 bala keng lala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu. Ya ke patung natai ke pesan ke dikirum Bonifes Lembang anak nyawai ngeris bilia lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ke diau bas manjai jalaya bintulu miri mukah limbang kuap dia kelintang bakas ngau ia kena Allah dia rintai ke ditu nyadi dia pesan tu tadi madah ke mengawak berantu ke niang manda anak nanang yang mana anda nanang tau ke Indes Liman tau ke Binia Kelanang deka diatur ba rumah linggu sungai Pakut Sebuti Pakut A bilik nombor 22 lalu atur pengawal ya begitu ianya kena 27 hari bulan 5 hari babla 28 hari bulan 5 pengawal nyadi setang lalu ke pengabang 29 hari bulan 5 pengawak nganyuang bungai ke pendam kapan belayan ke dipesan dipinta sampal datai ngulu pengawak tu ilah nando baru pesan berantau ia ke dikirum Boniface Lembang anak nyawai ke pagi tu ngari kita sepilih ya nyari pesan tu tadi madah ke pengawak berantau ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang tau ke Indes Liman tau ke Bini ya Kelanang deka diatur kalai pengawal tu digagak baru rumah linggu sungai Pakut Sebuti yang tadi bak Pakut A bilik nombor 22 lalu atur pengawal kena 27 hari bulan 5 hari bulan 28 hari bulan 5 pengawal nyadi setang lalu ke pengabang lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganyong bungai ke pendam lalu kita nguyang kakai pesan ya ke 5 pagi tau ianya pengawal sembiang merkat ke regang ti dikirum dagang anak ajuang gau bisop anak ajuang ngari kias bilia nyari pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba pantau seluku pia mega balaba sapak keranggas rapak lacau kubau balaba empelanjau sepemban ulu karak jawang tawang mawang selanti gayau bala ke diau di kucing Miri Bintulu Sibujaya Kapit ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang ajuang anak uing ngau niang tiung anak jubang yang dipesan tu madah kepawa semiang berkat kergang niang ajuang anak uing ngau niang tiung anak jubang dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tu ila jam 9 pagi baru mah upung sering bangkuang baru pantau Sri Aman. Kita akan mengusir lagi berkawal ngawa pengawak tu ila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang bernombor kusung 11-33-73-1969 tau ke ngagai Ramon anak ajuang bernombor kusung 17-33-78

8894 Kusuang. Nano baru isi pesan nasmiang merekat kergang ke dikirum dagang anak ajuang ngomnya deh ya cari bisup anak ajuang ngari kesilas pilih pesan madah ke pengawas semiang merkat kergang ke niapa ya niang ajuang anak uyang ngau niang tiwang anak jubang dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tila jam 9 pagi bak rumah upuang seri yang bangkuang baru pantau seri aman sila gip kawal ngau atur pengawas tu wila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang tumpu bernumber kusung 11-33-73-1969 atau ke ngagai Ramon anak ajuang bernumber kusung 17-33-78-94 kusung. Lalu terus berarti ke pesan ke dikirum lalu ke Siti tu pesan ngetah sulit ngau nyua kentebalu ke dikirum tuan rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke tuan rumah Monica Kim lalu pesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang pandan asan nasibu ke bagi bala ke diau rumah nyudang batang binyo padan bala ke diau basuai sungai mas lamban sungai arip bala ya ke diau dia kenawit mam tau ke di majau stoya kenalah dia rintai ke nama ditu magang pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang ekster rumah seman ana jubien niang ekster rumah seman ana jubien dekat diatur kena hari 6 tula 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13B Tanjung Kiduruang pala ke dipesan diminta sampalah datai ngulu pengawak tu ilau nanu baru pesan ngetah sulit ngau nyuak ke tempalu ke dikirum ke rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke rumah Monica Kim nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang akis duai hanya tadi niang ekster rumah seman anak Jubin dekat diatur kena hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13B Tanjung Kiduruang balaya ke dipesan diminta sampah lah datai ngulu pengawak tu ilah lalu ke Siti tu inya pesan ngetas ulit ke dikirum serani anak cawang tau ke Indai Isah. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan kenalah dia rintai ke ditau. Ti ngelala niang tatum anak angkul. Pesan madah kemauan ngetas ulit ngomong terbalu ke niang tatum anak angkul. Niang tatum anak angkul. Dekat diatur hari 6 tila 16 hari bulan 5 baru mah Jepri Jagway Pakan. Lalu nanti kita akan nemu Silia Agi berkawal ngau pengawal tu. Tau bertanya ngagai Dorothy Berdai anak tutum bernumber kusung 13-822-3358. Nanu baru isi pesan ngetas ulit ke dikirum serani anak cawang Toki Naisah. Ke pagi tu pesan madah kemauan ngetah sulit ngomuan terbalu ke niang laki ya yang tadi niang tutum anak angkui niang tutum anak angkui deka diatur kena malam hari 6 tu lah yang 16 hari bulan 5 bah rumah Jepri Jagway Pakan. Okey, jadi kita kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawal tu lah tau bertanya ngagai Duti Berdai anak tutum bernumber kusung 13-822-3358. Lalu nguyang ngagai pesan ia ke 8 ianya pesan ke dikirim Johnson anaknya buang ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju bala ia ke dia baubah tekuyung empaliang pihak megah kebelayan ke dia bergayau sebemban na jauang sabal keruyang abu limau apiang sungai tengang semawa sapak keranggas mudiang mentu pantau lacau ngau semua kenalah dia rintai kerito ting lalang yang nyambung anak dawal. Jadi pesan madah ke pengawal ngintur gang ke niang nyambung anak dawal. Niang nyambung anak dawal dekat diatur kena 29 hari bulan 5 tu. Ianya hari niki kergang lalu kena 30 hari bulan 5 pengawal niri kergang. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah kucil isu entawa pantau ianya kena 29 ke 30 hari bulan 5 tu lah lalu sila lagi berkawal ngau pengawal tu kita tahu
bertanya ngagai nombor 019-2971-712 tau ke ngagai nombor 019-3479-650. Nando baru pesan ngiri ke Regang, lalu pesan tu datai Arya Johnson anak nyambung ngari kisah sepilih pesan madah ke pengawak itu Regang niang apa ya niang nyambung anak dawal niang nyambung anak dawal deka diatur kalai kena 29 hari bulan 5 tu lah pengawak niki ke Regang, lalu Regang deka didiri ke kena 30 hari bulan 5 tu ilah balai yang pesan minta datai ngulu pengawak tu ngagai bili Johnson anak nyambung ba rumah kecil isu entawa pantau Sri Aman. Sili lagi tau bertanya ngagai nombor 019-2971-712 tau ke ngagai nombor 019-3479-650. Pesan cita ia ke 9 pagi tu ianya pesan ngintu gawai antu, lalu pesan tu nuju bala ke dia bakal sempat buat rumah, pian mega bala ke dia pakut luar, liam berkelit, ngapian mega bala ke dia barantau lugai, sungai ngemah kenawit, kemelayan ke dia di miri, suai ruban, tibus, surugut, kelintang dalam gau kelintang luar, kemelayan ke dia rumah apian kuap, ngau yaknalah dia rintai ke ditu, tinggalan yang tukat, anak pasang. Jadi pesan madah ke pengawal ngintu gawain tu ke niang tukat anak pasang, niang tukat anak pasang deka diatur ba rumah linggu sungai pakut sebuti, lalu pengawal tu diatur kena 28 hari bulan 5, lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganyung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Sili agib kawal ngatur pengawal tu kita tahu bertanya ngagai dasuan nasab nombor 0133-099-800 tau ke ngai nombor 0137-76-700-29. Nando baru si pesan kita ia ke sembilannya pesan gawai hantu ke dikirum peninggal kita madah ke pengawal gawai hantu ke niang tukat anak pasang, niang tukat anak pasang deka diatur inya kena 28 hari bulan 5 tu ila inya ba rumah linggu sungai pakut sebuti, lalu kena 29 hari bulan 5 pengawak nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Hamiri. Sili lagi kita tahu bertanya ngegaya dasu anasab bernumber 0133-099-980 tau ke ngagai nombor 0137-76-700-29. Agi nampuang pesan ti dikirum peninggal kita ya pagi tu, lalu ke siti tu pesan pemati ke dikirum Ruslin Ana Syed, lalu pesan tu nuju balaya ke dia bajelaluang tu bawa bintulu suai ni ya pihak mengabala ke dia bawa panjarwai panggang buang panjai tintin alang san panjai san panda cangkul bulu sebeliau bala ke dia berserubah baras pangki panda ngau bala bawa bintuang ngepudai pan telintiang bui kantong asam danau selinduang bukuang kawang ulu kawang ilik ngekabrayan kenalah dia rintai ke ditu tinggal sayen anak ingkut. Jadi pesan tu tadi madah ke sayen anak ingkut, sayen anak ingkut udah nadaya kena 11 hari bulan 5 yang kemari, lalu ni yang sayen anak ingkut, ni yang sayen anak ingkut tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 sebelah ke di anjuang pagilah pagi hari 3 13 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan diminta datang ngesah penusah rabatu ngagai rumah ini sebangki panjai lubuk antu. Nando baru isi pesan mati ke dikirum Ruslin anak sayen ke pagi tu nyari pesan mudah kapaya ianya sayen anak ingkut, sayen anak ingkut udah nadai kemari hari 1 11 hari bulan 5 lalu niang sayen anak ingkut, niang sayen anak ingkut tu dekat itu balamayumah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagila ianya kena pagi hari 3 13 hari bulan 5 bala ke dipesan diminta sampahlah datai ngesah penusah rabato ngagai rumah di sebagi panjai
lu bantu. Oke, okay? Lalu nguyang ni pesan tinangkan kenya setiap ga pesan pemati ke dikirim bata anak kumbang tau ke indaya bunyau lalu pesan tu nuju bala ke diauban sawah pakan ada sudah berumah bala ke batu 13 jalan kamuap ngkaji pakan kelutuan dua berumah letuang entabai sungai bangkit tekaluang dua berumah temiang dua berumah pemga bala ke diauban mujuak nawiat bukit sri ngau ya kenalah di rintai ke ritu ti ngelala jenis anak delim ya lalu pesan tu tadi madah ke lalu pesan tu madah ke jenis anak delim jenis anak delim tau ke apa yang dibuat tau ke laki Susi anak sulang udah nadai kenari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang jenis anak delim niang jenis anak delim tau ke apa yang dibuat tu kali senggai bala mengimah malam pergila malam bertiga 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jerenang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 kebablayan ke ngelala dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabat tu nanda baru isi pesan pemati ke dikirim bata anak kumbang tau ke inai bunyau ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya yanya Joanias Ana Deliam Joanias Ana Deliam tau ke apa yang dibuat tau ke laki Suzy Ana Sulang udah nadai kena hari minggu atau tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Joanias Ana Deliam niang Joanias Ana Deliam tau ke apa yang dibuat tau ke laki Suzy Ana Sulang tau deka dia senggai bala mayuah malam pergila malam hari 3 13 hari bulan 5 baru rumah ragai rantau jernang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 bala kabamrayan ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau hanya setiap pesan pemati ke dikirim meridi anak ada yang tahu ke apa yang nyanggau ya pesan tau nuju prada anak ada yang ke dia berumah anca megawa muka ngapai mega bala ya ke dia bah sungai Silas Bintulu kemudian berumah alih batu 27 rumah Siba batu 25 bala ke diau di kemesua muka pemga nuju bala ke diau di muka saya skrat nia bala basungai panjang bukit peninjau setak kabablayan ia ke diau basmanjai jalai miri bintulu ngau ia kenalah dirintai ke nama siku-siku dito jadi isi pesan madah ke brayem ana adeng brayem ana adeng tau ke mit udah nadai kena 11 hari bulan 5 inya kemari hospital miri lalu niang brayem anak adiang niang brayem anak adiang tau deka di anjuang kena pagi ya pergila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendamah dayak miri lalu kebelayan ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah busang anak brawah Bukit Kisi Sibuti. Nano baru isi pesan pemati ke dia kirim meridi anak adiang ke pagi tau nyari pesan madah ke menyadi ya yanya brayem anak adiang brayem anak adiang tau ke miat udah nadai kemari hari 1 11 hari bulan 5 hospital miri laluan yang brayem anak adiang niang brayem anak adiang tu dikadin tau balamayuah malam tu lagi malam berdua 12 hari bulan 5 baru mah busang anak berawah Bukit Kisi Sebuti sebedau ke di Anjung pagila ianya tadi pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendamah Dayak Miri minta kabar belayan ia ke dipesan tak ngelala sampai lah datai ngesah penusah rabatu jadinya nak kami ngelatai ke pesan berat bahwa mengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: nalaki hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar tu, ngagak luar ke berantu. Selamat pagi guys. Wenta imai. Nanti ko ya, ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Laban ti amai temunya, lapan minta nombor jackpot pansot pergi lah. Mau main 6 juta.
1: Penyebut kejap.
0: Bisi cerita di aku terumah. Baki aku. Dia mesti temungan tahu ke ya. Namun ni pengamai kalau ban apa ceritanya mayanya benar maya paket bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Ya tu tadi mana jadi temungan tu nya meh bekas sebutnya minta nombor jackpot. Pansur pegelah ni nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Kami kan ngasuh di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: kami Nori Bangkita mandiang hari bermacam lagu.

0: Mana? Di sini Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram, minyak, lagu dangdut.

0: Penerak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Kejalan
2: Y Seberai
3: WAI
2: YFM Nyak berungam
3: kan?
2: WAI YFM
4: Dengar ke YFM Radio Kemerdekaan kita di Tenggari.

Selamat pagi, Dato' kami nak bor ke berita hari YFM. Roberto Batang berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut di seriris senutuk ngau pemansang AI serta teknologi digital. Pengerangsiang pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena nentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalan ke operasi ngagak hujan bak kanan dor dekat air menua tu. Lalu tu isi berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke diatur patut diperhati ke seriris senutuk ngau pemansang teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Dan dikena nyukung transformation pentadbiran serta guna pemansang kemaya aritu di Sarawak. Duai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya dikena nentu ke sistem pentadbiran perintah semampai relevan, sikar serta oleh nangkup pemintar ubah teknologi. Ya madah ke bunyinya lebuh pengawak ngepun ke awam ke terubah bagi penggal kelima awam konsel negeri Dun Sarawak ke 19 kemari. Ya madah ke pengawak tabik urus ke mana efisien serta sistematik yang dipuguk ti berguna kena nentu ke pemujur berjalai ke polisi ngau pemansang menua. Berindia arinya ia dekat ke pengawak perintah patut disungkak maneh kagi ngambil kelebih sikar serta nitih ke pemansang kemaya arito. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengerangsing pengerja pengawal perintah bah semua renggat yang dikunci pemujur ngatur semua polisi ngau inisiatif perintah. Ia megak minta semua pengerja pengawal perintah menua tu patut ngembuan penemu ngau tanggung pengawal serta seruran berjalai ke pengawal ngau sikar. Berbangunnya sidak patut proaktif serta ngembuan ulah berjalai ke pengawal tekalanya ngagai rakyat. Tu dikena nentu ke tujuh pemansang perintah oleh diperjalai nitih ke langgur serta dikemujur ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalan ke operasi ngagak hujan bak kandang dur alai nambun tekat air menua tu ngau cara proaktif dikena nentu ke air cukup ngau mantuk ngeluar ke kuasa hidroelektrik. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke operasinya mantuk perintah menua nyikap diri lebuh napi pemar ubah gaya ari ngenak teknologi ngau kerjasama ari mayuh bengkah agensi. Yang madah ke operasinya nak ulih digagak sepeneka hati laban berpanggai bapansiak meteorologi gaya atmosfera ngau nitih ke gaya remayang tingkeman dikena tentu ke pemanah berjalai ke operasinya. Yang madah ke bunyinya ngagih pengarang berita berserimai ngau pengawak berjalai ke ngagak operasi ngagak hujan bak kandang tekan air di Sarawak di diperjalai ke berengkah hari kemari nyentuk sarito. Berbangunnya operasi ngagak hujan di Sarawak diperjalai ke berengkah hari kemari ngau sarito timungkur tiga buah tekat air. Dunyeng kaum tekat air batang air di lubuk antu, tekat air bakun ngau tekat air murun di belaga. Chairman Komiti Penyangga Penusahan Ngenyat Menua, Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pengkalan Sedadu Langit Malaysia TUDM Kuching. Dekatnya di palan dia berjalai ke operasinya serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu diperjalai ke kena bilun di terbai bak peninggi kira 5,000 ngagai 9,000 kaki. Bakan yang dua diulih alai ngasuh ari hujan ngau nabur ke higroskopik bak remeng ti engkeman. Operasinya megak diperjalai ke 6 bengkai agensi yang kaum agensi mutar ke penusah Ngenyat Menua, Operasi Meteorologi Malaysia, Operasi Penerbai Bilun Malaysia ngau Sedadu Langit Malaysia TUDM. Kita Dato' benar-benar ke berita hari YFM. Penlebah gawak nyadi alternatif nampung belajar hari program akreditasi pelajar berpelasar ke penlebah
tau ke apel. Direktur Palan Apel Unimas, Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana Sepawi, madaka peluangnya dibuka ngagai mansia mayu terdekat ngangkat ke tikas penghidup serta ngemansang ke pengawas sida. Apel yang dia ke tiga batang jala ianya Apel A kena masuk ngagai palan pelajar tinggi. Apel C kena beri kredit akademik ngau Apel Q kena meri bahasa ungkup akademik. Ketiga-tiga batang jala itu meri peluang ngagai semua raban kena ngulih ke akses ngagai pelajar belalau ke penlebak tiada bisik. Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana mada ke munyinya ngagai RTM di Kota Samarahan. Atau pengawal tu oleh merik penlebak sebedau di perasa hari sukut akademik. Lalu ngaunya merik peluang kedua, ngagai individu ngamat ke juluk ati sida, nampung pelajar ke universiti. Hasil hari penegak politik ngau ekonomi Sarawak, perintah menua oleh ngenak belanja ngau hasil hari penatai pemisik ke Derimpo. Dikena negap ke agi infrastruktur pemun, serta naibuah kelalu berpanggai hari bantu perintah besai. Perjanjian penemu komiti komuniti Madani, Dato' Robert Lau Hoi Chiu, Konselor Kevin Lau Koji, madah ke banding berkawa ngau isu air bertebing Barat Sibu, yang nereng ke pasar penanggul suntuk air bak kandang menuanya sudah diputar ke. Pemujurnya dijapai hari pengawal tinggepun ke sistem air bersih akut Sungai Sadid hasil hari kerjasama bergulai ngau raban politik ditentap. Yang mudah ke bunyinya lebuah gempuru bergulai ngau rakyat menuanya bak komuniti Madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu di Sibu. Program Ranau Eksekutif Kepala Pengajar Bergulai Ngau Raban Sekolah Seni Malaysia Sarawak 2026 yang dipelasar di Bukana Menar dikena ngiri semangat bergulai serta motivasi ngau raban sekolahnya. Posting Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak Program SM Stuk ngayan ke Kepala Pengajar ya Redwan Taha berkongsi ke penlebak ngau pejalai sepemanjai ke digelar nyadi pengajar. Berbangunnya Sekolah Seni Malaysia Sarawak megak terus nyulut bak bidang akademik seni lomba ngau STEM. Pemujur tiap bengkai raban sekolah ukai seminat berpanggai bak penyulut individu aja dan yang hasil dari pengeransing lebuh bersawup berjalai ke tangguh pengawak ngau raban sekolah. Bak pengawaknya yang megak nyerah ke pangkuk pengawak ngagai Redwan Taha terdekat pincin kena hari lima tu. Ngau penolong kanan Ricky Kim Wah ke nyadi mangkuk pengawak kepala pengajar sementara.

0: 81 ikut orang ari menua Indonesia ngau Filipin ditama nadai pemenar dau ke parti. Udah ditahan ke bawah operasi Ops Sapu di pejalai ke Office Immigration Malaysia JIM ke hari satu ngau hari minggu tu tadi di Sibu ngau Selangau. Penerang bawah Facebook JIM Sarawak madah ke sidak ti ditahan tu ianya 50 ikut lelaki, 18 induk, 5 ikut nembek lelaki ngau 8 ikut nembek induk. Operasi itu dipejalai ke Bak 9 Kandendor hasil dari penerang Mansia Mayu ngau orang ke Bempu Premis alai sidak diau. Tidak pelabak ke nyadi palan Ndor Transit. Semua sidak itu ditahan ke Tegal nadai dokumen pejalai ngau permit kerja kesah. Kes itu dipansi yang kena Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C. Seksyen 15, Bracket 1, Bracket C ngau Seksyen 55, Bracket E. Akta Immigration 1959/63. Berbangunnya sikup pengaji menua tu megak ditahan ke Tegal di pelabak ke ngelalai tau ke ngambil orang ari menua luar ngau nadai dokumen tisa. Semua sedak ke ditahan dan dibaik ngagai opis penerit adat Immigration Sibu ngambil kotai tipatut oleh di pejalai ke. Ujung ke berita tu batang berita baru. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut di Sri Risno tu ngau pemansing AI serta teknologi digital. Pengeransian pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena tentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngaga hujan bakar dan dur tekat air menua tu. Dan akan kami nabur ke berita RUFM, berita tu di Tusun Ratna Saimin, lalu di Salin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Saritu, 12 Mei dalam tahun 1989. Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumpang madah ke pemesai reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mansia budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agik daya gaya peniau penghidup asal Iban ngambil ke boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih lagi bak main asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megak merangsang balak kaban gerempuan pengajar Jepang Iban ngambil ke ngumpul lalu megak pangsiak berkawan mau cerita tidak ditampung hari mulut nyingkau folklore tinggungan tingkat pelajar sosial akademik ketinggi. Batu megak ia minta semua penerang ke berkawal ngau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari balak tuai rebang bangsa ngau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelimpah harinya yang madah ke semua tuai rabat bangsa patut bergempung ngau perintah dikena membujur ke penguat pemansang lalu ia ngaku megak ajak panjako Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah dan agik banyak benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Jaku dalam sarito ianya, pandai nyipat, enda pandai narah. Pandai nyipat, enda pandai narah. Reti jaku dalam, pandai nyipat, enda pandai narah ianya, urang ke semina landiak ngajar, tang enda landiak ngerja pengawak. Reti jaku dalam, pandai nyipat, enda pandai narah ianya, urang ke semina landiak ngajar, tang enda landiak ngerja. Mayang nak jaku dalam tu ianya, di dunia tu, mayuh pan bansa mensia kelandiak berjaku ngol landiak ngajar, tang mayuh hagi kelandiak ngajar aja, tang nak nemu ngerja utai ke diajar sida, bunyi ko sempama, pandai nyipat, enda pandai narah. Tau ke? Baka kelandiak amai gak ia ngajar bakal ni masang perengka dalam komputernya bak kelas kami tadi. Nemunya ia seminak pandai nyipat tang nak pandai narah. Maya kediasuh kami masang perengka komputernya. Salah magang tadi dipasang yakih. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya pandai nyipat enda pandai narah. Jaku dalam sarito tau di pendian ke kita nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
1: Kesekali tu, YFM mai kita rawat ngagai bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi juluk bandaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megak mayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu reban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, standarit artis tidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660,000 tol minyak sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh memiri agai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
5: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix.

0: SPay Global udahnya, tekan scan and pay.
1: SPay Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SPay Mega.
0: Ya, gana membayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
1: Nyamai amai mentipi ya.
0: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
2: SPay Global, duit now QR. Anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak Pay ni mek.
3: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket benasit konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak
4: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
5: Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan mengatur program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 berlaku hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandar Rengkah Kerita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu bakar wai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu bisi megak jual murah jualan rahmah ruai manang ke perkara bekau ngau penyerakup bangsa randau penyerakup bangsa lalu bisi pengawal berjual pemakai utai rup ngau hasil pengelandik jari bisi megak diatur berjalai bebala mayuah menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia senam robik Pekir Sukan Rakyat serta Mayu Hagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rungkat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagiang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
6: Pagi Rewind.
7: Ari pengeluh inyang tu yo tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu penlebak ya tip jalan keluar overseas baka Asia Europe South Africa patut beraban ni teh ke tour agent ko ya ke web ya ba penglikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju nanti ni mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat
8: diplomat
7: teh ke Ya, meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Mm-hmm. Laban privacy maya tinduknya. Nya baru senang ko ya.
8: Ah, bas tanya aku ngelampat ke jam ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Mm-hmm. Nanti tinduk ngorai ke Babretonya deh. Ngot, ngot, nauli.